0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirujeng enjing. Selamat pagi. Sampurasun, Pasundan. Kaum dangu, terima kasih masih bersama kami menemani di AM 540 kHz Pro 4 RRI Bandung. Kaum dangu, pada pagi hari ini saya Anu Mugia menemani Anda dalam acara Sampurasun, Pasundan. Kumaha kaum dangu, dara ramang sadayana, sehat-sehat. Mudah-mudahnya urang salawasna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipaparinan kesehatan. Dan untuk saudara-saudara kita, kaum dangu yang sedang sakit, kita doakan bersama, mudah-mudahan disehatkan kembali, diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan doa kita dengan tulus tentunya bisa terijabah. Kaum dangu, pagi hari ini mengawali di hari Jumat. Mudah-mudahan Jumat berkah untuk kita semua. Edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Jumat berkah. Bagaimana dengan tidur Anda? Apakah nyenyak? Ya, mengawali aktivitas kita, hayu urang nawaituan dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kaum dangu, anu tadi kasihangan saha subuh umaha, sukses salat subuhna. Nah, kaum dangu, ternyata nih dengan bangun lebih awal, bagi kaum muslim mungkin melaksanakan ibadah salat subuh, bagi umat agama lainnya juga mungkin ada aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa dilakukan pada pagi hari. Secara kesehatan, kaum dangu, bangun lebih awal ini merupakan kebiasaan yang baik, yang mungkin agak sulit nih ya bagi orang-orang yang memang tara biasa bangun pagi. Ya, ada beberapa manfaat kesehatan sekaligus bisa meningkatkan konsentrasi saat bekerja. Pada umumnya orang yang bangun lebih pagi ini dapat meluangkan waktu untuk sarapan. Kumaha atau sarapan tajan? Bahkan bisa berolahraga sehingga bisa menjaga pola makan yang baik untuk kedepannya. Ada beberapa manfaat ya, di antaranya kulit. Nah, kulit bisa terlihat jauh lebih sehat karena mendapatkan tidur yang berkualitas serta sinar matahari pagi. Yang berikutnya, memberikan waktu luang untuk bisa berolahraga karena tidak ada gangguan apapun. Benar enggak sih? Dan yang berikutnya, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, juga mendapatkan energi tambahan dan bisa menambah produktivitas karena mendapatkan waktu lebih banyak. Seperti itu. Biasanya upami kasiangan apa, pak. Ada yang ketinggalan, ada yang terlewatan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa bangunnya lebih awal, persiapannya mungkin bisa lebih matang ya. Kaum dangu, masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung. Salam sehat wae di studionya Kang Asadayana Nuteras Manco di Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

merupakan sebuah wilayah kecamatan dan sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Bandung yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Bandung setelah pemindahan dari Kota Bandung dan Bale Endah.

0: Di Soreang, ada salah satu kampung, yaitu Kampung Keramat Mulia, yang masyarakatnya berprofesi sebagai penjahit pakaian. Kampung itu sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Gamis. Sejak kapan kampung tersebut menjadi Kampung Gamis? Berikut penuturan dari Bapak Dede.
1: Awal mulanya Kampung Gamis itu terbentuk di Jalan Cebek, Desa Keramat Mulia, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dari dulu, kurang lebih sejak tahun 70-an, masyarakat di sini udah pada bisa jahit waktu masih pakai mesin jahit manual dan biasanya dipakai di rumah masing-masing. Nah, mayoritas warga di sini mata pencaharian di industri konveksi, maka macam-macam yang jahit, tapi paling dominan itu gamis. Dari situ makin lama makin berkembang, udah bukan jadi sampingan tapi jadi sumber utama penghasilan ekonomi keluarga. Masuk ke tahun 2010-an, gamis di sini semakin pesat. Hampir tiap rumah punya usaha konveksi sendiri. Ada yang kecil-kecilan, ada juga yang udah bisa produksi lebih banyak. Jadi kalau jalan di kampung sini, suara mesin jahit itu tuh udah kayak suara musik sehari-hari. Nah, sekitar tahun 2016-an disebut kampung gamis karena hampir semua warganya kayaknya sama bikin gamis. Jadi nama itu bukan dari pemerintah, dari masyarakat sendiri. Karena memang gamis udah jadi identitas warga di sini. Baru setelah itu pemerintah Kabupaten Bandung ikut menguatkan lewat program kampung tematik. Jadi makin resmi lah kampung gamis jadi salah satu ikon ekonomi kreatif di Soreang.
0: Ibu Ina salah seorang warga di kampung gamis yang sehari-harinya memproduksi konveksi menyampaikan pengalaman dari alat yang sederhana hingga menjadi modern. Bagaimana awalnya beliau terjun pada bidang konveksi?
2: Awal mulai terjun dari konveksi pada tahun 2005-an, yang waktu itu masih serba sederhana. Alat jahitnya terbatas. Dari tahun 2010 sampai sekarang barulah fokus di bidang konveksi. Dimulai komisi kecil-kecilan di rumahan, lumayan cukup besar modalnya. Tapi agar bisa usaha ini berjalan lancar, mesin jahit yang digunakan waktu itu ada 3, 2 mesin jahit, 1 mesin obras.

0: Dalam dunia produksi, tentunya sangat memerlukan keahlian, terutama dalam menentukan bentuk dan ukuran sesuai dengan pola yang diharapkan. Para produsen harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu memproduksi sesuai dengan pesanan konsumen.
1: Pembuatan gamis lumayan panjang juga. Pertama, pilih dulu bahan, contohnya seperti katun. Setelah masuk ke tahap pola, terus kain dipotong sesuai ukuran pola model gamisnya. Kalau ada aksesoris, pakai aksesoris, ditambahin seperti payet, bordir, terus ada renda. Tapi kadang juga ada yang pakai hiasan-hiasan, pernak-pernik.
0: Produksi yang dibuat harus yang digemari oleh konsumen. Dalam hal tersebut, tentu banyak sekali tantangan dan kesulitan dalam menentukan tren di masyarakat. Agar usahanya tetap hidup dan berkembang, bagaimana menyikapi kesulitan tersebut? Berikut penuturan dari Kang Fikri.
2: Oh iya, untuk tingkat kesulitan dalam menciptakan desainnya gitu ya, yang berorientasi pada kemajuan ataupun perkembangan tren di sekitar, ada pada kesulitan kita menyesuaikan antara tren yang cepat berubah dengan kemampuan kita produksi di internal. Kadang model yang populer, bahannya susah dicari, ataupun bisa jadi harganya yang mahal. Jadi tantangannya juga bagaimana kita membuat desain yang bisa diterima banyak orang tanpa terlalu ribet dalam proses pembuatannya gitu. Kesulitan itu memang suatu tantangan bagi kita, tapi juga kita manfaatkan sebagai peluang untuk terus belajar dan berinovasi.

0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
1: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung dalam acara Sampurasun Pasundan. Kaum dangu, pada pagi hari ini sorotan pagi akan ditemani oleh narasumber kita. Beliau adalah Bapak Junaidi. Kita akan ngawangkong ataupun mengulas tentang saatnya petani beralih budidaya padi organik. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum Pak Junaidi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi. Kabar baik ya di pagi hari ini ya Pak Junaidi.
2: Alhamdulillah kabar baik Bu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun telah menemani kami nih di sorotan pagi hari ini. Punten ngawagel waktosnanya. Terkait tentang saatnya petani beralih budidaya padi. Ini kita pengen tahu nih Pak Junaidi ini sosoknya bisa disampaikan mungkin sambil menyapa para pendengar terlebih dahulu Pak. Kami persilakan kaum dangu sebatan nanate.
2: Ya, yeah. Selamat pagi sahabat tani SPM semua, khususnya di wilayah Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, salah satu penggerak SPM yang berada di wilayah Jawa Barat dan Sukabumi khususnya.
1: Ya, mungkin para pendengar ingin tahu nih, Pak Junaidi, SPM itu apa?
2: SPM adalah suatu metode pertanian sawah yang tanpa mengolah tanah, tanpa pupuk kimia, dan tanpa pestisida lainnya, Bu.
1: Oke, jadi kepanjangan dari SPM?
2: SPM adalah artinya ialah sawah pokok murah.
1: Oke.
2: Pokok itu adalah modal.
1: Ya, mungkin cocok untuk di daerah perkotaan yang memang lahan garap sawahnya, tanahnya memang sedikit ya, Pak ya.
2: Iya, Bu. Insyaallah dengan tanah luas pun insyaallah sangat cocok dengan metode SPM ini.
1: Oke.
2: Jadi ini... dengan metode SPM ini, kita cuman menggunakan sisa jerami yang kita panen dan menggunakan kohe tanpa menggunakan pupuk yang lainnya.
1: Oke.
2: Alhamdulillah pertumbuhannya pun sangat baik Bu.
1: Ini mungkin bisa menginspirasi para petani di khususnya di perkotaan, mungkin bisa dilakukan ini metode SPM ini ya Kang ya. Akang ah biasanya puntennya nyebatna Akang. Ya, dah masih anom.
2: Aslinya Padang Bu.
1: Padang. Tapi ke enggak apa-apa ya karena tinggal di Sunda bilangnya mau udah aja atuh. Mau udah mau Akang. Iya. Akang, ini udah berapa lama nih Kang Junaidi ini menggeluti ataupun bergerak di SPM ini nih, dunia pertanian padi metode SPM ini?
2: Kalau dengan metode SPM ini kita udah jalan yang kedua kali ini Bu. Sekarang padinya juga lagi udah keluar malainya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah pertumbuhannya pun sangat baik.
1: Oke, Kang Junaidi ini menanam padinya di area berapa luaskah atau sekitar rumahkah atau bagaimana ini?
2: Kita nanam padi memang lokasi kita di samping rumah. Ada lahan kita sekitar 2.500 meter.
1: Iya. Ini kenapa Anda memilih metode ini? Kenapa enggak memakai metode yang konvensional?
2: Kita memilih metode ini Bu karena dari pengalaman kita dari sawah konvensional gitu, makin kesini kelihatannya tanah kita tuh semakin hancur, pertumbuhannya pun nggak ada lumpurnya lagi karena saking banyaknya kimia apa gimana. Jadi udah hasilnya pun udah jauh Bu dari yang diharapin.
1: Oke. Iya,
2: makanya kita belajarlah dari media sosial, akhirnya kita ketemu itu dengan penggagasnya yaitu Bapak Insinyur Joni yang dari Sumatera Barat.
1: Oke, Kang Jun ini berawal dari medsos mungkin ya belajarnya.
2: Ya,
1: dari medsos ini awal-awalnya apakah langsung berhasil atau mengalami kegagalan dulu, prosesnya seperti apa Kang pengalamannya?
2: Alhamdulillah kita dari sawah konvensional itu kita menghasilkan 700 kilo. Dan setelah kita beralih ke SPM, saya mendapatkan hasil 1 ton 50 kilo.
1: Berarti
2: mau ada peningkatan langsung, Bu.
1: Malah mungkin lebih dari 100% ya kalau dari 700 ke lebih ya.
2: Jadi 1 ton dapat 1 ton, Bu. Jadi ada peningkatan 350 kilo dari
1: Jadi satu ton dengan bukan satu ton 500. Oke, okay. Intinya mengalami kenaikan yang alhamdulillah mungkin ya memuaskan ya Kang ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Kalau misalnya dari segi kualitas dan kuantitas panen memang beda ya. Menurut Akang sendiri sekarang bagaimana nih dengan halnya petani-petani yang masih menggunakan konvensional teknik ini? Apakah juga disarankan untuk beralih seperti Akang?
2: Insya Allah, mudah-mudahan saya mengajak petani Jawa Barat khususnya. Mungkin selama ini udah banyak sih Bu yang beralih ke SPM. Kemarin juga kita diadain acara di Bandung kemarin. Alhamdulillah se-Jawa Barat, dua dari setiap kabupaten kemarin kita udah ngumpul. Ada pertemuan oleh yang difasilitasi oleh Loka Desa Bandung kemarin. Kita di Bandung dua hari pelatihan dengan teman-teman se-Jawa Barat kemarin. Alhamdulillah masih udah ada yang udah banyak lagi yang ikut. Jadi dengan program SPM ini di acara ulang tahun Republik Indonesia yang kemarin yang ke-81, Bapak Deddy Mulyadi pun mengajak masyarakat Jawa Barat untuk kita lari ke pertanian organik. Makanya dengan SPM ini pun sangat mendukung, mengajak itu buat pertanian organik di Jawa Barat ini.
1: Oke.
2: Insya Allah kedepannya lebih baik lagi.
1: Amin.
2: Banyak yang berminat.
1: Amin. Ya, apalagi dengan kondisi cuaca seperti sekarang, mungkin ya kalau namanya padi secara metode konvensional pasti butuh air ya.
2: Ya,
1: tapi kalau ini tidak terlalu, Bu.
2: Enggak. Kita kan dibikin bedeng-bedengan gitu. Jadi air enggak perlu. Jadi
1: banyak.
2: Karena jerami dia ditutupi sama jerami. Jadi tanah kita tuh aman dianya, lembab terus, Bu.
1: Iya.
2: Lembab dia enggak kering, enggak pecah-pecah itu tanahnya. Alhamdulillah. Pertumbuhannya pun sangat baik, Bu.
1: Oke, jadi mungkin bagi petani yang masih menggunakan metode konvensional di sawah-sawahnya yang dilanda kekeringan bisa menggunakan teknik ini ya Kang ya?
2: Iya Bu,
1: Nah sejauh ini tantangan yang Akang rasakan seperti apa Kang? Ada nggak?
2: Kalau tantangan paling ya gulma lah Bu.
1: Itu karena apa itu?
2: Masalahnya tempatnya kan kering, jadi kalau gulma itu kalau tempatnya direndam sama air, gulma itu kan agak lambat pertumbuhannya.
1: Oke.
2: Okay. Tapi kalau ini SPM kita ini kan karena nggak digenangin air, gulma pun agak cepat tumbuhnya gitu.
1: Jadi harus sering disiangi.
2: Sering disiangin, iya. Cuman itu doang.
1: Ya. Tapi kalau proses ininya tumbuh padinya itu berapa lama bisa sampai panen dari mulai menanam benih itu?
2: Sama Bu, prosesnya sama dengan sawah konvensional biasa. Enggak ada ininya. Cuman pengerjaannya aja kita lebih murah, biayanya lebih murah. Kita tidak lagi membajak sawah. Kita tidak beli pupuk, cukup dengan metode SPM ini kita kan cuman cukup dengan modal tenaga, alhamdulillah petani itu bisa tani.
1: Oke, kalau misalnya Kang ini punya lahannya enggak sebesar ataupun seluas yang Akang punya misalnya teh, cuman berapa lah? Minimal itu Bisa nggak kalau misalnya di pekarangan rumahnya yang apa ya minimalis lah seperti itu, apakah ini bisa di dicoba dulu dipergunakan gitu?
2: Bisa Bu, bisa bisa sangat cocok Bu, bisa.
1: Apakah tidak kalau tidak akan mengganggu misalnya tehnya kalau pas ini orang Sunda mah bilang nate merang atau apa ya kalau dalam bahasa Indonesianya suka kalau tanaman mungkin suka agak gatal-gatal gitu deh. Enggak.
2: Enggak Bu, enggak mengganggu.
1: Enggak.
2: Insya Allah dengan metode SPM ini jauh dari hama-hama Bu.
1: Oke.
2: Kurang dari hama-hama penyakit padinya dengan metode SPM.
1: Ya. Nah, oke. Sejauh ini ya menurut Kang Jun sendiri, bagaimana sih peran pemerintah dalam membantu dalam apa untuk petani dengan mempergunakan metode ini? Apakah sudah terasa?
2: Kalau buat di Jawa Barat sendiri Bu ya, mungkin belum ada Bu penanganan ini apaan dari pemerintah kita, kayaknya belum ada. Kemarin juga kita udah pernah didatangin di pas PPL lewat gitu ya. Ya berhenti tanya, udah cuman sekali itu ntar kita kesini lagi. Alhamdulillah nyampe kita sekarang gak ada yang datang. Mudah-mudahan di acara Pak Deddy kemarin dia mengajak buat petani Jawa Barat itu buat beralih ke pertanian organik. Semoga dengan acara kita ini Bapak Deddy Mulyadi khususnya mendengarlah tentang SPM ini buat di Jawa Barat. Dan insya Allah kita pun kalau Pak Deddy-nya punya lahan, kita boleh uji coba satu lahan, satu sawahnya, boleh kita siap untuk menanamin sawahnya buat uji coba.
1: Iya. Kang Jun, kalau misalnya ada kaum dangu yang ingin yang tertarik ingin ikut gabung ini kemana nih Kang?
2: Iya boleh Bu, bisa ngubungin saya langsung bisa, grup kita ada, SPM Jawa Barat kita ada, grup SPM Nusantara kita pun juga ada Bu.
1: Melalui IG?
2: Alhamdulillah. Iya. Facebook ada?
1: Facebook ada?
2: Ya, WA ada Bu.
1: Iya.
2: Grup SPM Jawa Barat.
1: Iya. Terima kasih informasinya. Mudah-mudahan bisa membantu ya ini untuk warga Jawa Barat. Pokoknya para pendengar Pro 4 RRI Bandung. Hatur nuhun. Terima kasih Kang Jun. Sehat terus untuk semua saudara-saudara kita petani SPM. Mudah-mudahan program-programnya banyak didukung oleh semua pihak tentunya untuk lebih berkembang untuk kesejahteraan para petani Indonesia, Jawa Barat Indonesia. Ada pesan?
2: Amin. Kemudian Bu ini, kalau kemarin tuh Bapak Deddy Mulyadi kan mengajak buat pertanian organik. Kalau dengan metode pertanian organik itu, pertumbuhan yang buat maksimal buat sawah kita itu mungkin ada sekitar 4 kali apa 5 kali
1: panen.
2: Pengerjaan sawahnya baru pertumbuhan padi kita itu akan lebih baik. Tapi dengan metode ini, dengan metode SPM ini, langsung pertumbuhan padi kita itu langsung peningkatannya pun lebih baik langsung Bu. Kalau beda dengan kita memakai POC semprotan yang organik gitu.
1: Tahap-tahapannya mungkin lebih mudah ya Kang ya?
2: Mudah.
1: Tahapannya.
2: Hasilnya pun kualitas tanah kita pun lebih cepat peningkatannya.
1: Iya, ya mudah-mudahan ya bisa memberikan kesejahteraan untuk para petani. Hatur nuhun, terima kasih Kang Jun ya. Sehat terus. Mohon mangga. Jangan kapok kalau suatu saat diminta tolong lagi memberikan informasinya untuk RRI Bandung. Iya, mangga. Hatur nuhun. Assalamualaikum, Kang Junaidi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sorotan pagi di Pro 4 RRI Bandung bersama Bapak Ahmad, Kang Ahmad Junaidi ya, terkait tentang saatnya petani beralih budidaya padi organik. Masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz.

Sampurasun Pasundan di Pro 4 RRI Bandung. Kaum Dangu, masyarakat Cianjur memiliki warisan budaya luhur yang syarat akan nilai sejarah. Salah satunya teh dikenal dengan nama tradisi kuda kosong. Nah, aku nonton tradisi kuda kosong. Ini merupakan tradisi berupa pawai budaya menampilkan seekor kuda yang dihiasi dengan megah tetapi dibiarkan berjalan tanpa penunggang di atas punggungnya. Pegelaran ini bukan sekedar hanya hiburan untuk rakyat saja, melainkan simbol kehormatan dan pengingat akan simpul sejarah kepemimpinan di tanah Tatar para Pasundan ya. Akar sejarah tradisi kuda kosong ini bermula pada masa kepemimpinan Raden Arya Wiratanu Datar I. Beliau adalah pendiri Kabupaten Cianjur pada abad ke-17. Kala itu Cianjur menyerahkan hasil bumi berupa padi dan lada sebagai bentuk upeti ataupun seba kepada Kerajaan Mataram. Nah, kecerdasan serta keberanian Raden Arya Wiratanu Datar I ini dalam berdiplomasi berhasil memikat hati Raja Mataram Sunan Amangkurat I yang kemudian mempersembahkan seekor kuda gagah. Kuda pemberian Kerajaan Mataram tersebut dituntun kembali ke Cianjur tanpa diduduki oleh orang biasa. Hal ini dilakukan yaitu sebagai bentuk penghormatan yang mendalam kepada para leluhur, khususnya sosok Eyang Surya Kancana yang dalam cerita rakyat setempat itu dipercaya menunggangnya secara gaib. Nah, sejak itulah istilah kuda kosong melekat, menandakan penghormatan tertinggi pada kehadiran penunggang spiritual yang tak kasat mata. Dalam pelaksananya di masa modern sekarang ini, tradisi ini menjadikan agenda puncak dalam perayaan hari jadi Kabupaten Cianjur. Sampurasun Pak.

Sari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian tahun 1518 Masehi. Parigeuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.

0: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung dalam acara Sampurasun Pasundan. Sampurasun Pasundan pada pagi hari ini edisi spesial kaum dangu diisi dengan wangkungan pagi istri Binangkit. Ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Saya tidak sendiri, di studio telah hadir ya narasumber kita. Beliau adalah Ibu Dr. Hajah Cucu Sugiyati SEMM. Beliau adalah Ketua Krida Wanita Swadiri Indonesia Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Bu Hajah Cucu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Ano.
0: Hatur nuhun, terima kasih nih bisa menemani kami di acara Sampurasun Pasundan bersama para istri-istri Binangkit di Pro 4 RRI Bandung. Kom Dangu, topik yang akan kita bahas terkait pertemuan istri Binangkit pagi hari ini yaitu tentang peran wanita KWSI dalam berorganisasi dan sebagai ibu tentunya dalam mendidik anak-anak di era Gen Z. Abi nyebatna teteh ibu kumaha ya? Teteh, Teh Hajah Cucu pangintannya. Kaum dangu, bagi Anda yang mau ikut gabung mungkin boleh sok mangga disampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-2001-540. Cenah pami hoyong ngobrol langsung mangga, mungkin tapi waktunya singkat ya, bisa di 7218075. Teh Hajah Cucu, ini kita berbicara tentang peran wanita. Namun sebelumnya kami persilakan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu. Saha cenah meureun ieu Teh Hajah Cucu teh? Naon atuh cenah KWSI teh mangga? Sebatana teh kaum dangu.
1: Kaum dangu.
0: Mohon.
1: Hatur nuhun Teh Ano. Indonesia, Sunda,
0: bahasa campurnya. Indonesia,
1: ya, ada abdi teh kalesan orang Sunda oge. Hatur nuhun Teh Ano, penginten untuk para pemirsa RRI yang hari ini mendengarkan di RRI
0: Pro 4.
1: Sampurasun, penginten abdi nepangkeun Cucu Sugiyati wasta. Karesan abdi ketua wanita swadiri Indonesia Provinsi Jawa Barat nu jalan Matraman kantorna. Jadi organisasi wanita swadiri Indonesia Provinsi Jawa Barat ini adalah salah satu lembaga daripada Soksi. Kemudian organisasi ini tentunya sudah berada di 23 kabupaten kota di Jawa Barat gitu. Alhamdulillah.
0: Jadi anggotanya harus
1: perempuan.
0: Harus persyaratan khusus enggak, Bu?
1: Enggak. Kita ini organisasi sosial kemasyarakatan yang tentunya bergerak di bidang sosial gitu ya. Dan tentunya kita juga dilatih sebagai perempuan-perempuan tentunya dengan pendidikan-pendidikan politik agar ke depan perempuan-perempuan ini bisa dapat berkiprah masuk di lembaga legislatif ataupun eksekutif untuk sebagai penentu kebijakan.
0: Ya, berbicara tentang perempuan. Ini menurut Teh Hajah Cucu sendiri bagaimana sih pandangannya mengenai peran perempuan, peran wanita itu khususnya dalam organisasi KWSI mungkin dan juga sebagai ibu nih di keluarga. Apalagi sekarang mendidik anak-anak teh beda dari yang lainnya teh ya.
1: Beda zaman ya.
0: Mohon, mendidik anak-anak di era Gen Z itu seperti apa?
1: Jadi peran wanita swadiri dalam berorganisasi dan mendidik anak tentunya di era Gen Z ini tidak mudah gitu ya. Karena kita sebagai perempuan itu harus menjadi perempuan yang tangguh. Kemudian supaya dapat membentuk keluarga yang berakhlak. Kemudian juga harus tentunya sesuai dengan tuntutan zaman sekarang yang sangat luar biasa ya gitu. Artinya kita diharapkan untuk bisa menyesuaikan terhadap kondisi-kondisi situasi. Tentunya salah satunya yang sangat luar biasa ini adalah media sosial ya, yang sangat cepat masuk terhadap generasi-generasi kita gitu.
0: Baik itu positif dan negatif ya.
1: Iya betul, karena tentunya positifnya banyak juga, negatifnya juga pasti ada gitu ya. Tergantung kita bagaimana kita melihat dan memilahnya gitu ya. Nah, mengapa tema ini menjadi penting? Tentunya realita di Indonesia ini pada tahun 2025 sekitar 212 juta pengguna internet Indonesia ini 74,6% populasinya telah terhubung secara digital. Kemudian 89% penetrasi internet adalah Gen Z. Jadi Gen Z menjadi generasi yang paling aktif di ruang digital. Tentunya tantangan yang dihadapi oleh ibu masa kini ini sangat luar biasa ya. Di mana anak-anak tumbuh sebagai digital native, kemudian bukan lagi sekedar pengguna teknologi. Jadi lahir di era digital. Kemudian informasi datang tanpa batas. Tentunya ada edukasi, ada hiburan, sampai ke hoaks. Jadi anak-anak yang anak-anak juga di bawah umur pun bisa karena mereka aktif di media sosial, tentunya bisa masuk gitu ya. Kemudian orang tua dituntut untuk menjadi pendidik, kemudian teladan, sekaligus pendamping digital. Ada itu peran kita sebagai ibu ini sebetulnya lebih berat lagi gitu ya, karena begitu banyaknya informasi sehingga sebagai orang tua kita harus berusaha untuk bagaimana memfilter atau tidak mengcounter apa yang mereka tonton, mereka baca gitu ya. Nah, di sini peran perempuan ini tidak hanya membangun organisasi, tetapi juga membentuk karakter bangsa melalui keluarga, gitu ya. Nah, siapa itu generasi Gen Z? Jadi mereka yang lahir ketika internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemudian cepat belajar secara visual, kemudian video-video pendek lebih menarik daripada membaca teks-teks yang panjang gitu ya. Jadi anak-anak Gen Z itu seperti itu. Kemudian komunikatif dan terbuka sehingga terbiasa untuk berdiskusi melalui media digital. Karena bebas gitu ya untuk mengkomentari segala sesuatu. Kemudian generasi Gen Z juga ini generasi yang kritis terhadap otoritas. Kemudian lebih menerima alasan daripada sekedar perintah gitu ya. Jadi alas kita harus bisa
0: memberi contoh yang real.
1: Ya, selain itu juga kita harus mempunyai argumentasi terhadap apa yang mereka lihat ketika kita melakukan perintah. Mereka tuh tidak bisa diperintah gitu, tetapi harus ada alasan. Nah, kemudian yang paling mudah yaitu adanya peduli isu, isu tentang sosial, kemudian lingkungan, terkait keadilan, kemudian keberagaman dan sebagainya. Ini yang Gen Z ini ya gitu. Nah, implikasinya tentunya bagi ibu, pendekatan mendidik ini harus lebih dialogis daripada otoriter. Jadi tidak lagi otoriter, tapi lebih ke dibangun dialog gitu terhadap generasi-generasi.
0: Jadi kayak ke teman aja ngobrolnya.
1: Kayak ke teman gitu. Kayak dulu, kalau dulu kan kita ke orang tua tuh sungkan ya.
0: Iya, manut
1: banget.
0: Enggak
1: berani gitu kita bicara menentang, apalagi menentang zaman saya tuh orang tua bicara tuh ya perintah gitu ya gitu. Tapi hari ini tidak demikian. Jadi hari ini bagaimana ketika kita mempunyai satu aturan, itu juga kita harus berkomunikasi. Kemudian kita juga harus mengemukakan alasan dan sebagainya gitu ya, sehingga mereka bisa menerima. Jadi harus ada forum diskusi sekarang Teh Ano gitu. Tidak seperti zaman dulu kita ya.
0: Jadi kita harus apa ya? Harus muncul orang sudah mah ngaragap hate hoge gitu, kedah bersabar. Karena beda dunianya dulu mah. Kata orang tua teneng tekenging gitu, kunaon mah tekenging pona pamali udah nurut ya.
1: Sekarang enggak bisa begitu.
0: Nah, mama kenaon cenah gitu.
1: Nah, ini yang perubahan yang tentunya sesuai dengan perkembangan zaman dan sebagainya kita harus mengikuti. Bagaimana kita sebagai orang tua juga terjun ke dunia anak pada akhirnya gitu ya. Karena tidak mungkin kita otoriter gitu ya. Karena mungkin mereka juga sudah mendapatkan banyak informasi di luar sana mengenai media, melalui media sosial. Sehingga ini sangat berdampak. Ya tadi dengan kritisnya anak gitu, kita harus mampu menjawab apa yang anak-anak
0: tanyakan
1: gitu ya gitu. Ini menjadi tantangan tersendiri sebetulnya.
0: Otomatis orang tua, mama khususnya bunda harus belajar juga.
1: Belajar melek, juga ya. Iya, harus melek teknologi juga kita gitu.
0: Jangan jadi, kalah sama
1: jangan
0: anak
1: kalah. Jadi seperti itu mungkin ya. Kemudian nah, peran strategis wanita swadiri dalam organisasi sebetulnya ada tiga peran utama kader gitu ya. Yang pertama sebagai leader, sebagai pemimpin, bagaimana menggerakkan misalnya program sosial, kemudian pendidikan, ekonomi. Kita sebagai pemimpin, sebagai leader tentunya mempunyai peran itu ya gitu. Nah, kemudian ada peran lain yaitu edukator, di mana kita dapat menyebarkan nilai kebangsaan, etika, literasi digital dan sebagainya. Ini juga menjadi peran strategis wanita swadiri. Kemudian ada satu lagi yaitu konektor, yaitu menjembatani keluarga, masyarakat, pemerintah dan generasi muda. Nah, dalam organisasi perempuan yang kuat dapat melahirkan masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif. Tentunya tidak mudah, tapi kita sebagai organisasi perempuan harus terus berupaya di dalam peran di masyarakatnya seperti tadi peran-peran utama ya, peran kader wanita swadiri. Nah, kemudian terkait dengan nilai kepemimpinan perempuan juga, bahwa yang pertama perempuan itu harus empati, mampu mendengar dan memahami kebutuhan anggota ya sebagai pemimpin gitu, kita pemimpin perempuan. Kemudian harus integritas, kemudian harus jujur, kemudian amanah, kemudian konsisten dalam tindakan. Jadi kita harus konsisten dalam tindakan gitu.
0: Kalau
1: ya.
0: Kalau sekarang A ya nanti A juga ya.
1: Iya, A juga gitu. Tidak sekarang A besok B gitu ya.
0: Cina bahagia sama Cina.
1: Ay, tadi jadi tidak konsisten gitu ya. Jadi tentunya kita dituntut untuk itu sebagai pemimpin, itu kita dituntut untuk integritasnya, kemudian kejujurannya, amanah, karena itu tidak mudah gitu, itu tidak mudah. Kemudian bagaimana kita konsisten terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi kita harus benar dulu untuk diri kita sehingga orang lain juga percaya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar gitu kan. Nah, kemudian dalam nilai kepemimpinan perempuan juga harus ada kolaborasi. Kolaborasi dalam membangun kerjasama lintas generasi maupun komunikasi. Artinya kita sebagai generasi senior, saya tidak bicara tua dan muda, tapi kita bicara senior dan junior ya. Dalam hal senior, tentunya sudah banyak sekali ilmunya dan sudah banyak
0: pengalaman
1: menjalani juga. Pengalamannya karena tidak hanya belajar, tetapi pengalaman hidup itu yang sangat luar biasa. Dan itu tidak ada kuliahnya gitu ya. Jadi kuliah tentang proses kehidupan itu dengan sendirinya gitu. Nah, ini yang tentunya kita harus kolaborasi antara generasi senior dan junior supaya kita bisa bersama-sama maju bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan, karena mungkin di generasi-generasi Gen Z ini banyak harapan terhadap kita, terhadap pemerintah, terhadap lingkungan untuk jauh lebih bisa ikut andil membangun Indonesia gitu ya.
0: Ya. Teh Hajah Cucu, kalau misalnya berbicara tadi peran perempuan di KWSI, mungkin ini untuk menunjang program kerjanya ya.
1: Kalau wanita swadiri, kalau disingkat itu wanita swadiri.
0: Nah, bukan KWSI.
1: Ya. Krida Wanita Swadiri Indonesia, tapi kalau disingkat wanita swadiri supaya enggak terlalu panjang.
0: Mohon tengangguk kaknya. Wanita Swadiri Indonesia. Berbicara tentang program-program yang mungkin untuk diaplikasikan di masyarakat mungkin ya Teh ya. Apakah ada pelatihan khusus atau sosialisasi terhadap masyarakat berbentuk seperti apa Teh?
1: Kalau untuk
0: ya untuk misalnya ada di program dari WSI ini ke apa
1: bidang apa gitu.
0: Maksudnya ke kelurahan atau bekerja sama dengan Dharma Wanita apa gitu misalnya.
1: Jadi wanita swadiri ini kita juga bekerja sama dengan berbagai pihak ya yang kita bisa kerjasamakan. Khususnya di bidang sosial, kemudian di bidang pendidikan, pelatihan gitu ya. Kemudian banyak hal yang kita bisa lakukan sebetulnya bersama bekerja sama dengan organisasi-organisasi perempuan yang ada di Jawa Barat. Jadi kita juga melakukan kerjasama, kemudian pendidikan pelatihan, kemudian kita juga melakukan perkaderan, kita juga memberikan pendidikan politik bagi perempuan gitu ya. Karena peran kita sebagai perempuan ini diharapkan seperti semua juga sama, artinya perempuan ini bagaimana kita dapat meningkatkan capacity building perempuan, terutama di dalam hal bagaimana pemenuhan 30% perempuan di legislatif yang hari ini masih belum tercapai. Nah, ini kan menjadi PR kita bersama, karena ketika kita menjadi satu penentu kebijakan, tentunya untuk mencapai ke arah sana di mana kita bisa mewarnai perempuan kebijakan-kebijakan yang sangat membantu perempuan atau tidak mewarnai dalam segala macam kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi peran perempuan ini sangat penting, sehingga ke depan harapannya bahwa 30% perempuan itu hanya bukan hanya sebagai wacana dan tidak tercapai, tapi bahkan mungkin harapannya lebih daripada 30%. Okay. Agar segala sesuatu yang berkaitan dengan perempuan mampu kita perjuangkan, gitu ya. Jadi dalam hal pendidikan, kesehatan, kemudian hal-hal yang lainnya, maupun ketenaga kerjaan, gitu ya. Karena tentunya banyak hal yang mungkin kita sebagai perempuan itu harus perjuangkan dalam berbagai macam hal.
0: Ya, dalam istilah Sunda ada peribahasa yang menyebutkan bahwa cenah awewe mah heureut ku lengkah. Mungkin ini bisa kita labrak ya teh di zaman digitalisasi seperti ini. Kita punten-punten kanggo ka bapak-bapak ya. Perempuan itu juga pengen maju ya teh ya.
1: Betul.
0: Kita bisa, kalau perempuan menurut saya nih teh ya, kita itu sebetulnya bisa tegas, tapi sayang kita kan perempuan mah lembut ya teh.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kayaknya bapak-bapak kita lebih unggul deh.
1: Jadi sebagai perempuan tentu saja kalau kita perempuan itu bekerja lebih berat daripada laki-laki. Karena apa? Penelitian di luar negeri juga sama, bahwa seorang ibu itu selain dia bekerja, dia juga mempunyai kewajiban untuk dapat mengurus rumah tangga.
0: Iya.
1: Jadi ketika kita bekerja, kita tidak bisa mengabaikan kita sebagai ibu, sebagai istri, kemudian apalagi sebagai ibu, madrasah yang pertama bagi anak, itu tidak mudah. Sehingga kalau perempuan bekerja, tentunya itu dua kali lipat lebih berat daripada laki-laki. Karena kita mempunyai tanggung jawab yang lebih. Kita harus mengurus suami, kemudian kita harus mengurus anak, baik pendidikan dan sebagainya. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh perempuan, karena kita multi talents. Kita bisa melakukan segala macam kegiatan dalam waktu yang bersamaan.
0: Betul.
1: Walaupun pahibuteanya Bu, lompat kali itu lompat kali dia gitu ya, tapi luar biasa.
0: Tapi insyaallah
1: perempuan-perempuan ya, saya melihat banyak perempuan tangguh di sini, di Indonesia, tentunya di Jawa Barat. Saya sangat melihat banyak sekali perempuan yang mempunyai multi talent seperti itu. Mereka masih sukses dalam mendidik anak, kemudian dia sebagai istri juga dapat melayani suami dengan baik. Tetapi juga dia mempunyai karir yang luar biasa. Ini menjadi tantangan bagi perempuan, saya kira.
0: Tantangan-tantangan memang banyak sekali yang kita hadapi sebagai seorang perempuan. Biasanya kalau wanita karir sok aya oge anu egois ning tehnya. Tetap kita juga harus sadar diri, kita punya kewajiban untuk hormat terhadap suami kita.
1: Betul,
0: meskipun penghasilannya lebih rendah ya teh ya.
1: Dari kalau perempuan lebih tinggi,
0: betul. Suami kita lebih rendah misalnya. Nah ini kira-kira teh ada tips enggak untuk bisa kepada perempuan jangan sampai egonya terlalu tinggi deh.
1: Oke. Nah biasanya banyak ada juga seperti itu ya gitu. Tetapi kalau kita di agama kita, agama kita mengajarkan bagaimana kita hormat terhadap suami, bagaimana kita menghargai suami. Al-Quran itu mengatur semuanya di sana. Jadi saya kira ketika kita mendapatkan rezeki perempuan lebih banyak daripada suami, bahwa ini adalah rezeki keluarga, bukan hanya milik
0: si
1: perempuan
0: ibu aja,
1: perempuan karena Allah tuh memberikan rezeki terhadap keluarga, itu baik terhadap istri, bisa terhadap istri, bisa terhadap suami. Jadi itu rezeki bersama, rezeki rumah tangga gitu ya. Dan saya kira hormat kepada suami, kemudian kita menghargai suami, itu adalah bagian dari ibadah yang terbesar. Jadi saya kira nggak harus perempuan yang mempunyai penghasilan lebih tinggi daripada suami itu bisa berlaku semena-mena. Karena ibadah kita terhadap suami, kita bekerja atas izin dari suami, menjadi ibadah.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Kalau nggak diizinkan,
1: kalau nggak ada
0: diizinkan,
1: iya nggak boleh, boleh kita bekerja ya gitu. Boleh. Maksudnya jadi dosa terus gitu. Jadi kita hargai bahwa kita bekerja atas izin suami dan itu menjadi pahala. Baik buat suami yang bersabar karena ditinggal istrinya bekerja, baik kepada istri yang juga bekerja karena harus ada ridho dari suami itu.
0: Iya, jadi intinya kita harus ada kerjasama yang baik, saling
1: saling memahami.
0: Ya.
1: Iya.
0: Insya Allah lah mungkin para pendengar istri Binangkit di Perempatan di Bandung si Jaranten istri-istri Binangkit.
1: Amin.
0: Meskipun misalnya beliau sebagai wanita karir, tapi bisa menempatkan sebagai istri-istri yang solehah yang bisa hormat terhadap suami dan menyayangi keluarganya.
1: Keluarga.
0: Gitu. Teteh, mungkin ada yang terlewatkan. Kira-kira tantangan apa sih yang dihadapi oleh mami-mami zaman sekarang, Teh?
1: Ya, Jadi tantangannya sangat luar biasa ya dalam mendidik anak Gen Z ini. Dimana tantangannya peran ibu gitu ya. Peran ibu nih sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana kita juga mengedukasi anak gitu. Ketika tadi saya sampaikan bahwa media sosial ini sangat mempengaruhi pola pikir anak, perilaku anak gitu. Jadi banyak hal positif, banyak hal juga negatifnya gitu. Jadi ini yang harus menjadi filter, dan kemudian sebagai peran kita sebagai orang tua juga harus mampu menjawab apa yang mereka lihat, mereka baca gitu. Ya itu juga menjadi PR yang tidak mudah gitu ya. Kemudian bagaimana kita sebagai orang tua juga, peran ibu ini membuat aturan penggunaan yang disepakati, yang adanya pembatasan gitu ya. Kadang kan anak-anak itu kalau sudah asik dengan media sosialnya gitu ya, lupa kadang-kadang. Ada yang sampai lupa makan gitu. Nah ini yang kita harus ingatkan. Misalnya boleh menggunakan media sosial, misalnya kita anak-anak kan sekolah ya dari pagi sampai sore. Nah biasanya setelah mereka apa namanya itu beristirahat, mandi dan sebagainya, mereka boleh menggunakan, tetapi ada batas waktu. Kemudian untuk sholat juga diingatkan dan sebagainya. Ini peran orang tua sebetulnya ya, peran ibu yang lebih banyak di rumah gitu ya. Nah kalau untuk ibu-ibu yang bekerja ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi sekarang banyak hal yang bisa dilakukan. Sekarang kan ada video call gitu ya, dimudahkan sehingga kita juga bisa mengontrol anak-anak kita. Hanya mungkin keinginan dari orang tua untuk bagaimana membentuk anak supaya anak itu sesuai dengan yang kita harapkan, mempunyai akhlak yang baik, mempunyai kesolehan gitu ya. Kemudian juga sukses bukan hanya dunia saja, tetapi sukses di akhirat juga. Gitu
0: amin
1: ya,
0: ya Rabbal Alamin. Sehaja cucu tekarau si waktos.
1: Mohon harus. Sebenarnya masih banyak ya kalau bisa perempuan tuh. Banyak gitu ya, iya, betul.
0: Terlalu banyak topik-topik yang dibahas biasanya perempuan betul. Ya. Tapi mungkin waktunya deh harus ada panjangan. Berbicara tentang perempuan nih, ada pesan gak teh yang mau disampaikan untuk para wanita, khususnya para ibu-ibu muda, agar tetap produktif bisa dalam berorganisasi tapi tidak mengesampingkan tanggung jawab kita sebagai ibu dalam mendidik anak di era modern ini?
1: Iya, saya berharap bahwa kita sebagai perempuan ini harus menjadi perempuan yang tangguh. Perempuan yang bukan hanya sukses di tentunya di bidangnya yang masing-masing, tapi kita juga mempunyai peran utama bagaimana kita mendidik anak, kemudian sebagai madrasah perempuan, sebagai madrasah pertama bagi anak gitu ya. Ya ini tidak bisa digantikan peran ini. Tentunya peran sebagai ibu ini bagaimana melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul, tentunya harus menjadi ibu yang pintar gitu. Jadi kita juga sebagai perempuan harus membekali diri dengan ilmu-ilmu, bukan hanya ilmu sekolah S1, S2, S3, tetapi bagaimana kita bisa membaca, kita bisa mengisi dengan berbagai macam ilmu yang tentunya tidak hanya melalui jenjang pendidikan sekolah S1, S2, S3. Saya kira dengan kita bisa membaca tadi media sosial ini kan sangat
0: membantu
1: ya. Jadi kita juga bisa melihat tayangan-tayangan yang tentunya dapat mengedukasi diri kita, sehingga kita juga bisa menerapkan hal-hal baik terhadap anak-anak kita. Jadi tentunya perempuan hebat akan melahirkan generasi yang hebat. Organisasi dapat membentuk kepemimpinan keluarga, membentuk karakter, dan ibu adalah jembatan menuju Indonesia Emas di 2024 nanti.
0: Amin.
1: Jadi
0: amin.
1: Dari hari ini kita berjuang bersama-sama bagaimana kita mendidik generasi penerus bangsa kita unggul di tahun 2045 nanti.
0: Amin. Nah, kalau harapan Teteh sendiri untuk peran wanita di WSI ini ke depannya Teh?
1: Ya. Saya berharap bahwa teman-teman yang tergabung di Wanita Swadiri ini juga bisa aktif berorganisasi, belajar berorganisasi, menambah wawasan melalui pendidikan politik, dan mudah-mudahan ke depan bisa mengisi kuota-kuota 30% perempuan, bagaimana kami juga bisa berjuang untuk memperjuangkan perempuan baik di eksekutif maupun di legislatif. Karena mengapa harus kita masuk ke wilayah sana? Bahwa ketika kita ingin berubah, kita harus masuk ke dalam sistem. Sistem yang mampu dapat merubah tentunya kita harus masuk ke sistem, dan di dalam sistem itu kita akan berproses, dan ke depan semoga kita bisa menjadi salah satu penentu kebijakan yang nantinya dapat memperjuangkan kaum perempuan.
0: Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Teh Hajah Cucu, waktosna obrolanana mudah-mudahan bisa menginspiratif kita sebagai wanita-wanita.
1: Amin.
0: Bunda-bunda ya, bisa menjadi melaksanakan peran kita sebagai ibu, sebagai wanita, pokoknya mah perempuan yang memang apa diharapkan bisa menghadirkan generasi-generasi yang bisa juga dibanggakan ya.
1: Betul.
0: Teh ya.
1: Betul. Insyaallah, insyaallah.
0: Hatur nuhun. Ulah kapoko pamih hiji waktos di angkir deui. Urang sering deui nya
1: teh
0: nya. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum Teh Hajah Cucu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Ngawangkung Pagi dalam acara Sampurasun Pasundan edisi Istri Binangkit pada pagi hari ini, ditemani oleh narasumber kita, Dr. Hajah Cucu Sugiyati, SEMM, Ketua Krida Wanita Swadiri Indonesia. Topiknya itu tentang peran wanita WSI dalam berorganisasi dan sebagai ibu dalam mendidik anak di era Gen Z. Terima kasih atas perhatiannya, saya Anu Mugia undur pamit. Cag, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun Pasunda.

0: Warta Pro Opat.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi ditinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Senang sekali saya kembali hadir menemani Anda, kaum dangu Perempat RW Bandung. Nah, kaum dangu, rutin berolahraga ini tentunya bisa memberikan banyak manfaat kesehatan. Antara lain Anda bisa meningkatkan metabolisme tubuh, bisa juga menjaga berat badan. Terus kaum hawa ya, ini biasanya yang sering gitu dijumpai, mereka menginginkan tubuh yang ideal atau bisa jadi mencegah penyakit. Namun ada satu hal yang berbeda begitu kaum dangu, selain rutin berolahraga ini atau kegiatan-kegiatan olahraga ini bisa memberikan dampak yang baik bagi kesehatan, tapi juga bisa sekalian berkumpul bersama dengan teman atau menambah teman. Kali ini kita akan ngobrol dengan narasumber kita, saat ini sudah terhubung di line telepon kita, ada Kak Alivia Nur Almira. Kita sapa dulu, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Apa kabarnya Kak Alivia? Saya panggilnya Alhamdulillah.
2: Ya aja boleh.
1: Via ya.
2: Boleh.
1: Kak Via, apa kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Gimana di sana cuacanya, cerah? Karena Kak Olivia
2: mendung ya. Mendung. Beberapa hari ini.
1: Oke. Okay. Kak, di mana sih tinggalnya Kak Alivia nih?
2: Saya di Arta Manik, Kak.
1: Oh, Bandung. Saya kira di Jakarta loh.

0: kasih sebelumnya Kak udah diundang nih ke sini bisa ngobrol-ngobrol bareng. Jadi perkenalkan aku Alitia Noamira, co-founder dari The Life Society.
1: Oke.
0: Okay. Foundernya dari The Life Society sendiri namanya Olivia juga, jadi Alitia dan Olivia gitu.
1: Olivia 1 dan 2 begitu ya.
0: Betul, betul. Nah, tapi sekarang lagi ada kegiatan lain, jadi belum bisa hadir. Mungkin next-nya kita bisa ngobrol-ngobrol.
1: Okay. Mudah-mudahan ya, bisa ketemu ya.
0: Nah, ini The Life Society nih, Kak. Aku mau jelasin sedikit. Jadi, The Life Society ini hadir di bulan Juni tahun 2023 kemarin.
1: Oke. Okay.
0: Nah, mungkin teman-teman yang udah pernah ikut kelas kami, mungkin ya taunya cuma mungkin yoga doang. Tapi kita sebenarnya more than that gitu, Kak. Jadi kita sebenarnya bukan kelas yoga, tapi kita adalah wellness brand. Dimana kita tuh masih banyak kegiatannya. Karena contohnya untuk besok ada webinar gitu, walaupun temanya juga ada yoga and breathing gitu, Kak. Nah, wellness brand ini kita pinginnya sebenarnya ada plan-plan tertentu, event-event yang seru banget untuk apalagi untuk komunitas kita gitu ya. Contohnya kayak misalnya retreat day, liburan bareng gitu ya, trekking ataupun hangout bareng komunitas kita kayak gitu.
1: Asik. Jadi nggak cuma yoga doang ya,
0: betul,
1: gitu.
0: Betul,
1: cuma
0: betul,
1: memang
0: betul.
1: Ini barangkali dari setiap kegiatan juga ada yang hubungannya dengan yoga, begitu ya, Kak ya?
0: Betul, betul. Kita memang fokusnya saat ini di yoga, Kak. Mostly di yoga, gitu.
1: Sebenarnya ini tersebar juga di beberapa kota atau gimana, Kak?
0: Kita saat ini masih baru di Bandung ya, Kak. Karena juga aku sama Olis kan, Olis terutama tinggal di Bandung juga gitu kan. Jadi masih fokusnya di Bandung, karena baru tahun lalu juga mulainya. Jadi masih hanya di Bandung. Tapi gak menutup kemungkinan untuk di daerah-daerah lain gitu.
1: Iya, betul.
0: Di tertentu.
1: Nah, sebenarnya boleh tahu gak sebenarnya, atau sempat ngobrol sama Olive ya, Olive 1 nih. Ya, ini awal inisiasinya begitu. Gimana nih ceritanya kok bisa dibuatkan seperti ini? Tentunya ada latar belakangnya begitu ya.
0: Betul, betul sekali. Jadi emang aku sama Olive kan temenan dari kuliah, Kak.
1: Betul. Jadi teman dekat banget nih gitu ya.
0: Betul. Jadi kita waktu itu sama-sama di Bandung, lagi tinggal di Bandung, dan ya udah sering hangout bareng. Tapi kita bosan karena dia lagi kan mainnya.
1: Jadi kita mikir, artinya pengen punya banyak teman gitu ya.
0: Betul, betul. Kita punya banyak teman, insight baru dan sebagainya gitu. Dan kita biar produktif aja kan, menghasilkan segala macamnya. Akhirnya kita buat apa ya? Terus aku juga kebetulan suka yoga, aku pribadi suka yoga kan, Kak. Tapi yang indoor gitu. Ya pool, berangkat yoga, abis itu langsung foto pulang gitu kan biasanya kegiatan yoga. Nah, akhirnya sama Olive discuss, kayaknya bikin yoga yang beda seru nih. Kayaknya di Bandung juga suasananya oke kan, udaranya gitu. Jadi ya udah kita coba cari venue untuk yoga outdoor gitu. Dan juga konsepnya kita pingin yang beda dari yoga lain, jadi nggak yoga foto pulang gitu. Nah, kita ada gitu. Berbeda juga di yoga kita.
1: Sulit nggak sih sebenarnya ngumpulin anggota begitu, Kak?
0: Untuk anggota
1: perekrutan begitu ya, hubungannya dengan
0: perekrutan anggota, Kakak, atau orang-orang yang join di komunitas kita gitu?
1: Keduanya misalkan untuk perekrutan gimana, dan untuk yang join saja gimana?
0: Untuk yang misalnya kita buka volunteer sih, Kak, sebenarnya. Jadi tiap minggu kita ada yang bantuin juga gitu ya. Ntar dibagi jobdesknya. Untuk pesertanya sendiri, untuk our community, kita by sosial media juga sih, Kak, jadi Instagram gitu. Dan lumayan banyak banget sih orang-orang yang suka gitu ya dengan yoga. Kan orang tinggal nyari outdoor yoga Bandung, pasti langsung keluar kita gitu.
1: Sudah pasti kalian begitu yang keluar gitu ya, komunitas
0: kalian. Betul. Ada lah, maksudnya pasti banyak, tapi salah satunya ya kita pasti ada keluar. Soalnya kan memang namanya outdoor yoga Bandung, jadi mudah juga ke orang-orang.
1: Apakah pionir juga untuk di kota Bandung sendiri nih?
0: Kita nggak bisa bilang karena masih banyak juga ya, cuman memang orang-orang rata-rata yang datang lumayan sih, Kak, selalu penuh kelasnya gitu.
1: Wow, asik ya, antusias ya berarti ya mereka ya.
0: Iya.
1: Nah, ini sebenarnya perbedaannya dengan klub yang lain atau komunitas yang lain begitu, yang apa nih?
0: Jadi sebenarnya di perbedaan di yoga kita tadi yang aku bilang, kalau misalnya yoga lain itu misalnya datang yoga langsung foto pulang gitu ya, kayak di sini ingin ada something new, yaitu kita ada divisi kita sih, Kak, connecting and empower. Jadi nggak cuma datang yoga langsung pulang hanya fisik aja gitu ya, yang datang gitu.

0: ya.
1: Yeah.
0: Yang yoga tapi pinginnya juga semuanya jiwa raganya juga jadi fresh lagi gitu.
1: Okay.
0: Nah, jadi kegiatannya itu memang kita ada beberapa sesi dari perkenalan. Terus juga habis itu sesi yoganya ada refreshment, ada sharing session.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Kemudian yang membernya kak, yang benar-benar artinya di setiap kesempatan hadir, kemudian juga memang tergabung secara apa ya keanggotaan.
0: Jadi untuk saat ini community kita ada 44 orang.
1: Baik.
0: Tapi itu kita masih hanya untuk memberikan apa istilahnya ke community kita untuk diskon gitu ya.
1: Oh iya.
0: Tapi itu kita juga nggak menutup kemungkinan nanti our community juga ada hangout bareng kayak gitu. Untuk membernya sendiri ya. Seperti itu kak, jadi kalau misal tapi ada juga yang ikutan dari kelas yoga kita nggak bukan member community juga ada gitu.
1: Oke, okay, yang sekedar join saja begitu ya.
0: Betul.
1: Memungkinkan nggak kalau misalnya untuk yang baru banget ya mengenal yoga ataupun sangat sangat tidak ada gitulah ceritanya informasi atau wawasan tentang yoga kemudian ikutan ke kegiatan ini ada?
0: Banyak banget kak, jadi kita kan hamin satu, itu kita setelah mereka pembayaran, gitu, kita ngasih assessment kak, gitu, jadi bisa kelihatan orang, kita ngasih pertanyaan, mereka udah sampai mana yoganya, ada yang beginner banget, yang baru mulai banget, intermediate atau advanced.
1: Okay.
0: Nah itu nanti dari assessment itu kita lihat besoknya, kita kasih ke coach kita untuk yoga yang pas untuk orang-orang. Jadi untuk beginner, dan ini juga intimate yoga ya kak, jadi cuma maksimal 15 orang.
1: Oh gitu.
0: Coachnya bisa apa ya, lebih attract sama langsung sama audiensnya gitu, sama pesertanya gitu.
1: Yang lebih
0: jadi no worries.
1: Betul. Dan yang gak pengen terlalu banyak biasanya ya.
0: Betul, Pak.
1: Okay. Nah, luar biasa nih. Kemudian untuk coachnya sendiri dari mana nih? Pasti instruktur yang betul-betul ahli ya di bidang yoga gitu ya.
0: Iya, kita ada beberapa instruktur kak, andalan kita ya beberapa. Ada juga Kak Agung itu laki-laki, jadi jadi kita nggak menutup kemungkinan ada yang ikut juga dari laki-laki gitu, nggak cuma perempuan yoga itu.
1: Oh iya iya iya.
0: Tapi
1: ya.
0: Laki-laki juga bisa ikut gitu aja. Namanya Kak Agung, instruktur laki-laki, ada Karima dan yaitu dari instruktur-instruktur di Bandung sih kak, jadi. Kita juga pilih-pilih untuk instruktur, jadi yang benar-benar sama value kita aja.
1: Oke, okay. Sejauh ini sudah berlangsung di mana saja kak? Sudah berapa kali kesempatan?
0: Kita kebetulan udah 33 kali kak di Bandung ya, gitu. Hanya baru di Bandung. Tapi sekarang lebih sering kita berada di masa restoran gitu. Jadi ada outdoornya gitu. Masa restoran di Trunojoyo. Itu kita seringnya di situ.
1: Oh, kayaknya. Jadi sekalian kongkong ya kak ya?
0: Betul. Habis yoga bisa langsung ngopi gitu kak.
1: Iya. Tapi jangan sampai udah yoga kemudian makannya berpiring-piring.
0: Makannya betul. Harus salad ya.
1: Iya. Nah ini karena topik kita juga membahas mengenai yoga nih, Benny sendiri nih memang awam banget begitu ya tentang olahraga yoga. Karena kan yang taunya yang pasti aja kalau misalnya untuk kesehatan dan juga kebugaran biasanya olahraga paling tidak lari atau bersepeda. Nah yoga sendiri gimana kan? Kalau Benny ya anggap orang awam gitu, kok banyak diem ya? Kok banyak diem? Gimana nih kak?
0: Kalau aku personally, aku pribadi ya kak, aku memang lebih awal mulai nyoba yoga itu langsung suka gitu. Kenapa? Karena kan kalau lari itu agak gimana ya, kita harus nge-push diri kita untuk lari gitu ya. Untuk cepat gitu pastinya. Kalau yoga ini atau bergantung pada diri kita dan strengthen-nya. Jadi gerakannya lambat tapi capek gitu.
1: Gitu. Apakah lebih tujuannya lebih mental begitu atau gimana kak?
0: Betul. Dan lebih istilahnya kita kuat gak nih gitu kan. Kita kan harus nahan pose kan kak.
1: Betul.
0: Nahan pose dan juga ada challenge gitu. Nah itu sih kak, challenge.
1: Seperti apa nih contohnya? Contoh.
0: Kaki atau kepala di bawah gitu. Atau misalnya kayang gitu kan agak susah misalnya gitu ya.
1: Keseimbangan
0: kita
1: begitu ya.
0: Kita push limit gitu kan. Push limit diri kita. Bisa gak nih saya melakukan gerakan ini. Kalau lari kan kita mental juga sih sebenarnya. Bisa gak nih tahan lama gitu ya. Tapi dengan kecepatan tertentu. Tapi yoga itu apa ya, menahan tapi nggak yang sampai ngos-ngosan gitu loh kak. Itu yang aku suka dari yoga personally gitu.
1: Oke, apakah ini juga artinya latihan fisik dan juga meditasi ya, kayak gitu ya?
0: Betul, betul kak. Jadi memang meditasi kita biasanya ada beberapa coach yang menyediakan waktu sekitar 5 menit gitu ya di awal untuk meditasi. Tapi banyak yang juga kak ini tentang meditasi ya, sedikit menyerempet. Meditasi banyak yang menganggap ke religi tertentu gitu ya, tapi di sini tuh enggak gitu ya. 5 menit tuh hanya untuk merenangkan diri.
1: Iya kan, karena memang kan hadirnya yoga ini kalau nggak salah dari India atau gimana kan kak?
0: Betul kak, dari India. Tahu aku ya, aku juga nggak tahu, nggak tahu ya. Aku bukan instruktur yang ini banget, cuman tahu aku iya. Dan ada beberapa gerakan-gerakan juga kan, ini meditasi ya dia.
1: Meditasi gitu. Betul. Baik-baik. Kemudian juga terlihat ya kalau misalnya di yoga ini ada lebih ke kelenturan gitu ya, keseimbangan tubuh ya kak ya.
0: Betul betul kak. Kalau misalnya di The Life Society kita selalu encourage untuk coachnya, kalau memang pesertanya nggak bisa gitu ya, belum bisa, nggak apa-apa, nggak terlalu dipus, karena kan limit orang berbeda ya kak ya.
1: Betul.
0: Jadi pokoknya coach selalu bilang jangan lihat kanan kiri tapi fokus sama diri sendiri gitu. Itu juga bisa diterapkan di hidup gitu.
1: Baik baik.
0: Pokoknya jangan.
1: Jadi nggak, jangan lihat orang gitu ya, karena orang beda beda.
0: Betul.
1: Betul. Jadi lebih mengkaji
0: sama diri sendiri.
1: Betul. Mengkaji gitu. Diri sendiri sampai sejauh mana kira-kira bisa begitu ya.
0: Betul.
1: Tapi dengan.
0: Betul.
1: Oke. Nah. Nah, yang dirasakan oleh Kak Via sendiri gimana nih? Yang saat ini kan saat berolahraga atau yoga gitu, saat ini ke badan, ke kemudian juga ke fisik dan juga fisikis gimana nih Kak?
0: Pertama dari pola hidup ya dan tidur. Ini permasalahannya, kita di sharing session kan sering ngobrol sama teman-teman ya. Banyak juga permasalahan yang jarang bisa tidur gitu. Tidurnya
1: gitu.
0: Gak tepat waktu, maksudnya jam 4 pagi gitu-gitu kan. Dengan olahraga yoga ini, aku dulu juga kayak gitu kak, maksudnya insomnia dan sebagainya. Dengan rutin yoga, maksudnya berolahraga apapun ya, gak hanya yoga sebenarnya, itu bisa loh kita tidur dengan cepat, karena mungkin badan kita kan lumayan capek ya dari pagi sampai sore gitu berkegiatan ditambah olahraga, itu bisa ngebantu untuk tidur gitu kak. Itu dari pola hidup gitu. Kalau misalnya dengan mental, tentu itu nge-refresh banget kak, kayak kita keluar sejenak ya dari hiruk-pikuk pekerjaan mungkin.
1: ya.
0: Santai gitu,
1: mengurangi stres, kecemasan juga ya.
0: Betul.
1: Baik. Ya, jadi ternyata memang ada kasus yang nggak bisa tidur dengan yoga bisa bisa teratur lagi gitu ya.
0: Betul. Kita kan sering sharing session ya kak, jadi memang kita ada waktu di mana peserta kita juga bisa curhat dan kita ada worksheetnya gitu. Worksheet untuk pembahasan apa ya, journaling lah istilahnya dari situ ya. Ya kak, dengan olahraga, dengan ya olahraga apapun dan termasuk yoga ini, pola hidup aku lebih teratur aja gitu. Misalnya jam 12 dah ngantuk gitu.
1: Kembali ke setelan awal gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, ini Kak Via nih, dengan praktik yoga ini apakah ada pilihan mungkin step-stepnya, biar step yang masih dasar, kemudian juga menengah, kemudian juga yang mahir gitu, ada ya? Ada ya pasti.
0: Ada Kak, ada. Kalau nggak salah ya Kak, saya kan bukan instruktur ya, tapi saya tahu saya tuh ada step-stepnya, yaitu kayak misalnya hatha yoga, gentle yoga. Biasanya gentle yoga itu untuk yang pemula banget kak, misalnya gerakan-gerakan dasar aja.
1: Saya kira gitu, gentle kan. Yoga untuk pria, bukan ya?
0: Gentleman ya.
1: Jadi untuk yang pemula, basic.
0: Pemula betul. Biasanya tapi dipakai kalau di kita hatha yoga, jadi untuk beginner dan untuk intermediate itu masih masuk gitu, karena ada challenge-nya juga di belakangnya.
1: Baik, jadi setiap masing-masing tadi yang dibilang hatha yoga, kemudian juga apalagi tadi tuh
0: gentle yoga.
1: Ya, itu pasti memiliki tingkat kesulitan yang berbeda
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Betul Kak. Tapi baik, ya memang yang masuk ke keduanya yaitu biasanya hatha yoga gitu.
1: Hatha yoga. Oke. Kemudian harus rutin enggak Kak sih Kak kalau misalnya olahraga yoga ini?
0: Sebenarnya semua olahraga pun harus rutin sebenarnya
1: kayak ya.
0: Betul, tapi
1: harus konsisten gitu ya.
0: Konsisten, lebih baik konsisten kak, karena mungkin ya kalau misalnya yang suka banget sama yoga pingin tuh gerakan-gerakan tertentu tuh untuk dipost di Instagram.
1: Oh gitu.
0: Kayak challenge-nya pingin dong kak gitu kan. Jadi kita memang harus rutin biar bisa gitu. Kalau misalnya yang ini, cuman memang olahraga apapun ya harus konsisten gitu untuk kesehatan tubuh juga.
1: Baik. Kemudian untuk pakaian, biasanya seperti apa yang dikenakan pada saat
0: pakaian
1: yoga?
0: Kita olahraga biasa sih kak, biasanya ya celana legging mungkin ya buat wanita, celana legging, baju sport gitu. Ya itu aja sih kak, paling kalau misalnya kerudung yang pakai kerudung sportwear gitu.
1: Ya oke. Okay.
0: Gak ada yang ini ketentuannya.
1: Tidak ada ketentuan khusus begitu ya?
0: Iya.
1: Iya, senangnya kalau misalnya Kak Fia dipilihin yang outdoor apa indoor biasanya?
0: Aku sih kalau sekarang ya, kalau sudah merasakan outdoor, karena aku suka kadang ikut-ikut juga yoga kalau misalnya live society lagi.
1: Iya.
0: Lagi ini ya, lagi ada gitu, aku suka ikut, lebih suka outdoor.
1: Outdoor lebih berasa alamnya gitu ya?
0: Betul, apalagi di Bandung kan Kak,
1: cuacanya sejuk
0: gitu,
1: ya.
0: Enak banget.
1: Wah asik gitu. Nih pernah yang ekstrim di mana kak, pernah ekstrim yang ekstrim nggak tempatnya?
0: Ekstrim
1: kaki
0: gak
1: gunung
0: pernah, saya itu pernah di Tahura sih, kalau lumayan jauh.
1: Wow kan, asik ya. Tapi bener ya, dengan seperti itu makin sempurna kayaknya ya, karena memang meditasi kan membutuhkan tempat yang sunyi kemudian.
0: Di masa juga sebenarnya sunyi karena kita kan ngambilnya jam pagi, jadi memang dia belum buka gitu, jadi enak banget sih di masa juga, di masa restoran.
1: Ya karena yoga kan tadi udah jelas ya, meningkatkan keseimbangan tubuh, pikiran juga, jadi mungkin nggak boleh ada yang bising-bising, tambah pura, tambah
0: puyeng
1: begitu ya.
0: Suara motor,
1: suara mobil. Oke deh. Kemudian nih kak, mau bertanya perihal ini, kalau misalnya ada member gitu, member itu ada iuran wajib atau seperti apa kira-kira?
0: Oh kalau member kita nggak ada iuran wajib, malah kita kasih diskon untuk setiap pertemuannya kak.
1: Okay.
0: Jadi kita ada diskon 10% untuk member yang join ke community kita di grup WhatsApp gitu. Okay. Kita nggak ada iuran gitu sih.
1: Nggak ada iuran ya kak ya. Oke. Okay. Kemudian untuk Instagram atau media sosial yang pakai kak?
0: Pakai kak, kita ada Instagram, TikTok gitu.
1: Okay.
0: TikTok kita juga aktif lumayan.
1: Nah ngapain tuh di TikTok nih teman-teman, report?
0: Enggak sih kak, cuma post-post aja.
1: Oh post-post kegiatan ya. Karena itu ngaruh banget ya kayaknya pastinya ya kayak.
0: Betul. Karena kan memang sekarang audiens kan banyaknya di TikTok, jadi nge-post poster juga kadang rame gitu. Gitu sih kak. Dibanding di Instagram gitu.
1: Siap. Dan berarti luar biasa nih teman-teman, komunitasnya sebenarnya baru 1 tahun ya? Belum 1 tahun? Sudah.
0: Belum satu tahun. Bulan berarti dari bulan Juni ya.
1: Luar biasa. Ini kedepannya pengen ada rencana seperti apa nih kak?
0: Oke, kita lagi sebenarnya lagi planning kak untuk bikin event-event selanjutnya gitu ya, selain yoga dan webinar. Misal kayak retreat day, cuman lagi kita gali gitu ya retreat day itu. Jadi kita nginep gitu 2 hari gitu di tempat di mana gitu agak jauh lah dari hiruk pikuk kota gitu. Nah itu lagi kita kaji ya kak, masih ongoing. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya bersama community juga pastinya.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Baik. Ini jadi untuk di kota Bandung sendiri, ini komunitas kakak ini tergolong yang apa namanya, yang populer begitu ya kak ya?
0: Masih ya, mungkin masih gaya lagi, cuman lumayan kakak.
1: Baik. Kemudian, Kak Fia, nanti sebelum kita lanjut, nampaknya kita kasih dulu jeda ya informasi ya, Kak Fia ya. Jangan kemana-mana, kaum dangu tetap stay tune di Pro 4 RRI Bandung.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Raden Ajeng Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Hidup selalu soal perjuangan dan perubahan, dan di saat kita berhenti berjuang menjadi lebih baik, maka ada yang salah dalam hidup kita. Hidup akan berubah menjadi lebih baik jika seseorang bersedia untuk mengubah dirinya terlebih dahulu. Karena hanya orang baik yang akan mendapat yang terbaik.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung, masih di obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya bersama dengan Kak Alivia Nur Almira mengenai yoga untuk kesehatan dan juga kebugaran. Kita kembali. Halo Kak.
4: Halo.
3: Iya masih ya. Nah ini Kak, ini komunitas yoga ini juga sebenarnya ada juga banyak ya Kak ya, di tidak hanya betul. Nah ini, dan Kakak gimana nih menyikapinya, banyak komunitas di Kota Bandung juga untuk komunitas yoga?
4: Oke, menyikapinya kita pasti punya tujuan, value dan kegiatan yang berbeda-beda menurut saya ya Kak. Saya sih yakin dengan Black Friday ini gak cuma yoga aja dengan fisik, kegiatan fisik aja. Cuman kita pingin juga dari jiwa dan raganya juga Kak. Beda di dalamnya, kalau misalnya ada yang stres dengan worship kita, kita kan ada worship itu dengan journaling. Mungkin itu menjadi perbedaan di antara dengan yoga-yoga lain gitu. Dengan materinya kita bisa explore nih kita stresnya kenapa gitu, dengan worship stress exploration misalnya kayak gitu. Jadi itu bisa dicari, mungkin di tempat lain gak ada gitu worship yang kayak gitu. Sejauh saya yoga belum ada sih Kak gitu.
3: Oke, jadi ada apa namanya istilahnya, ada sesi di mana juga kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, kayak lebih-lebih dalam jadi, lagi.
4: Memang jadi kita ada tema tertentu kan tiap minggunya. Nah okay, itu dibahas Kak di sharing session.
3: Contohnya
4: di workshopnya gitu.
3: Contohnya Kak, tema yang sering dibahas apa nih?
4: Oke, tema yang sering itu stress exploration Kak, karena di assessment itu rata-rata pingin apa ya, ekspektasi ikutan yoga ini pingin stress relief kan. Jadi untuk di sharing session, di worksheet, jadi kita ada worksheet gitu Kak, buat journaling. Itu biasanya stress exploration, jadi itu bisa mendeteksi diri masing-masing ya Kak, untuk nge-explore apa sih yang bikin kita setiap hari ini stres gitu, dan tingkatnya berapa gitu.
3: Rata-rata yang ikutan klub kakak ini, maksudnya yang join begitu, ini seperti apa? Dia profesinya sebagai apa nih Kak, rata-rata?
4: Oke, rata-rata pekerja sih Kak gitu ya, dan banyak juga ibu rumah tangga juga Kak. Jadi nah, mungkin stres mungkinnya di rumah ya.
3: Berarti stresnya gitu, cuman gak cuman buat pekerja aja nih Kak ya?
4: Betul, banyak banget. Jadi kan ibu rumah tangga menurut saya juga sebagai pekerjaan ya, pekerjaan yang memang di rumah gitu kan.
3: Betul.
4: Kadang kita ada stres sendiri gitu ya. Makanya dengan worksheet, dengan bantuan journaling gitu, di-explore, oh ternyata tuh masak itu tiap hari bikin stres juga ya gitu. Walaupun misalnya cuma 5 gitu nih gitu. Jadi lebih mengetahui diri kita sih Kak dengan worksheet itu. Dan ya itu sih Kak kelebihannya, ya hanya fisik yang ke-refresh, tapi juga kita tahu core problem kita tuh sebenarnya apa gitu.
3: Betul, jadi luar dalam nih Kak ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Luar dalamnya diperhatikan supaya memang betul. Sejalan begitu antara tubuh dan juga fisik dan juga mental begitu ya Kak ya.
4: Betul.
3: Oke.
4: Betul.
3: Jadi sejauh ini banyak yang konsultasi juga ya begitu seputar tingkat stres.
4: Oh gitu. Kadang sampai sejam gitu ya. Kadang cepat, kadang sejam sampai session. Kalau sejam mungkin banyak yang susah gitu ya, ada problem masing-masing kayak tadi. Yang susah tidur itu kan juga salah satu problem juga ya. Dari teman-teman juga gitu kan, akhirnya sharing gimana caranya gitu.
3: Baik, baik.
4: Teman-teman juga ada yang ngasih info gitu.
3: Ah, asik banget ya. Jadi selain selain apa namanya, tapi bener loh ini bisa jadi strategi juga untuk apa namanya organisasi kakak atau iya komunitas kakak gitu ya. Ya untuk
4: betul.
3: Biasanya kan kalau organisasi ya yang penting member gitu, yang menjadi anggota saja kemudian pulang gitu ya kayak tepat. Iya. Ikatan batin ya.
4: Betul kak. Sebenarnya pengen ikat, maksudnya apa ya, menarik mereka itu ya untuk diri mereka sendiri, kebaikannya gitu. Jadi ya mereka sendiri yang bisa merasakan untuk manfaatnya gitu.
3: Sejauh ini seperti apa tanggapan dari yang join kak? Apakah ada ya penilaian kah apa enggak?
4: Iya. Sejauh ini sih alhamdulillahnya pada balik-balik lagi ya kak. Kan kita ada paket bundling juga gitu 4 kali lebih murah, jadi banyak juga sih kan join untuk bundling dan ya rutin gitu untuk ikutan yoga di kita.
3: Asumsi dari masyarakat mah kan kalau yoga ini olahraga yang terbilang mahal begitu ya kak ya. Apakah
4: betul
3: gimana nih, boleh kak sampaikan gimana?
4: Sebenarnya kalau ini kita cukup pricey sih kak, maksudnya ya kalau misalnya dibanding dengan yoga lain, cuman memang menurut kami dengan harga segitu dan dengan value yang ada yang banyak kita punya gitu ya, nggak cuma hanya yoga saja, datang sejam pulang dan ya itu sih yang kita sekarang kita jual ya, ke publik gitu.
3: Betul
4: dan,
3: betul.
4: Dan kita cukup percaya diri untuk memberikan itu.
3: Jadi wajar ya kak, meskipun harganya mungkin lebih mahal atau gimana gitu, karena memang ya banyak manfaat yang kita tawarkan begitu ya kak.
4: Betul betul kak.
3: Nah karena kemudian
4: cuma olahraga.
3: Nah kemudian ada nggak kak sih sebenarnya yang awal misalkan keberangkatan menjadi atau join ini karena memang dia teh seorang yang introvert gitu, yang tidak punya teman gitu atau sulit untuk bergaul, apakah ada yang kayak gitu juga?
4: Lumayan cukup banyak kak. Apalagi waktu itu ada juga ibu rumah tangga yang baru ditaftain sama suaminya gitu. Biar yaudah kamu keluar dulu biar stresnya gak ini ngurus anak gitu katanya gitu. Jadi dibeli sama suaminya gitu tiketnya gitu. Jadi itu banyak asik banget kak.
3: Nih awalnya, jadi ini awalnya kan dari Kak Via dulu sama Via 1 dan Via 2 begitu ya.
4: Betul,
3: awal.
4: Betul.
3: Ya, apakah caranya yang pertama ke teman-teman dulu kemudian berlanjut ke ya yang lain atau gimana Kak?
4: Kita sama teman dulu sih Kak sebenarnya awal banget mulai untuk portofolio ya.
3: Yeah.
4: Jadi untuk teman-teman dulu. Nah yang kedua itu kita mulai publish ya di TikTok dan juga kita pakai Instagram app gitu ya. Jadi mungkin menyebar yoga kan memang lagi in banget di Bandung dan mungkin itu menjadi daya tarik langsung ramai gitu di hari day kedua gitu.
3: Baik kalau gitu. Nah setiap setiap ini apa namanya yoga kan pastinya atau tempat komunitas biasanya suka ada tempatnya begitu kan untuk berkumpul. Apakah ada juga di kakak?
4: Kita sejauh ini saat yoga aja sih kak, baru dengan yoga aja gitu ya. Belum ada rencana untuk kumpul dengan community. Cuman kan ini mau puasa ya, mungkin kita bisa gitu ya, ada bukber bareng gitu ya sama community. Cuman kan memang harus di apa ya, di arrange gitu ya. Mereka juga mungkin banyak kegiatan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kumpul ya di masa restoran itu kita ngobrol-ngobrol banyak gitu. Karena ada refreshmentnya kan. Jadi sambil istirahat, sambil makan, sambil ngobrol gitu kak.
3: Betul.
4: Ngobrolnya gitu kak.
3: Nih, mumpung tadi ngebahas masalah Ramadan. Kalau bulan Ramadan ceritanya gimana nih kak? Kegiatan apakah akan terus berjalan atau gimana?
4: Kita ada sih kak di tanggal 4 sebelum Ramadan dan nanti ada di tanggal 28 kalau nggak salah.
3: 28.
4: Kita puasa pagi. Jadi kita juga survei gitu ke community kita kak. Pada mau yoga nggak gitu kan? Ternyata pada mau. Yoga kita adain 1 kali aja tapi di bulan Ramadan. Gitu.
3: Baik. Jadi ada rencana juga di bulan puasa justru ya,
4: ya
3: di bulan Ramadan.
4: Iya. Di tanggal akhir-akhir April ya.
3: Kalau puasa berarti baiknya di pagi atau setelah after buka gitu?
4: Sebenarnya bagusnya tuh setelah buka, maaf, setelah buka, cuman kan orang misalnya sebelum buka maksudnya Cuman kadang-kadang restoran kan juga atau tempat-tempat itu kan yang kita outdoor itu udah rame ya kak. Jadi paling-paling tetap di pagi gitu.
3: Jadi pagi hari ya pada saat
4: fresh.
3: Betul-betul pada saat ini ya berpuasa begitu ya kak ya.
4: Betul-betul kak.
3: Asik ya. Ada anak-anak gak yang ikut?
4: Anak-anak belum ada sih.
3: Belum ada sejauh ini.
4: Kuliahan aja.
3: Oh, kuliahan.
4: Paling kecil.
3: Gitu ya. Yang iya. SMA mahasiswa, mahasiswi begitu ya.
4: SMA.
3: Suami istri ada, Kak?
4: Suami istri waktu itu ada couple aja pacaran, Kak. Waktu
3: asik.
4: Itu pernah ada. Yoga bareng ya, jadi kadang-kadang juga yoganya kan biar fun gitu ya, ada yang kayak partneran gitu kak,
3: gitu.
4: Gayanya jadi ya mungkin lebih fun aja sih kak, gaya-gaya jadi nggak bosen gitu, nggak boring sama coachnya gitu.
3: Gitu ya, jangan-jangan ada sesi curhat juga ya.
4: Wah, wow, sesi curhat ada dong kak, di sharing
3: session. Ya, maksudnya untuk dia yang couple gitu.
4: Oh, enggak sih, enggak ada curhat.
3: Iya, jadi
4: ya itu baik.
3: Baik, keren nih ya. Oke, okay. Kemudian nih Kak, boleh disampaikan kalau misalnya ada yang mau gabung begitu ya sebagai anggota atau misalkan mau join dulu, kira-kira ini hubungi ke siapa dan seperti apa?
4: Oke, untuk yang misalnya mau nanya-nanya dulu gitu ya. Atau misalnya mau nyoba besok ada webinar hari Jumat, boleh gitu ya, bisa tanya-tanya di thelifesociety.id di Instagramnya maupun TikTok ada. Tapi kita pas respon di Instagram nanti ada WhatsApp, itu bisa diklik di link tree-nya gitu kak.
3: Baik.
4: Jadi bisa langsung tanya situ, kak aku mau join dong, nanti kita mau kasih link untuk join ke community-nya gitu dan dapat diskon setiap pertemuan.
3: Oke, okay. Kavya ini ada pertanyaan dari SMS, boleh saya bacakan?
4: Boleh banget kak.
3: Ini selamat pagi katanya Kang Benny, dan selamat pagi juga untuk narasumber. Saya ingin bertanya, saya kebetulan kebetulan juga mencoba yoga tapi dengan daring nih kak, jadi di YouTube. Gimana nih kak kalau misalnya memang tanpa coach, berarti mungkin di rumah gitu ya?
4: Iya. Oke. Aku dulu menjawab ya kak.
3: Boleh.
4: Aku dulu juga sering banget yoga online gitu ya. Karena waktu itu lagi pandemi kan.
3: Oh iya.
4: 2020 ya lagi pandemi, jadi nggak ada yang yoga langsung. Melalui online itu menurut aku juga lumayan works ya di aku, karena kita at least kita tahu apa yang gerakannya aja sih itu kak, maksudnya kayak mengikuti coachnya kan nanti ada kelihatan kan di screen itu juga lumayan membantu gitu. Cuman dengan offline itu lebih baik, kenapa? Karena coachnya bisa langsung membenarkan pergerakan yang salah gitu, misalnya kurang menunduk kah atau kurang melengkung badannya gitu kan.
3: Jadi gitu. Si posenya juga harus betul begitu ya?
4: Betul. Tapi untuk dasar-dasar sebenarnya melalui online pun, dan waktu ya sebenarnya kalau offline kan harus men-spare waktu untuk perjalanan dan sebagainya gitu ya. Kalau online mungkin lebih ringkas gitu. Cuman memang kalau misalnya ini yang nggak bisa perfect gerakannya full 100% bisa gitu, karena memang harus ada panduan khusus dari coachnya sendiri.
3: Oke, jadi bisa boleh, tapi lebih baik, lebih sempurna barangkali bisa langsung secara offline gitu ya.
4: Betul, kayak hangout juga gitu.
3: Nih, ini silakan buat Kak Sofiani yang tadi bertanya, silakan barangkali juga bisa langsung tanya-tanya ya, biar join-join aja silakan.
4: Boleh
3: ya, silakan. Nah, ini Kavya, ini sebagai apa ya istilahnya, sebagai pelaku komunitas begitu yang menjalankan komunitasnya ini, tanggapan dari Kavya sendiri, tren yoga ini kedepannya apakah masih akan berlanjut atau lebih baik lagi atau gimana kak?
4: Oke, sebenarnya yoga, saya kan sering yoga di indoor juga ya, mostly banyak juga yang sudah sepuh itu masih yoga gitu. Jadi mungkin memang, dan nenek saya juga personal yoga gitu ya, dari dulu yoga. Jadi menurut saya yoga itu gak akan pernah mati gitu. Sampai kapanpun akan ada terus orang yang mau yoga, mau belajar yoga gitu ya, mau mendalami yoga gitu. Jadi kedepannya akan selalu hype dan jadi olahraga pilihan untuk terutama untuk perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki ikut ya gitu.
3: Oke. Dan bahkan juga saat ini juga kaum milenial ya, yang pasangan yang masih dibilang remaja, mahasiswa, mahasiswi juga udah gabung ya kak ya.
4: Betul, betul, banyak banget Kak, mahasiswa gitu ya.
3: Lanjut deh Kak. Silakan.
4: Untuk mahasiswa kita ada harga sendiri Kak. Jadi misalnya untuk yang sekolah gitu, jadi bisa input kartu pelajar, jadi bisa lebih murah gitu.
3: Baik. Jadi ada potongan harga silakannya buat mahasiswa. Ini ada satu pertanyaan lagi, boleh Kak?
4: Boleh.
3: Baik. Kemudian ini pertanyaan, maaf, kita baca, kita buka dulu nih Kak. Oke, katanya saya tertarik mau mencoba yoga. Nah, apakah juga ini cenderung apa ini? Resiko cedera katanya Kak.
4: Oke. Resiko cedera ya. Kalau langsung gitu ya dengan offline dengan coach, pasti kalau misalnya ada gerakan tertentu yang sulit, pasti langsung di istilahnya dipegangin lah sama coachnya gitu ya. Misalnya ingin challenge yang kebalik gitu kan ya, itu bisa dipegangin sama coachnya. Dan juga kita di assessment itu menanyakan juga pernah ada cedera serius kah atau lagi
3: sakit. Jadi ditanyain dulu ya.
4: Betul. Tadi assessment kita di Google Docs gitu. Misalnya lakinya pernah ankle gitu ya, dan ya kita juga nggak pernah memaksakan mereka untuk melakukan gerakan yang kayak di push gitu, enggak. Tapi ya udah, jadi tergantung limit masing-masing aja.
3: Jadi pengen nanya nih, kalau misalnya ada yang sempat cedera, apakah dengan yoga ini mungkin ada treatment khusus ya dari yoga bisa pulih begitu Kak?
4: Misalnya ya salah satunya mungkin skoliosis atau postur ya, postur bungkuk,
3: postur tubuh itu. Ya betul.
4: Itu dengan sendirinya Kak, karena kan kita duduk yoga tegak ya, dengan kita melakukan hal yang sama setiap kalinya itu kan juga berpotensi untuk mengubah
3: kebiasaan begitu ya.
4: Jadi menurut saya sih akan ada impact-nya gitu terhadap permasalahan-permasalahan yang bisa tulang segala macam gitu.
3: Baik, ada implikasi ya ke kehidupan kita dan cara kita apa namanya bersikap dalam berdiri mungkin ya kayaknya, terutama yang bungkuk nih kan rata-rata orang Indonesia pada bungkuk ya. Benar.
4: Rata-rata kan bekerja di depan komputer dulu gitu ya, berjam-jam, itu pasti badan tuh agak bungkuk gitu, makanya harus di refresh lagi gitu sih Kak, setiap minggu Kak atau dua kali sih gitu.
3: Banyak manfaatnya ternyata ini sekalian juga memang betul. Kesehatan mental ya, kemudian juga bisa tadi merubah cara hidup begitu ya kayaknya. Misalkan cara kita berdiri, bersikap begitu ya, dan lain sebagainya. Aduh, keren banget nih Kak. Ini tanpa terasa sudah hampir di ujung acara nih Kak Fia. Boleh disampaikan yang terakhir, closing statement dari Kak Fia begitu untuk kamu, boleh berupa ajakan atau mau ada kegiatan, silahkan boleh disampaikan.
4: Terima kasih nih Kak dari RI udah ngundang The Life Society. Semoga kita bisa ngobrol lagi. Sebelumnya teman-teman kalau yang mau join besok bisa banget di webinar kita Yoga and Breathing bersama Kak Agung ya. Kak Agung salah satu instruktur andalan kita lah istilahnya ya, karena beliau sangat mendalami yoga baik dari pernafasan dalam maupun yang lainnya gitu ya. Jadi teman-teman boleh ikut webinarnya, dan kita juga ada kelas offline-nya untuk yoganya di hari Minggu di tanggal 25 di Masa Restoran Jalan Trunojoyo. Jadi teman-teman kalau mau ikut boleh banget langsung daftar ke bit.ly/TLSF2024 atau bisa langsung ke Instagramnya thelifesociety.id gitu Kak.
3: Ada nomor yang bisa dihubungi nggak Kak? Silakan.
4: Ada Kak. Ada sih, tapi aku kurang hafal.
3: Baik. Bisa ke admin Instagram atau ke atau di TikTok ya Kak ya. Silakan di TikTok. Sampaikan boleh TikToknya apa?
4: TikToknya di thelifesociety.id. Kalaupun ke nomor WhatsApp ada di 0851. 7505-2181.
3: Boleh
4: itu
3: diulang?
4: Bisa langsung boleh 0851-75-052-181. bisa langsung WhatsApp ke teman-teman. Jadi kalau mau daftar untuk 2 hari ke depan ini boleh banget. Dan ikut community kita dapat potongan harga 10%.
3: Asik, ada potongan harga tuh ya. Termasuk betul. Untuk para pelajar dan juga mahasiswa ya. Tinggal menyampaikan saja ini kartu pelajar atau kartu mahasiswanya Kak ya.
4: Betul.
3: Aduh sayang sekali nih saya sudah bukan lagi mahasiswa nih Kak.
4: Bayar normal ya.
3: Tapi gak apa-apa, banyak manfaatnya ya.
4: Betul.
3: Oke, Kak Alvia, terima kasih sekali sudah menyempatkan bincang-bincang di pagi hari ini. Semoga saja tentunya informasi yang kakak sampaikan ini juga bermanfaat ya, terutama bagi yang awam termasuk saya sendiri begitu. Kalau olahraga itu penting. Nah, yoga itu bukan olahraga yang biasa, ternyata banyak manfaatnya gitu ya Kak ya.
4: Betul.
3: Siap, selamat beraktivitas kembali, sehat selalu ya, ya Kak ya.
4: Terima kasih.
3: Ya. Salam Tengah untuk keluarga. Terima kasih. Mangga. Baik. Kak Alivia Nur Almira ya. Sudah menyampaikan informasinya untuk kita semuanya, sangat bermanfaat sekali kaum dangu. Ya, demikian obrolan Kak Cida di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia mendengarkan kami, dan jangan lewatkan obrolan Kak Cida di setiap harinya di pukul 9 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Perempat RRI Bandung. Saya Beni Hardiansyah dan juga Kak Alivia Nur Almira undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Perempat Suara Budaya Bandung.

0: kepemimpinan, budaya Sunda memiliki banyak nilai kesundaan yang diterapkan dalam prinsip-prinsip kehidupan seorang pemimpin. Nilai-nilai kepemimpinan yang melekat dalam budaya Sunda adalah berpedoman pada kebenaran, bekerja sesuai dengan tugasnya, melakukan kebajikan, dan memelihara kesejahteraan. Dalam perspektif masyarakat Sunda, salah satu indikator untuk menilai individu tersebut baik atau buruk dapat dilihat dari sejauh mana ia memegang komitmen suatu ucapan, tulisan, atau keputusan yang telah disepakati bersama. Kebijaksanaan hidup yang perlu kita refleksikan bersama adalah pesan moral mengenai komitmen dalam memegang teguh sebuah janji atau kesepakatan. Janji adalah hutang. Begitulah kira-kira orang bijak mengilustrasikan. Hal ini yang terkandung dalam filosofi nilai kepemimpinan masyarakat Sunda dalam peribahasa Sacangred Pageuh, Sagolek Pangkek.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro Opat. Candi Bojongmenje lebih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu pernahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohanga di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anak eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satu luina, bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah saiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakan ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun, sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Curug Cibareuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejenak. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti Pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta.

0: Selamat siang Komdangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan obrolan UMKM di Pro 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 11:55 nanti sebelum dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Dan Komdangu alhamdulillah ya, di studio telah ditemani narasumber kita. Beliau adalah Ibu Ani Ratnaningsih, owner dari Kembang Kamonesan. Kita akan berbicara terkait dengan topik kreasi limbah kembang dibuang sayang. Langsung kita sapa Ibu Ani. Halo, assalamualaikum Ibu Ani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih hatur nuhun pisan telah menemani kami nih kaum dangu di obrolan UMKM siang hari ini. Datang jauh-jauh, enggak jauh ya, di dari mana?
1: Enggak, daerah dekat apa nih?
0: Dekat. Ya. Jadi alhamdulillah nih, untuk Anda pendengar yang ingin gabung, ingin penasaran nih, tanya-tanya boleh di Giganoe ngalangguan telepon di 72 hiji 7043. Berbicara tentang topik kita ya, kreasi limbah kembang dibuang sayang. Ini unik sekali, kenapa? Kalau kita berbicara tentang limbah, tentang sampah ya, biasanya

0: apa ya, kriya atau kerajinan tangan yang berbahan baku, khusus bahan bakunya tuh dari limbah tanaman. Jadi dari bunga-bunga bekas misalnya nikahan gitu ya, atau kita pruning-pruning di halaman, atau dengan apa perkotaan, dinas tata kota gitu misalnya. Nah itu kan banyak sekali bunga-bunga atau daun-daun yang terbuang ya, ranting-ranting gitu. Atau kulit jagung juga, dan palem putri dan yang lain-lain itu insya Allah bisa dimanfaatkan untuk suatu kreasi, bisa berupa aksesoris fashion ataupun home decor.
1: Oh gitu, geningan. Pada awalnya saya berpikir limbah rek dikumahakeun, mungkin ada sisa-sisa dibikin kompos atau di, ternyata tidak nih ya kaum dangu, bisa sampah-sampah atau limbah-limbah kembang ini, bunga ini bisa dijadikan suatu karya seni ya ternyata. Betul. Ini bisa menjadi cenderamata, dan selain menjadi cenderamata ternyata ini juga bisa menjadi sesuatu hal yang menghasilkan cuan.
0: Insya Allah.
1: Amin. Nah, berbicara tentang cuan, memang apa ya, sudah tidak, bukan tidak usah dibalibirkan cek orang Sunda emahnya, karena kita sebagai ibu-ibu rumah tangga tentunya punya keinginan untuk menambah penghasilan terhadap keluarga ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan obrolan UMKM pada siang hari ini bersama Ibu Ani bisa menjadi inspirasi nih untuk Anda para pendengar. Teteh ya bilangnya ya, nggak apa-apa ya Teh Aninya. Teh Ani bisa di apa ya, diceritakan nih bagaimana asal mulanya Teteh kok bisa sampai tertarik untuk mengubah atau mengkreasikan limbah kembang ini hingga menjadi sesuatu hal yang menarik.
0: Iya, kalau awalnya sih memang dari kecil saya suka bunga ya. Memperhatikan ibu sering nanem-nanem gitunya. Terus kalau saya pergi-pergi nemu ranting atau nemu daun yang unik-unik, rasanya teh pengen dibawa pulang gitu. Hingga di rumah kan penuhnya ranting-ranting ataupun apa, sampai ibu saya si Ani mah bawa anu runtah ke rumah cina gitu. Cuma saya nggak tahu mau digimanain gitu saat itu teh. Nah seiring berjalannya waktu saya udah dewasa, berbagai macam keterampilan saya pelajari sampai pindah-pindah lah ya, bosan satu kanu lainnya gitu. Tapi pas suatu saat saya ingin belajar press flower. Nah kebetulan ada guru nih, guru Oshibana. Kalau press flower itu kan dari Eropa ya. Teknik nama sama sih sebenarnya, kalau Oshibana mah Jepang gitu. Nah saya belajar tuh ke Bogor.
1: Itu Teteh masih kuliah ataukah sudah?
0: Enggak, udah anak udah gede,
1: udah berumah tangga.
0: 2013 artinya kan anak-anak sudah dewasa ya. Iya,
1: tidak perlu apa perhatian yang khusus ya.
0: Tinggal me time aja lah gitu.
1: Betul.
0: Akhirnya saya ikut kursus itu. Oshibana tuh oshi tekan, bana itu bunga. Jadi bunga yang ditekan, dipres gitu. Nah, dari belajar itu akhirnya saya apa ya? Itu kan hanya hobi ya. Awalnya hanya hobi. Hobi mah sakumakarep saya, semaunya saya gitu. Tapi akhirnya saya melihat di sekitar kita banyak sekali nih bahan bakunya melimpah gitu. Saya ikut juga ke asosiasi Aspringta namanya, Asosiasi Pengusaha dan Pencinta Bunga Kering Bunga Buatan. Dari situ bukan hanya belajar press flower atau oshibana. Saya juga belajar bunga buatan, bikin bunga buatan dari kulit jagung, dari kalatea gitu.
1: Kalatea itu seperti apa?
0: Kalatea kayak gini, kayak pisang-pisangan gitu.
1: Oh ya, sering-sering lihat, cuma nggak tahu namanya.
0: Dibikin pulpen, dibikin kalung gitunya, terus yang lain-lainnya. Nah dari situ saya pikir ini bahan baku melimpah di sekitar kita, kenapa nggak dimanfaatkan gitu kan? Terus saya mikir lagi. Kalau orang-orang yang bisa les, bisa kursus pelatihan kesana kesini, ya alhamdulillah. Tapi kan yang namanya orang kreatif nggak hanya ada di kota,
1: betul.
0: Di daerah pun banyak orang-orang kreatif.

0: aktif. Cuma karena fasilitas dan kesempatan dan kemampuannya nggak ada.
1: Dan penunjangnya mungkin kurang support.
0: Iya, iya. Sekarang di 2013 kan belum begitu masif ya itu apa namanya teknologi gitu kayak YouTube gitu belum begitu banyak lah. Akhirnya saya memutuskan untuk pemberdayaan masyarakat. Saya ngajar ke
1: daerah-daerah. Teteh di mana pun dan tinggalnya?
0: Saya tinggal sih di Antapani. Mm-hmm. Awalnya saya tawarkan ke RT, ke lingkungan gitu, ngajarin anak-anak gitu ya tiap minggu. Terus ada lagi yang tahu yang punya yayasan, "Teh mau enggak ngajar di sini?" "Mau." Terus kemana deui gitu ya. Sampai anak apa sih namanya? Teknik Lingkungan ITB. Nyari dia lagi KKN itu komunitas anak-anak itu kelompok lah ya nyari orang yang bisa ngolah kulit jagung akhirnya ketemu saya diajaklah saya ke Garut. Jadi saya ngajar pengolahan kulit jagung di sana sebulan sekali.
1: Teteh punten, kulit jagungnya kulit jagung yang sudah direbus atau yang belum nih teh?
0: Yang belum bisa, yang udah direbus juga bisa gitu. Cuma nanti ada teknik-tekniknya kulit jagung yang seperti apa yang paling bagus dipakai.
1: Gitu.
0: Ya biasanya kulit jagung manis yang bagus, lebih lentur gitu.
1: Iya, iya, iya. Gitu. Yang suka dibakar-bakar tahun baru lah.
0: Iya, kesempatan bahan baku banyak melimpah.
1: Betul.
0: Nah, dari situ saya terpikir kenapa enggak sih saya ngajar berbagi ilmu gitu ya. Karena orang-orang kreatif yang di daerah itu teh kadang pengen kerja pas ke kota paling hanya jadi asisten rumah tangga atau SPG gitu ya. Keterampilannya enggak terasah gitu. Itu keinginan saya awalnya saya ngajar ke pelosok-pelosok daerah gitu.
1: Tapi kalau misalnya mengajar ke pelosok-pelosok daerah ada satu wadah yang memfasilitasi teteh gitu.
0: Ada yang free, artinya itu memang mandiri saya. Ada juga yang berbayar, artinya saya dipanggil. Kayak ke Lampung, ke Sulawesi.
1: Oh, sampai jauh juga nih. Mentas.
0: Itu kan dipanggil sama dinas gitu ya. Ngajar, okay, budget disesuaikan, mau berapa hari gitu kan. Cuma akomodasi di cover gitu. Ada juga komunitas apalah, misalnya ibu-ibu Darmawan Wanita, Unpad, IPB, sama UPI pernah juga gitu minta. Dan di Inakraf juga pernah saya ngajar instruktur gitu. Nah kalau yang ke pelosok-pelosok itu tadinya ya saya pertemanan aja gitu. Tapi lama-lama mun semuanya diiyain capek juga saya. Semakin hari saya bukan semakin muda tapi semakin tua. Lumayan juga nyetir sorangan kan itu kadiotek gitu kan. Akhirnya ya udah dibatasin aja yang udah pernah saya ajarin aja gitu. Kayak pengolahan kulit jagung di Garut, pembuatan pernak-pernik ini di Cicalengka, dan untuk bunga di Lembang gitu. Jadi support sistemnya tuh dari situ gitu. Support sistem bahan baku ya. Gitu.
1: Teteh, bisa digambarkan nih mungkin para pendengar juga agak-agak bingung. Iya teh, kulit jagung, kembang, terus dikumahakeun bikin pernak-pernik moal buruk atau bagaimana ada teknik-teknik khusus yang bisa teteh mungkin gambarkan teh?
0: Iya.
1: Seperti apa?
0: Iya, teknik pengerangan bunga itu ada macam-macam. Yang alami itu ada tiga. Gantung terbalik itu artinya ya digantungkan gitu, gitu. Jadi misalnya dapat bunga
1: biasa
0: mawar,
1: atung-atungan,
0: dapat bunga mawar atau apa dari nikahan, gantungkan, gitu. Ikat 55 digantungkan, gitu. Nah, terus ada juga yang press, ditekan, gitu, dengan teknik Oshibana itu, gitu. Nah, itu kudu disatrika tiap hari selama seminggu.
1: Geningan sugan teh ibu-ibu teh nyetrika acuk kungkul. Kembang itu apakah kelopaknya kan banyak ya teh ya?
0: Dipetikan
1: hiji-hiji.
0: Iya, betul. Dipetikin satu-satu petalnya, disusun di kertas gitu, terus dipres gitu. Besok disetrika.
1: Besoknya disetrika lagi.
0: Terus disusun lagi, dipres lagi gitu.
1: Ternyata ingin menjadi suatu karya seni yang indah memang perlu perjuangan juga seminggu.
0: Banyak yang enggak lulus di sininya.
1: Oh, itu bukan ternyata ujiannya bukan hanya.
0: Iya, karena masa krusialnya itu hari kedua, ketiga, keempat. Jadi itu enggak boleh telat nyetrika. Kenapa? Karena kan zaman baheula geuningan waktu kita kecil ada teknik apa sih yang dimasukin ke buku itu?
1: Oh iya iya iya, herbarium. Betul. Ya. Dulu mah kan kalau bunga ya diselapkeun aja cenah dinu buku.
0: Iya, antepkeun we gitu kan.
1: Buruk garing we akhirnya tapi bagus gitu.
0: Garing tapi kan warna hilang. Karena itu terkontaminasi oleh dari air si bunga itu. Jadi si air bunga itu udah diserap sama
1: kertas.
0: Karena enggak disetrika balik deui ka bunga. Di bunga diserap deui ke kertas
1: balik-balik gitu, akhirnya buruk.
0: Jadi we hideung gitu coklat. Nah, dengan teknik Oshibana ini jadi warna bunganya tuh asli.
1: Asli.
0: Ini semua asli.
1: Kalau merah-merah. Teh, kalau nyetrika apakah harus di apa dilapisin lagi atau memang langsung kita disetrika?
0: Dilapisin, tentu dilapisin. Iya. Nah, itu teknik kedua kan yang press flower. Yang ketiganya teknik jemur sinar matahari.
1: Kudu dijemur oge. Upami usum hujan kumah.
0: Itu mah anu buat biji-bijian yang dijemur mah.
1: Kalau bunga mah enggak usah ya.
0: Enggak, kayak kalatea gini, palem putri, terus apalagi bintaro gitu. Apalagi ya angsana itu bisa dengan teknik sinar matahari. Jadi kering, udah kering, diputihkan, diwarna, baru dibikin sesuatu.
1: Kayak sakedap. Diputihkan, memang harus dinetralkan dulu warnanya. Diputihkannya pakai apa?
0: Diputih, itu
1: istilah ada atau dua, hanya istilah?
0: Ya, ada dua ini, dua apa sih namanya, metode ya. Tadi yang Oshibana beda dengan press warnanya asli. Nah, ini yang bunga buatan yang dari biji-bijian yang dikeringkan gitu. Nah, ini kan biasanya coklat kayak gini. Nah, sebelum diwarna ini biasanya diputihkan pakai H2O2 yang 50%. Kalau nggak ada H2O2 bisa pakai Biclean gitu.
1: Pemutih aja ya.
0: Iya, pemutih. Oh ya. Aduh ya Allah, maaf. pemutih lain gitu ya. Nah, itu baru diproses diwarnain gitu. Dan setelah diwarna baru dibuat sesuatu.
1: Oke, tah gitu cina. Sok kaum dangu badai ngiringan anu proses nu mana, badai teknik mana? Hoyong lu gantung terbulak, eta weh gantung tibalik, eta mah kan tekedah di kukumaha.
0: Tekedah di kukumaha.
1: Nanging,
0: nanging kadang upami seueur teuing atanapi ngagantungna di tempat lembab anu aya jamuran. Jantan eta ge aya
1: plus minusna
0: urang. Mohon.
1: Memang mudah, cuman memang tidak bisa bertahan lama.
0: Iya, rontok biasanya tantangannya rontok. Jadi supaya enggak rontok biasanya di lapis.
1: Kunaon dilapisna?
0: Pakai semprotan itu.
1: Oh, ada semprotan khusus ya.
0: Iya.
1: Ini mah mungkin kalau pendengar bertanya-tanya, alah iya mah kudu pendak langsung atau mungkin bisa ada tempat pelatihan khusus yang mungkin kalau kan ada misalnya pendengar ingin langsung belajar nih sama Teh Ani kedah ka mana?
0: Mangga tiasa menghubungi abdi di nomor HP abdi di 081-220-34-331 atanapi ka antapani we. Jadi saya kadang dipanggil juga gitu sama komunitas-komunitas atau perkumpulan.
1: Maksimal minimal berapa orang?
0: Satu pun saya layanin. Jadi gitu? masuknya nanti ke privat.
1: Nyalira oge tiasa. Kalau misalnya banyak kan mungkin bisa lebih ekonomis ya Teh.
0: Betul. Tinggal mau paket yang mana, artinya bunga kering apa bunga buatan gitu.
1: Tah, Om Dangu, misalnya teh upami di caket bumina di seputar rumahnya ada pohon bunga yang bisa dimanfaatkan daripada jadi sampah begitu saja, bisa dibikin kerajinan. Bisa hubungi nanti kalau misal puyeng-puyeng Kak Teh Ani bingung ka RRI heula taruskeun tiasa. Tang ke tiasa ngahubungi Teh Ani.
0: KPBA oge tiasa.
1: KPBA mulun leres tah. Leres. Alhamdulillah da upami sareng PBA mah sering memang kerjasama Teh RRI janten insyaallah panginten kalau misalnya pendengar gampilah insyaallahnya tehnya. Teteh sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita dalam kreasi limbah kembang yang di bangsa yang ini, kita dengarkan terlebih dahulu ya. Ini ada yang mau lewat.
2: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Obrolan UMKM masih menemani Anda di siang hari ini, ditemani oleh saya Anu Mugia dan Teh Ani Ratnaningsih dari Kembang Kamanesan. Iya. Wih deh Teh, kumaha masih kenehnya? Masih keneh penasaran ya pendengar tentang limbah yang menjadi suatu sanes limbah deui kalau sudah menjadi di tangan Teh Ani menjadi cantik weh, jadi sanes limbah jadi kembang. Kalau tadi ada beberapa teknik yang bisa dilakukan ya. Patos kayak non tadi tetehnya ayat tilu tekniknya. Mungkin yang termudah yaitu adalah yang gantung terbalik, tapi mungkin ada juga apa sisi kekurangannya yang murudul teh panginten ya. Atau yang bisa dilakukan oleh para pendengar di rumahnya kumaha teh misana teh daripada cicing emut ka obrolan UMKM mungkin bisa dimanfaatkan ilmu dari teteh, bisa dicoba enggak teh di rumah?
2: Sebetulnya tekniknya itu kan tadi yang alami ya, ada juga yang kimiawi pakai silika gel gitu dan yang lain-lainnya gitu.
1: Pokoknya yang dasar jangan yang mudah aja teh.
2: Yang mudah ya, aja. Artinya kalau mau milih yang untuk gantung terbalik bisa misalnya dapat naon sih namina bunga ti nikahan ya gitu nya. Itu kalau mau digantung terbalik step pertama yaitu memastikan bahwa bunga ini akan rontok atau enggak.
1: Bagaimana caranya?
2: Caranya dikepruk-keprukkeun we. Upami tos di awalna rontok, entong dilajengkeun.
1: Tos piramidekeun. Berarti udah lama mungkin ya.
2: Iya. Kalau masih kokoh, masih bagus dan dipastikan tidak ada ulatnya.
1: Emang di kembang mawar sok aya ulatan itu?
2: Iya. Oh gitu. Tos digantung, tos lami-lami terang nana haruk sak barolong masih petal teh.
1: Asa tara meratoskeun.
2: Lebet aya hileutna gitu. Nah itu sih sekitar 15 harian ya.
1: Bisa ya menghiasi ruangan
2: kita. Diikat 5 biji atau 6 terus digantungkeun we gitu. Mung jangan di tempat yang lembab.
1: Digantungkeun atuh teh kumaha ngarasae katingalina? Masa kalau nya gantungin aja. Naon eta teh hiasannya? Mungkin bisa dengan dengan penataan yang khusus atau bagaimana?
2: Bisa. Jadi tergantung sense of art-nya masing-masing ya. Jadi kalau dari bunga kering yang itu juga nanti kan bisa di nonsi ditempel-tempelkan kanu kayu-kayu bekas gitu kan. Udah dipelitur dulu kayunya atau bagaimana, terus dikasih benang-benang juntai ke handap gitu kan. Macam-macam sih banyak kreasi untuk itu untuk home decor gitu.
1: Tah gitu. Jadi misalnya kalau sekarang lagi musim nikahan nih, ada saudara menikah ti ayeuna orang charter pas beberes panggung teh
2: makanya kaundangannya terakhir
1: malah kebagian kembang nanya
2: tapi itu kebagian iya prasmanan
1: iya itu kebagian prasmanan kita tapi minimal kembang kacanak iya hanya intermezzo aja tapi mungkin bisa dipraktekan kaum dangu untuk menghiasi biar ruangannya menjadi asri. Bisa sok tah cobian kayak abdi ya upami iya bade nyobian dikepruk-kepruk hula iya pastikan bahwa bunga itu tidak rontok dan pastikan juga tidak ada hama ya nanti dibentuk di kantun gitu hungkul kan teh di talian dikitukan hungkul
2: iya cobian aja ada beberapa foto yang bisa buat inspirasi.
1: Nah kalau penasaran nih teh ingin melihat bagaimana kalau upami ngawang-wang atau napi dibayangkan mah mungkin beda-beda beda orang, beda imajinasi ya teh ya. Bisa di mana nih teh dilihatnya?
2: Kalau IG-nya saya sih di kembang.kamonesan. Tapi untuk home decor agak kurang karena saya lebih ke aksesoris fashion gitu. Cuma saya kadang nyari-nyari inspirasi itu ya bisa di beberapa ini bisa di YouTube juga gitu inspirasi bunga kering gitu. Nah itu banyak kadang gitu.
1: Sok, mangga kantun dibukaan weh kembang kamonesannya.
2: Aha,
1: kembang kamonesan.
2: Kamonesan kembang
1: titik kamonesan. Dina IG na oge kantun ketingali brai upami kembang na kembang sane. Jami deh ima kembang kamonesan satu kari pokona sarae lah. Upami tiasa digambarkan maku abdinya aya oge di antawisna teh anu tiasa janten kalung, tiasa oge janten pulpen, tiasa oge janten naon teh? Cendera matanya yeah. Upami bade nikahan
2: buku, nikahan aya tulip tadi
1: tiasa gitu
2: aya kaligrafi oge okay, aya
1: oh kaligrafi tinu naon teh eta
2: biasa diserat kaligrafina terus di pinggir-pinggirna dihias atanapi
1: oh, gitu.
2: Seratan kaligrafina anu ditempelan
1: teh gitu tah hoyong terang teh upami tadi teh wih deh kak jagung, jagung katanya ada yang manis atau yang enggak, tapi yang bagus yang manis. Nah, karena agak lembut ya teh ya.
2: Lebih ke enggak regasnya, enggak gampang sobek.
1: Tadi kumahakeun teh, bade kan mungkin apa panjang rambai gitu dikumahakeun janten bentuk seperti apa bisa digambarkan biar bisa terbayang.
2: Ya itu kulit jagungnya ya pas biasana kan dipotong dikeret ieuna geuningan pangkalna.
1: Oh iya sapatos urang bade ngulub jagung sok dipotong pangkalna. Teras kumaha?
2: Nah, dua kulit terluar dan dua kulit terdalam itu enggak dipake.
1: Nah, aku naon teh?
2: Kulit terluar dua atau tiga ya. Kulit terluar itu cenderung keras. Jadi nanti enggak jadi gampang sobek. Kalau kulit terdalam itu cenderung terlalu halus.
1: Jadi sedang saja.
2: Nah, itu. Nah itu diambil, diproses, biasalah dikeringkan heula, terus tadi pakai pemutih, setelah itu dicuci gitu kan, dicuci baru diwarna, diwarnanya teh bisa direbus gitu. Direbus bisa pakai ke pewarna makanan atau pewarna tekstil.
1: Iya, dari demoli tuang jagung cangkang jagung. Yeah, ini mau dibikin apa nih teteh jadi teka-teki?
2: Macam-macam. Jadi itu si plus minusnya ada tadi. Kalau yang makanan warnanya soft, kalau yang tekstil warnanya lebih bright, lebih kental gitu. Nah, setelah itu disetrika.
1: Oh, angger disetrika mah kedarnya wajib.
2: Janten eta teh sudah setengah bahan baku ya. Jadi saya kalau habis gitu sekarang mah tinggal kontak aja ke Garut gitu. Teh habis, bisa enggak produk ini apa bikin kulit jagung gitu. Terus disatrika kintun naik ke Bandung gitu. Nah, nanti dari stok-stok itu kita bikin bunga-bunga tiruan. Bunga mawar, bunga anemon, bunga marigold, bunga apalagi ya, carnation dan macam-macam. Itu bisa dibikin dari kulit jagung. Jadi bikin bunga tiruan ya. Bunga-bunga tiruan itu bros-bros juga bisa dibikin buat bros gitu, bunga tangkai gitu. Cuma memang teknik yang saya ini pakai boulder di
1: boulder teh
2: kayak solder ya, tapi ujungnya si matanya macam-macam, ada yang bulat, ada yang panjang gitu. Jadi bukan hanya teknik diputar, dipelintir gitu, terus dikieukeun wungkul henteu benten-benten.
1: Janten ada alat ya.
2: Mohon.
1: Tah ieu mah diajar nage kedah langsung.
2: Tapi yang biasanya upami awal teknik yang termudah, saya bawanya sendok.
1: Ku sendok.
2: Mohon. Ada mel bunga anemon, ku sendok. Ada mel bunga marigold, pakai sendok. Gitu.
1: Nanti kalau udah mahir mah nggak usah pakai sendok lagi.
2: Ya itu boulder supaya bagus.
1: Supaya tiasa melentung nanya.
2: Dibentuk gitu. Nah,
1: kata siapa? Jagung, kede mah berarti upami tos tuang jagung teh ulah langsung dibuangnya, dikumpulkan, terus di poe heula, terus di poe distrika teh Anita ya lu abdi. Bahan bakuna mane damelan. Aduh, alhamdulillah. Teteh, sampai sekarang teteh selain PBA bergabung dengan komunitas lain?
2: Di ini paling ya pemerintahan ya,
1: di mana?
2: Di Disdagin, Dekranasda gitu. Dan kemarin juga alhamdulillah saya dapat award, dapat penghargaan, ikut lomba di Dekranas Award.
1: Itu diselenggarakannya?
2: Sebetulnya kalau temen sih dari Dekranasda Jabar, kalau saya mandiri.
1: Oh gitu. Atas nama anak, kemangamunesan.
2: Alhamdulillah, nak kengi.
1: Alhamdulillah.
2: Dekranas Award 2023.
1: Dari... Anyar kene berartinya, enggal kene pisan.
2: Pas itu mas. September.
1: Apa tuh yang menjadi keunggulan teteh dapat penghargaan itu, teteh bikin apa?
2: Ini kalung ini.
1: Kalung ya?
2: Iya, kalung dari bunga mawar sama daun mawar gitu. Waktu itu sih gak ada ekspektasi apa-apa ya. Pokoknya ngisi formulir, bikin produk, anu ayawe kokoreh di rumah.
1: Sing goreng anu kokoreh iya nu kenging tehnya.
2: Anu ayah di Koreaan gituin gitu ke Jakarta. Udah lupakan gitu. Taunya dapat berita, ibu bisa ke Jakarta. Ini enggak ada di Jakarta enggak? Oh, saya lagi di Bandung. Taunya dapat. Ini dari bahan alam lain. Jadi kan ada bahan kulit, dari bahan apalagi gitu, teknik apa gitu.
1: Jadi yang lain juga mungkin mengirimkan karya-karyanya yang unik-unik juga ya, Teh.
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Eta kumaha ya meskipun teteh misalnya teh saaya-aya di rumah yang bukan di rumah saaya ada bahan yang ada ya, itu kenapa memilih kalung teh?
2: Karena itu yang menurut saya yang dimudahkan untuk saya. Saya gak bisa ngegambar. Jadi yang home decor agak ribet sebetulnya. Kalau kulis jagung juga agak lama gitu pembuatannya. Sementara yang bahan yang ada yang kira-kira bisa cepat bikinnya ya aksesoris gitu. Kan bunga sudah dikeringkan gitu kan, sudah lapisin gitu, tinggal ngedesain mampantes sama ini lainnya aja, bahan baku lainnya gitu.
1: Enggak misalnya terbersit menjadi ini teh apa namanya teh, mahkota atau siger atau apa, tapi kok jadi kalung gitu.
2: Bikin juga sih saya apa sih namanya si korn gitu ya.
1: Kurun ya.
2: Itu bikin juga gitu, cuma ya itu tadi kayaknya saya nggak ke situ gitu, lebih ke aksesoris gitu. Lebih simpel kayaknya gitu.
1: Mungkin kalau kurun itu tidak bisa dipakai setiap saat ya, hanya event-event tertentu, tapi kalau kalung kan bisa nyetehnya.
2: Sebetulnya misinya kalau ini ya lebih ke sedih jadi nak.
1: Aku naon.
2: Orang kota kan udah banyak yang nggak tahu tanaman ini tanaman apa, ini tanaman apa, ini bunga apa, ini bunga apa, gitu kan. Saya ingin mengedukasi juga bahwa ini loh dari bumi kita, dari alam kita. Terus ada juga yang orang punya kenangan tersendiri terhadap bunga anu, misalnya kayak
1: kamu,
2: saya.
1: Kalau perempuannya memang ya ada bunga favorit ya Teh ya.
2: Iya, kayak waktu saya itu bapak saya meninggal, bapak saya itu senang anggrek. Anggreknya itu berbunga. Terus pas waktu itu adik-adik saya biarin cu, jangan dipetik katanya. Tapi kita bagi yang Cece bagiannya berapa biji gitu. Nah saya petiklah yang bagian saya, saya keringin sampai sekarang tuh. Bapak saya meninggal 2012, sekarang udah berapa tahun ya, 11 tahun ada ya, masih ada sampai sekarang.
1: Ya, tapi kalau misalnya saudara-saudara teteh enggak tahu udah kemana, mungkin ya bunga-bunganya.
2: Iya, dan itu kan si bunga-bunga itu bisa membersamai kita dalam keseharian kita. Kalau yang orangnya fashionable, pakai kalung atau pakai gelang, ini kalung gelang dari bunga yang aku tanam atau yang si bapak tanam gitu kan. Jadi seolah-olah
1: ada apa ya, dorongan
2: ikatan,
1: Ya susah untuk diungkapkan ya tehnya, pokoknya itu timbulnya dari hati ya.
2: Jadi membersamai aktivitas kita, mm-hmm, keseharian aktivitas kita gitu.
1: Bisa pemberi semangat atau, juga atau ya.
2: Bunga kesayangan atau dari orang terkasih gitu.
1: Iya. Mudah-mudahan tentunya bagi adik-adik juga nih, kalau yang belum tahu bunga apa, ini memang harus belajar juga ya teh ya.
2: Iya.
1: Ibu-ibuna terus tak rapal kembang-kembang, komo putra-putrana merenana. Ini memang PR sih untuk kita selaku ibu-ibu, bunda-bunda, mamah-mamah untuk bisa mengenalkan
2: tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita.
1: Betul, kekayaan itu kan ya, bumi kita tercinta yang memang sangat-sangat kaya. Apalagi ini dengan karya-karya Teh Ani ini yang bisa apa ya, mengabadikan, mengabadikan momen-momen tertentu misalnya. Tadi betul sekali, untuk kedepannya mungkin bisa Anda lakukan untuk tetap menyimpan kenangan terindah di hati Anda hingga bisa panjang.
2: Ya, gitu. memperpanjang usia lah
1: Terus Teteh, dengan adanya kembang kemanisan ini, Teteh sudah sampai kemana saja? Tadi kan kalau pelatihan memang udah keluar Jawa ya.
2: Iya.
1: Sekarang Teteh selain tadi di Garut, di Lembang, dan di Cicalengka, Majalengka. Kemana lagi nih Teh?
2: Untuk proses ininya, saya pegang tiga itu aja sekarang, ya. Karena keterbatasan tenaga dan waktu juga kita. Kalau produknya alhamdulillah sih sudah diserap keluar juga ya.
1: Keluar gitu. Daerah, keluar pulau, keluar negeri.
2: Ya ada sih yang keluar negeri juga ada.
1: Hey, apa tuh Teh?
2: Kayak kemarin ada pesenan bikin pembatas buku dari seorang penulis di juri Swiss.
1: Wish.
2: Gitu, 100 piece. Kalau pesanan teh ada deg-degan sieun teu kaanggo.
1: Oh gitu. Tapi ya mungkin teh tidak semata-mata mereka yang memesan kalau misalnya tidak tahu kualitas yang Teh Ani.
2: Wah, ya, alhamdulillah selanjutnya dia mau pesen juga untuk menghiasi bukunya gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Terus kalau kalung dan yang lainnya ke Belanda udah juga dibawa sama orang sih.
1: Tuh. Udah jalan-jalan ternyata ini si kembang kamonesan ini. Ya, Teteh, kalau misalnya nih kalau ingin terjun, apakah kita harus apa saja yang harus kita persiapkan nih?
2: Yang persiapan harus dari hati yang jelas ya.
1: Keinginan hati
2: ya, yang kalau tidak dengan hati biasanya mengalami kendala-kendala itu udah selesai. Saya teh sebenarnya saya kan sebenarnya kayak kutu loncat. Udah usaha itu, usaha ini, terus bikin kerajinan itu, kerajinan ini, semua tengan seumur jagung.
1: Ternyata.
2: Tapi nah di dia mah awet gitu. Dari 2013 belajar, 2015 pemberdayaan masyarakat gitu kan. Walaupun ngeriah lah gitu. Apa yang dimudahkan oleh Allah di depan mata saya per saat ini, insya Allah akan saya lakukan semaksimal mungkin. Itu aja, tidak semata-mata mencari uang ya. Artinya kalau fokusnya mencari uang, dagang gitu, itu beda ininya ke omset gitu. Kalau saya lebih ke mungkin social entrepreneur ya, lebih ke ingin berbagi gitu loh. Ini loh, kalau memang kalian passionnya di sini, kalian punya ketertarikan di sini, ini bahan baku melimpah. Yuk kita sama-sama. Itu sih lebih ke membangun itunya ya. Kalau hanya mau, saya mau dagang-dagang atau
1: itu
2: apa?
1: Mungkin bonusnya ya Teh.
2: Ya, karena
1: kalau bisnis ada peribahasa sambil menyelam minum air.
2: Iya betul, karena itu untuk SDM pun per saat ini yang ingin kerja banyak, yang ingin belajar banyak, tapi kadang abdi mah teu telaten.
1: Nah,
2: gitu. Jadi banyak yang berguguran gitu. Itu sih
1: niat yang paling utama.
2: Betul, dari hati. ngamu mulai nak eta
1: tah eta
2: kedah dengan hati gitu.
1: Iya iya. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, yuk kita awali niat kita bismillah dengan hati jenar. Jadi insya Allah panginten kalau hatinya kita dengan kiyang cek orang Sunda memberinya tehnya, insya Allah panginten hasilnya juga maksimal.
2: Satu hal lagi, yeah? Walaupun ini bahan baku melimpah di sekitar kita, biasanya kalau sudah belajar Oshibana atau apa, itu udah kerasukan virus suka bunga, akhirnya asal ambil.
1: Maksudnya
2: itu yang
1: gimana?
2: Saya tidak mau. Artinya gini, misalnya ada di rumah orang, ibu mana bagus, ayah nu keluar dipetik atau di itu saya kadang punten walaupun di hutan sekalipun harus bismillah. Tolong jaga keseimbangan alam juga. Kita coba manfaatkan apa-apa yang memang sudah menurut orang-orang sudah tidak bermanfaat lagi.
1: Betul. Gitu. Ini juga mengingatkan termasuk dari pribadi saya sendiri ya Teh, hatur nuhun nih. Andikan kita memerlukan sesuatu, kita anggap enggak ada yang pemiliknya, itu mungkin kurang bijak ya Teh ya. Tetap kita harus permisi yang punyanya, kan punya yang di atas ya. Bismillah dulu gitu.
2: Dan menjaga keseimbangan alam.
1: Apalagi yang anu puguh ada yang punyanya ya. Pamit dulu atuh. Iya, Teteh tidak terasa nih kebersamaan kita dalam obrolan UMKM mau 1 jam ya.
2: Alhamdulillah Tekaras.
1: Mungkin ada statement terakhir yang bisa Teteh sampaikan untuk pendengar nih terkait dengan obrolan kali ini yang bisa mungkin bisa memberikan inspirasi ataupun dorongan untuk bisa berkarya ataupun bisa masuk ke dalam UMKM mangga dihaturanan.
2: Iya, ayo kita sama-sama memajukan bukan hanya ekonomi negara kita ya, insya Allah dari di sekitar kita apa yang kita yang dipermudah bagi kita per saat ini kerjakan saja dulu, kerjakan apa yang dipermudah, misalnya bisanya di rumah. Pegang HP untuk bagian marketing, mangga promosikan gitu, bisa kerjasama, bisanya produksi atau banyak bahan alam lain, hayu orang sami-sami. Jadi apa yang diberikan per saat ini oleh Allah, tolong manfaatkan dengan baik. Itu adalah harta karun ya, itu adalah
1: anugerah
2: yang harus kita syukuri, harus kita optimalkan. Melangkah aja dulu, entah itu satu langkah, entah itu dengan merangkak atau apapun, insya Allah. Saya juga gak ngerti ini kok tiba-tiba saya sudah sekian tahun dan sudah berada di sini gitu per saat ini gitu, walaupun ya memang masih tertatih-tatih banyak sekali cobaannya gitu. Tapi saya coba apa kita lakukan, apa yang bisa saya lakukan, itu aja.
1: Ya, hatur nuhun Teteh, mudah-mudahan itu menjadi suatu motivasi.
2: Amin.
1: Iya, Teteh sehat terus, mudah-mudahan usahanya terus lancar. Ilmu-ilmu tiasa manfaat.
2: Amin.
1: Hatur nuhun Teteh. Amin. Mudah-mudahan orang tiasa tepang dangu deui ke dina sanes wartos. Assalamualaikum Teh Ani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kaum dangu dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan UMKM pada siang hari ini ditemani oleh Teh Ani Ratnaningsih. Beliau adalah owner dari Kembang Kamonesan. Ya, terima kasih atas perhatian Anda yang selalu setia di AM 540 kHz. Akhirnya saya Anu Mugia undur pamit. Terima kasih. Tetaplah bersama kami di Pro4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz.
0: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

أشهد أن محمد

0: اللهم رب هذه الدعوة.
1: الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله في كل وقت وحين. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، صدق الله العظيم. جماعه yang dirahmati Allah, dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, suatu saat Mu'adz bin Jabal bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian memegang tangan Mu'adz bin Jabal seraya berkata, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, demi Allah, aku benar-benar mencintaimu. Usi Mu'adz, aku berwasiat kepadamu hai Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salatin takul, jangan sekali-kali kau meninggalkan setelah selesai setiap salat untuk membaca, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk selalu mengingatmu, berzikir kepadamu, untuk selalu bersyukur atas nikmatmu, dan untuk selalu beribadah yang berkualitas kepadamu. Tiga hal yang Rasul pesankan untuk Mu'adz bin Jabal sebagai wujud kecintaan Rasul pada sahabatnya, dan juga sekaligus wasiat untuk kita semua. Yang pertama, zikir. Kedua, syukur. Yang ketiga, ibadah yang berkualitas. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran kita menemukan perintah-perintah Allah kepada kita untuk selalu banyak berzikir kepada Allah. Fadzkuruni azkurkum, berzikirkah kailan padaku, berzikirlah kalian kepadaku, tentu aku akan zikir kepadamu. Ingatlah kalian kepadaku, tentu aku akan ingat kepadamu. Tentu zikir ini tidak hanya di tempat-tempat yang mulia, yang suci seperti masjid ini, tapi juga ketika kita berada di luar masjid. Tentu tidak hanya ketika kita dalam keadaan susah, dekat, ingat, mengingat Allah, tapi juga ketika kita senang karena mendapatkan limpahan karunia dari Allah. Biasanya orang itu ingat ketika sedang susah dan lupa ketika sedang senang. Senang lupa ketika sedang bahagia. Karenanya Rasul mengingatkan kepada kita, ta'arraf ilallah firraha ya'arifka bisyiddah. Ingatlah kalian kepada aku ketika kau senang, nanti aku akan ingat kepada kau ketika kau susah. Yang kedua adalah syukur. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang wajib kita syukuri adalah nikmat kemerdekaan. Bulan ini, bulan Agustus, bulan istimewa untuk bangsa dan negara kita. Karena di bulan ini, dulu para founding father bangsa kita itu memproklamasikan kemerdekaan kita. Ketika kita menyebut kemerdekaan, tentu kita tidak lupa dengan perjuangan. Kemerdekaan itu tidak datang begitu saja, tapi melalui pengorbanan dan perjuangan luar biasa dari para sesepuh, para leluhur kita. Bagaimana dulu rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang luar biasa. Bukan hanya persoalan keamanan, tapi juga persoalan pendidikan, persoalan makan, yang banyak kelaparan, persoalan kehidupan. Tapi dengan hadirnya kemerdekaan, kita bisa menghirup udara yang bebas. Kalau dulu orang tua kita, leluhur kita, seringkali pindah dari satu tempat ke tempat lain, migrasi dari satu kampung ke kampung yang lain, karena ingin mendapatkan kenyamanan, keamanan, termasuk kenyamanan, keamanan dalam ibadah. Kita hari ini hanya tinggal menikmati perjuangan itu. Dulu tidak leluasa rakyat dan bangsa Indonesia itu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Hari ini, asal mau, kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja.

Karena itu wajar ketika kita hari ini untuk selalu berterima kasih pada mereka, para pejuang yang sudah memberikan berkontribusi untuk bangsa dan negara ini, dan hasilnya dinikmati oleh kita semua. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, tidak berterima kasih kepada mereka yang sudah berjuang untuk kemerdekaan ini, boleh jadi kita tidak bersyukur kepada Allah. Lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, bisa jadi mereka tidak berterima kasih kepada Allah. Jamaah yang rahmati Allah, dalam ajaran agama kita, ketika kita bersyukur kepada Allah, sekurang-kurangnya ketika kita bersyukur dalam hati, maka ada kesadaran dan keyakinan dalam hati kita bahwa kemerdekaan itu benar-benar merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diakui oleh para founding father kita dalam preambul undang-undang 1945 dengan jelas di alinea ketiga itu bunyi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai sebuah bentuk pengakuan bahwa benar-benar kemerdekaan itu adalah pertolongan dari Allah. Tanpa ada izin dan pertolongan Allah, tidak mungkin kemerdekaan itu bisa terjadi. Dengan lidah kita mensyukuri nikmat itu dengan mengucapkan hamdalah, memperbanyak zikir kepada Allah. Sekurang-kurangnya dalam lidah kita mengucapkan alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan kebebasan yang luar biasa, yang mengantarkan kita bisa menikmati hidup ini. Bukan hanya kita bisa menikmati beribadah dengan tenang, bukan hanya kita bisa meraih pendidikan yang tinggi, kemana saja kita melakukannya, dan kita merasakan keamanan. Walaupun di sana-sini boleh jadi ada kekurangan, tapi dengan kebebasan ini kita bisa menentukan kehidupan kita di akan yang datang, di hari yang akan datang. Jamaah rahmati Allah, namun tidak lupa ketika kita bersyukur, hendaknya nikmat itu harus mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah, lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Butuhul Qulub itu mengingatkan kepada kita, kun ma'al mun'im wala takun ma'an ni'mah. Jadikan dirimu bersama sang pemberi nikmat, bukan dengan nikmat itu sendiri. Mengapa? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fa inna nikmata, karena sungguhnya nikmat itu, idzas tagolatka anil mun'im sorot syukman wa bala'an 'alaika. Karena kalau nikmat itu tanpa disertai dengan ingat kepada pemberi nikmat, boleh jadi akan menimbulkan sial dan bencana kepada engkau. Karena itu rukun syukur yang ketiga, ketika kita bersyukur itu, kita menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya untuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk berbuat baik kepada masyarakat yang banyak. Kaina khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada yang lain. Tidak cukup kita mengucapkan alhamdulillah, tidak cukup juga kita menyadari kemerdekaan itu adalah nikmat dari Allah, tapi kita harus mewujudkannya dalam bentuk mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan cara kita menggunakan potensi yang ada dalam diri kita, memanfaatkan nikmat sehat kita, kemudian menggunakan harta kekayaan yang kita miliki
dan

kebebasan-kebebasan yang kita dapatkan untuk semata-mata beribadah yang berkualitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hadirin yang rahmati Allah, tidak semua orang mampu untuk selalu ingat kepada Allah di mana saja berada. Tidak semua orang itu mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, termasuk nikmat kemerdekaan ini. Dan juga tidak semua orang bisa melakukan pengabdian kepada Allah dengan ibadah yang berkualitas. Karena itu Rasul mengingatkan, berwasiat kepada kita, berupayalah untuk selalu berusaha zikir kepada Allah di mana saja kita berada, mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun nikmat itu yang kita dapatkan, dan selalu berusaha untuk beribadah yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu lakum bil azim wa nafa'na wa yakum bihi min ayati wa zikri hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.

sawu sufu bakum wasudul khalal, sopnya rapihkan dan rapatkan. Allahu Akbar.

Demikian pendengar rangkaian pelaksanaan ibadah Jumat yang diawali dengan dua khutbah dan dua rakaat salat Jumat yang bertindak sebagai khatib dan juga imam pada kesempatan kali ini 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau tanggal 21 Agustus 2026 yaitu Dr. K. Haji R. Edi Komarudin MAG. Beliau adalah Ketua Forum Pondok Pesantren FPP Jawa Barat yang mengangkat tema tentang syukur kemerdekaan. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melakukan kegiatan dengan aman, nyaman, dan bebas. Itu berkat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat kemerdekaan, terutama kepada bangsa ini yang merupakan juga perjuangan para pendahulu, para pahlawan, dan karena juga pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hal itu minimal kita juga bisa mengucapkan syukur dalam lisan kita dan juga mengingat-ingat jasa para pahlawan. Di antaranya juga rasa syukur itu dengan menyadari segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian juga dengan mengucapkan Alhamdulillah kita telah menerima segala nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengimplementasikan rasa syukur dengan berbuat hal-hal yang bermanfaat atau dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Ray Wijaya dan Kang Randy kembali ke Studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusat telah memvaksin 3.000 lebih hewan penular rabies selama Januari hingga pekan ketiga Agustus di 8 kecamatan. Kepala Seksi Peternakan dan Kedokteran Hewan Sudin KPKP Jakarta Pusat, Syafri Edward, mengatakan vaksinasi gratis tersebut ditargetkan mencapai 6.000 HPR sepanjang 2026 untuk mempertahankan Jakarta bebas rabies. Hari ini Syafri mengatakan pemberian vaksin rabies rutin dilakukan setiap tahun untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan. Vaksinasi dilakukan secara bertahap di 44 kelurahan hingga Desember nanti dengan capaian meliputi 2.000 lebih kucing, 540 anjing, 16 kera, dan 5 musang. Beralih ke berita yang lain, tradisi mulut adat Bayan akan digelar 26 hingga 29 Agustus mendatang di kawasan Masjid Kuno Bayan Belek, Kabupaten Lombok Utara, NTB pada kemarin 20 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Fadli, mengatakan tradisi tersebut untuk pertama kalinya masuk kalender pariwisata nasional Karisma Event Nusantara. Persiapan dilakukan bersama masyarakat adat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan tetap menjaga kesakralan prosesi ritual, dan pelaksanaan tahun ini menargetkan sekitar 2.000 pengunjung dengan wisatawan wajib menghormati aturan adat dan mematuhi batasan di area sakral. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan

0: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara, senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang, ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
0: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
1: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga kita.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi gimana untuk
1: cuaca di sana
0: Noel? Cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas terik.
1: Sama sih.
0: Iya.
1: Sama banget di Padang juga.
0: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana apakah Uni?
1: Alhamdulillah sudah hadir.
0: Sudah hadir ya.
1: Narasumber kita di studio siang hari ini.
0: Baik.
1: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu?
0: Boleh.
1: Noel?
0: Silakan.
1: Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
2: Iya, iya.
1: Nah, apa kabar Ibu Wati, sehat?
2: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
1: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
0: Banang begitu. Ameh Munggu Sakato ya. Begitu ya, benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
1: betul,
0: siap.
1: Betul.
0: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati, kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
1: Baik, siap.
0: Baik. Oke. Deh. Mungkin terima langsung saja ke Noel. Materi, silahkan Uni Amna.
1: Terima kasih Noel. Baik. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRA Padang, Pro 4 RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Pro 4 untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya. Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
2: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
1: selendang
2: Padang.
1: Gadang.
2: Iya.
1: Oke. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale
2: iya,
1: ya.
2: Untuk Ibu pergi barale. Untuk pesta lah, pesta
1: untuk
2: barale.
1: Pesta. Oke. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati, sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
2: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten pakai benang emas.
1: Iya.
2: Pakai benang pengisi. Itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan bahasa Padang ya.
1: Pemedangan.
2: Pakai kayu,
1: pakai kayu. Oh,
2: pakai kayunya
1: kayu.
2: Dibikin panjang.
1: Oh gitu.
2: Di rentang di ragang namanya bahasa
1: diragang,
2: Padang kan.
1: Di regang ya.
2: Diragang, ya. Nah, itu dijahit pakai tangan ini.
1: Kalau untuk satu selendang ini Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
2: Lebih dari sebulan.
1: Lebih dari sebulan.
2: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
1: Oke. Jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
2: Iya, dilukis. Habis itu diragang pakai pemedangan. Pakai besi juga ini.
1: Oh, pakai besi juga.
2: Iya.
1: Sulit nggak sih Ibu bikinnya?
2: Nggak sulit. Okay. Udah kerja kita hari-hari.
1: Udah
2: kan?
1: Kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
2: Ini ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
1: Udah turunan ya?
2: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin barale itu.
1: Betul.
2: Jadi dari nenek-nenek yang ngajarin ini.
1: Oke. Okay. Yang pasti turun temurun
2: ya,
1: lah
2: ya. Bisa bikin baju, bisa bikin trompa, sendal, ikat tas.
1: Itu di samping Ibu Ati ada kain yang lain. Bisa ada. Dilihatkan
2: ada
1: ke
2: banyak ini.
1: Pendengar
2: ada baju,
1: kita dan pemirsa.
2: Ada baju, ini baju ini.
1: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
2: Disulam pakai benang emas.
1: Disulam kan? Pakai benang emas. Oke, okay, ya. Cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
2: Iya.
1: Kalau baju?
2: Baju sekitar 15 hari.
1: 15 hari karena memang tidak full ya.
2: Nah, bunganya kan enggak banyak.
1: Betul. Kalau selendang, gadang itu
2: penuh.
1: Full banget ya. Itu ya. Oke. Okay.
2: Ada lagi nih.
1: Ya, ya, boleh.
2: Boleh kan? Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
1: Oh iya, full.
2: Penuh.
1: Cantik, cantik banget. Oke, okay. Itu warna-warni, benangnya warna-warni. Yeah. Ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke, okay. Jadi pendengar dan juga Noel. Nah, itu tadi sebuah kerajinan ya, kerajinan seni yang berasal dari Sumatera Barat, sulaman Banang Ame. Nah, Ibu Ibu Ati, menurut Ibu Ati, sulaman Banang Ame ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya enggak sih?
2: Ada.
1: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
2: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan. Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini enggak, okay. Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilubangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Nah, kalau Koto Gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama kayak gini. Ini kan Koto Gadang yang Ibu pakai ini.
1: Iya. Oh, yang baju ya, yang itu yang Koto Gadang.
2: Koto Gadang ini.
1: Itu hampir sama memang ya.
2: Iya. Cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
1: Betul. Menurut Ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ame ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
2: Masih banyak.
1: Masih banyak.
2: Banyak. Kalau Ibu bikin ini banyak yang pesan.
1: Oh, banyak yang pesan. Banyak.
2: Okay. Oh, kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya Ibu enggak tahu di mana tetapnya enggak. Kadang nomor HP Ibu kan ada di toko-toko. Nah, kadang diminta bikin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
1: Oke. Okay. Iya, berarti masih banyak ya sebenarnya ya.
2: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini.
1: Oh, iya.
2: Sekarang anak-anak kini kan maunya kerja.
1: Iya.
2: Kerja luar rumah.
1: Oke, okay, betul.
2: Di toko-toko.
1: Berarti nanti kalau Ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti enggak ada pewarisnya?
2: Enggak berapa banyak lagi.
1: Maksudnya pewaris langsung dari keturunan Ibu ada?
2: Ada. Rina bisa.
1: Oh, Rina bisa.
2: Bisa.
1: Oke, okay. Berarti bisa lah ya diwariskan.
2: Masih
1: ya.
2: Banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjaan. Ini membantu hasilnya ini.
1: Oke, okay, berarti membantu Ibu ada yang bantu juga di rumah ada. Mengerjakan ini. Tetangga sekitar gitu.
2: Iya, kami di sekitar dekat Ibu rumah Ibu itu ada sekitar 6 orang yang menjahit ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
1: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
2: Dinas Koperasi sudah.
1: Oke, ada manfaatnya Ibu?
2: Ada.
1: Seperti?
2: Ya kayaknya kalau Dinas Koperasi ini kan Ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau Ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil ada acara dikasih tahu kan.
1: Oke, okay, bazar begitu ya.
2: Iya, bazar, kadang pelatihan? Ada pameran.
1: Kalau pelatihan
2: ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat Ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
1: Oke. Okay. Iya, karena ini unik ya kerajinan dari
2: sulit pula Rahminam. Anak-anak belajarnya ini.
1: Betul, unik dan sulit. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak dengan niat, agak susah ya buat ya. Oke, jadi berarti Ibu sudah gabung dengan Dinas Koperasi, sudah mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Yeah. Kalau pengurusan izin sudah ada juga Ibu?
2: Dulu ada, sudah ada izinnya.
1: Oke.
2: Semuanya udah ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur ibu jauh udah 67 tahun. Dari punya anak satu ibu jahit ini.
1: Sejak tahun berapa ibu memulai tahun, sulaman ini?
2: Tahun 80 lah.
1: Tahun 80-an?
2: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
1: Tahun
2: 80. Sekitar 80.
1: Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya.
2: Nggak mau ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah. Kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, enggak bikin kan. Susah rasanya dia enggak ada kerjaan gitu.
1: Enggak enggak ingin pindah ke bisnis lain.
2: Ibu ada bisnis lain?
1: Oh, ada juga.
2: Di rumah ibu ada warung. Ada ini bikin rakit maco.
1: Tapi bikin sulaman
2: sulamannya selalu tetap wajib ada. Kadang datang-datang orang nyari kan.
1: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya nggak sih bikin sulaman ini?
2: Ada, kadang-kadang kan pinginnya paling anu sebulan paling cepat.
1: Satu bulan,
2: Harus siap
1: itu harus sebulan. Ada satu produk ya. Yang paling banyak diminati.
2: Iya, selendang ini lah.
1: Selendang kotor
2: sama baju.
1: Selendang gadang ya.
2: Iya, sama baju.
1: Sama
2: baju banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
1: Ya itu apa bu? Yang kecil itu?
2: Kurang laris gitu.
1: Itu selendang juga?
2: Selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini. Orang yang lama-lama aja ini.
1: Yang benar-benar sudah berkecimpung berkecimpung di dunia itu. Tahunan ya.
2: Iya. Kalau bikin-bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang.
1: Susah. Gitu. Padahal kelihatannya simple garis ya.
2: Susah ini. Ini enggak pakai lukisan ini. Pikiran kita aja besarnya, jaraknya.
1: Kalau anak muda banyak yang beli juga nggak?
2: Kalau ibu-ibu muda banyak. Ibu-ibu kayak ini ibu-ibu
1: sosialita.
2: Gitu ya? Nah itu ramai beli ini. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini, pakai baju gamis aja sekarang udah pakai ini orang. Iya.
1: Gamis tadi dipadu-padu sama selendang gadang itu.
2: Kalau enggak yang gadang yang kecil dia pakai kan. Tergantung orangnya senang pakai ini.
1: Karena memang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau beralih kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Ranah Minang sendiri.
2: Harus pakai baju kurung.
1: Baju kurung basiba plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
2: Sekarang kan ada acara berale, kalau ada acara babaku tuh harus pakai baju kurung.
1: Pakai ibu ini. Boleh tahu enggak harganya satu selendang yang itu?
2: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta. Tapi kalau toko beda.
1: Dinaikin
2: mahal lagi. Sekitar 3 atau 3 lebih orang-orang toko.
1: Karena emang cantik banget. Kalau baju yang Banang Ameh tadi.
2: Baju ini harganya gini sekitar 800.
1: 800 ribu itu
2: ya, siapnya.
1: Satu baju. Nah, Noel, itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai Banang Ameh untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat
0: Eropa betul.
1: Sekarang itu masih ada, masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
0: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin gitu ya, masih pakai tradisional, masih pakai tangan gitu. Oke deh, kalau boleh Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
1: Boleh
0: ya.
1: Silakan.
0: Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta hingga 3 juta untuk selendang. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
2: Enggak juga. Harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama.
0: Okay.
2: Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya. Malam bikin
1: siang
2: juga.
1: Malam.
2: Siang malam. Kalau enggak siap satu bulan.
0: Oke, okay. Berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Oke, deh. Baik.
1: Betul sekali. Nah,
0: tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ameh tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
2: Nggak, ini udah wajib dari dulu ini turun-temurun motifnya.
0: Oh, motifnya memang seperti itu.
2: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
1: Custom ada juga
2: ada.
1: Gitu ya. Gitu.
0: Cuman berarti biasanya memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya.
2: Iya.
0: Oke, baik.
1: Oke. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu. Tapi bisa dipesan dengan model lain.
2: Iya.
1: Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?
2: Banyak.
1: Yang dipesan gitu.
2: Tapi karena ada tiap bulan, kadang-kadang ada masuk bilang gini, bikin Bu, saya punya bahan ada ini, ada tiga, ada empat.
1: Oke.
2: Nah, itu ada.
1: Oke, sip. Kalau Noel?
0: Iya.
1: Kalau Noel sukanya kalau pakai baju tradisional apa?
0: Kalau kita di karena saya benar asli orang Jawa, biasanya kita pakai baju antara kalau cewek itu kebaya, kalau yang cowok itu beskap namanya. Iya, jadi memang satu baju stel antara baju dan celana gitu ya, satu stel. Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
1: Oke, sip kalau gitu.
0: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai sulam ameh. Dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilahkan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa Uni?
1: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 0811660924. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
0: Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar.
1: Boleh.
0: Deh, baik. Buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara.
1: Prompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah masuk ya chatnya. Okay. Boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya, di telepon 1, sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu kayaknya.
1: Masih malu ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat
2: boleh.
1: Dulu? Baik.
2: Silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau. Iya. Aku datang ini Kak Uni, kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada kakak Amna.
3: Oh, halo, kakak Amna Ufa, gajah, cantik ya. Rancak mana itu yuk? Mandi. Kakak Ama, salam sehat ya. Juga assalamualaikum buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, memang ini pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cigur ya. Emang kalau guru kalau Upin gitu loh, kalau pernah nonton Cigur tuh guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Jakarta Selatan. Ya, Ibu Wati. Memang Ibu Wati ini kan owner sulam benang ame munggu sekato. Luar biasa. Yang tak pernah padam dari Rana Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya, Bu Rahmawati ya. Nah, yeah. Bu Rahmawati, memang kalau kita ini sulam Amek Kilo ini atau yang lebih dikenal sebagai sulam kepala Sakme, benar ya? Kalau enggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya. Khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Yeah. Kapalo Sakme berasal dari
2: kepala
3: benangnya menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau Sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Wati ya. Yeah. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum, pentul, kecil, motif alami, ya kan? Warna mewah. Yeah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Wati itu ya? Warna merahnya itu pengen tahu, warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaannya kali Ibu dia paparannya sudah ya memang lama ya, cukup lama juga 1 bulan. Nah Bu, nilainya jual tingginya itu harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu deh Bu, ada yang lebih standar-standar yang... lagi sih ya kan? Buat kita kelas-kelas menengah gitu, mohon tanggapan Ibu.
2: Ada, di bawah 1 juta.
3: Prasarian, yang seperti apa prasarian dan tantangannya warisan turun-temurun ini Bu Wati? Ada pantun? Boleh pantun dulu Bang Noel?
1: Silahkan.
3: Kita harus berpantun dulu nih budaya Nusantara ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang lain kalau ucapannya salah namanya kan lidahnya ini lidah-lidah apa namanya Buati apa dengan bahasa Minangnya begini maksudnya begini ya, ya ibu apa ibu narasumber yang baik hati Buati ya ini baju kurung di sulam benang
1: cakep
3: kilo ami bahasa di situ.
1: Cakep.
3: Adat dipegang tidak kan tenang cahayo minang selama-lamo itu aja pantun saya.
1: Siap. Terima kasih banyak Cik Guria.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
2: Cik Guria ini dari mana Noel?
1: Dari Jakarta. Iya.
2: Oh, oke, okay. Dari Jakarta.
1: Iya, mungkin langsung kita dijawab. Iya. Boleh, silakan.
2: Boleh. Silakan Ibu Wati. Tadi kata Cik Guria ini harganya ada yang di bawah 1 juta enggak Bu?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini.
4: Ada.
2: Iya.
4: Tapi agak Ibu? Kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya. Okay. Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin. Iya.
4: Yang kayak gini.
2: Mm-hmm. Oh, yang tadi warna biru ya?
4: Iya, ini ada lagi.
2: Oh, ada warna lainnya. Oke.
4: Okay. Ini
2: oh,
4: di
2: cantik
4: bawah 1
2: juga
4: juta.
2: Sih. Bisa dilihatkan Ibu?
1: Warnanya biru dan masih banyak biru. Motif bunga-bunganya juga
2: iya,
1: ya.
2: Betul. Iya.
1: Oke. Okay.
2: Dan masih memang ada sulam benang emasnya, misalnya memang masih ya. Ada di sini.
1: Iya, iya.
2: Mm-hmm. Itu yang harganya
4: di bawah 1 juta.
2: Di bawah 1 juta kira-kira 800.
4: Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
2: Tergantung.
1: Ya. Oke.
2: Okay, okay, tapi stok di rumah memang selalu habis ya, Ibu Ati ya?
4: Iya, habis. Ini stok ini bukan Ibu sendiri yang punya nih.
2: Oh, udah ada yang bawa, udah
4: yang punya
2: ada.
4: Tetangga kan mau ke sini.
2: Oh, gitu.
4: Nanti kan
2: oh,
4: stok iya. Ibu cuma satu. Kalau yang satu ini memang baru buka tadi,
2: Mas. Oh, baru dijahit.
4: Iya, baru dibuka dari regangannya.
2: Baru dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya.
4: Ini enggak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Modalnya selalu habis begitu. Iya.
4: Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau nggak dijual kan uangnya susah yang dicimpan-cimpan dalam lemari kan.
2: Betul.
4: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga.
1: Okay.
4: Bisa bikin lagi kan.
2: Okay. Iya, walaupun memang harganya luar biasa tapi memang tetap selalu ada peminatnya ya.
1: Peminatnya.
4: Kadang ada orang yang gini. Dia ngantar barangnya selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
2: Oh, disulamin.
4: Kasih upah,
2: ya.
4: Kasih upah berapa upahnya? Nah, kita kalau yang minta.
2: Yang upah biasanya itu
4: tergantung orangnya, kalau orang toko itu mau lah. Kalau ini Ibu pernah ngambil 1.200.000
2: hanya untuk sulaman.
4: Sulaman Ibu yang bikin aja.
2: Ya, okay.
4: Selendangnya dari orang, satinnya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
1: Berarti hanya membayar jasa pengrajin. Betul. Saja ya.
4: Iya.
2: Betul.
1: Okay deh. Okay. Baik, tadi pertanyaan dari Cik Guria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
2: sekalian,
1: Wati.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa sulaman Banang Ame ini? Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini, begitu.
4: Tantangannya sekarang ini kan kita takutnya anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran Ibu, kalau udah enggak bisa lagi jahit, mungkin enggak ada lagi ini kan produk
2: betul,
4: kayak gini.
2: Betul, betul. Tapi alhamdulillah masih anak ada. Ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
4: Rina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan juga.
4: Iya.
1: Oke. Berarti memang masih
2: ada.
1: Masih ada penerusnya tapi sekarang ya.
4: Anak perawan, orang-orang sudah punya suami. Oh,
1: sudah punya suami.
2: Umumnya ya.
1: Okay,
4: kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan.
1: Iya.
4: Daripada diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
4: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
1: Okay.
2: Tapi berarti Ibu yakin memang sulaman Banang Ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di ranah Minang ya.
4: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan.
2: Kadang-kadang betul.
4: Orang UMKM itu kan ada acara.
2: Betul.
4: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang upahin bisa.
2: Kak, di kelompok Ibu ada berapa orang yang sulaman?
4: Kelompok Ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
4: Iya. Yeah.
2: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi.
4: Iya.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Oh, berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja? Ibu Wati.
2: Nah, gimana enggak,
4: ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
1: Oke. Berarti enggak terikat dengan badan ataupun usaha itu ya. Oke. Baik.
4: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi. Kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
1: Baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon, boleh boleh
1: baik.
2: Diangkat.
1: Boleh, silakan.
2: Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Anna.
2: Selamat siang Ica, aduh udah lama gak dengar suara Ica nih.
5: Iya, udah 1 tahun ya.
2: Iya, apa kabar Ica, sehat?
5: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Oh, masih panas-panas ya di sana ya. Oke, silakan Ica pertanyaan.
5: Tante mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
5: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
5: Iya, Ica mau nanya sama Ibu Wati ya.
4: Iya, tanya.
5: Nana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
5: Oh baju, Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu, apa namanya?
2: Itu ada bedanya nggak? Ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
5: Iya ada perbedaannya nggak gitu. Aku kalau ingat kalau lihat ibu Wati ini aku jadi ingat.
2: Ya,
5: ibu saya.
2: Oh. Oh. Lagi nonton. Gitu. Yeah, yeah. So sweet. Oke, oke.
5: Iya.
2: Oke, siap. Itu
5: aku
2: aja.
5: Aku mau ini dong untuk Ibu Wati kasih ini. Lagu Minang dikit aja buat
2: Ibu gitu. Wati. Oh, gitu. Boleh ya, Bu Wati, nanti kita coba.
5: Oi mande. Oi mande saya.
2: Masyaallah.

0: Wih, keren.
1: Bagus, bagus suaranya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: So sweet banget ya Ica ya. Oke, boleh ya langsung ke Bu Ati ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Ya, Bu Ati silahkan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya, ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak atau apa perawan gitu?
2: Beda.
1: Atau anak gadis iya. gitu. Ada bedanya.
2: Ada bedanya.
1: Gimana
2: kalau
1: bedanya?
2: Ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin. Kalau baju-baju okay. anak kecil-kecil itu kan kita bikin aja bunganya terserah kita.
1: Oh gitu.
2: Kalau pingin apanya warnanya bunganya tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu.
1: Okay.
2: Kalau orang yang pesan baru bisa.
1: Tergantung bikin. Pesanan lah ya. Tapi ada pernah
2: ada.
1: Bikin ya.
2: Ada.
1: Yang untuk anak kecil begitu ya ibu ya. Tuh kalau motifnya sendiri kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini.
2: Iya.
1: Itu seperti apa motifnya?
2: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
1: Oh iya. Kalau bentuk bunganya, bentuk bunganya,
2: bentuk bunga sama.
1: Oh gitu. Palingan berarti berapa banyak lah yang ada di baju itu ya. Oke, begitu. Tadi Ica bilang juga kalau lihat Ibu Ati ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica nyanyiannya untuk Ibu Ati.
0: Oke. Baik. Ini, ada yang... Iya, ada WhatsApp ini dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding, itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
1: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya enggak, Bu? Yang untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau dan lain-lainnya?
2: Ada.
1: Ada aturan-aturan tersendiri enggak?
2: Ada. Kalau di sini di Padang ini kan Ibu biasanya bikin rumah adat.
1: Okay.
2: Khusus rumah adat itu yang dibikin kan kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarak yang perlu mana sekarang rumah adat adat Padang, adat Minang.
1: Oh, yang jarang.
2: Enggak, itu yang penting itu.
0: Oh, yang penting.
1: Okay. Oh, yang harus ada ya untuk itu.
2: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
1: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak? Buati.
2: Ada.
1: Oh, ada juga.
2: Kan diregang juga pakai pemedangan tuh.
1: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
2: kayu. Pakai besi.
1: Kayu pakai besi.
2: Kayu itu panjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
1: Dan di situ benang ameh itu diikatkan begitu.
2: Kalau enggak diragang keras-keras enggak bagus dia.
1: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Oke, begitu.
0: Oke, nah, baik. Ini di masih Jakarta ada sudah ada penelpon mungkin. Oh, silakan. Mati. Baru mau diangkat sudah mati. Di Padang ada?
1: Dari WA ya.
0: Boleh, silakan.
1: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
0: Boleh, ya.
1: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya.
0: Yeah.
1: Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan, jan sampai budayo dan tradisi awak ko hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian urang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih, Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
0: Oke. Berarti ini lebih ke pesan ya, bukan pesan. Pertanyaan berarti ya.
1: Oke. Iya, betul, dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
2: setuju. Memang harus gitu kan, orang pakai pakaian barat sama juga Nggak ngurus, ini kan hilang nanti budaya kita.
1: Betul, betul. Tradisi okay. kita sendiri ya.
0: Betul. Oke, baik. Baik, Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuman sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain ameh ini, sulaman ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
1: Iya, silakan Ibu Wati.
2: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
1: Betul. Iya, berarti ya jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
0: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam ameh ini. Oke deh, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Uni Amnah ya, dan juga Ibu Darmawati. Terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Ya,
0: sehat-sehat selalu.
2: Sama-sama.
0: Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya, dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah itu dia. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Dek. Kalau 4 kali 4 berapa?
1: 16.
0: Kalau 9 kali 9?
1: 81.
0: Pinter anak bunda.
2: Ibu, kok anaknya pinter banget? Apa rahasianya ya, Bu?
3: Saya selalu menyayangkan

0: makan makanan yang bergizi, mengandung protein dan susu untuk anak saya setiap harinya.
1: Pantesan, pinter anaknya. Makanannya 4 sehat 5 sempurna.
2: Ya, makanan yang bergizi akan menciptakan generasi penerus yang cerdas.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Selamat sore, kami ucapkan untuk Anda semua kaum dangu yang saat ini masih bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung. Dan di sore hari ini saya Rosianti Mustika yang menemani Anda ya hingga jelang pukul 18 nanti dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Kali ini rangkaian lagu pop Sunda yang masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kaum dangu, masih di bulan Agustus di mana masyarakat Indonesia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, banyak kegiatan yang tentunya berkaitan dengan memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ada satu kegiatan yang berkaitan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia tersebut nih, kaum dangu, yaitu satu kegiatan yang dilaksanakan atau tradisi yang masih dilaksanakan hingga saat ini, yaitu tradisi Botram Salembur, cara warga Cijulang mensyukuri kemerdekaan. Nah, Jalan Usaha Tani Eretan di Dusun Cikole Kulon, Desa Cijulang, Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada hari Rabu kemarin tanggal 19 Agustus 2026 mendadak ramai itu kaum dangu ya. Bukan kendaraan yang membadati jalan tersebut, ribuan warga justru duduk berjejer di sepanjang jalan yang membelah hamparan pesawahan ya. Dan di hadapan mereka tersaji berbagai makanan yang dibawa dari rumah masing-masing. Nah, warga Desa Cijulang menggelar Botram Salembur, tradisi makan bersama yang menjadi puncak peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya. Lebih dari 1000 warga dari 5 dusun ikut ambil bagian pada saat itu kaum dangu, dan mereka datang membawa makanan untuk disantap bersama. Tidak ada meja makan khusus, tidak ada sekat antara warga dan pejabat. Semua duduk bersama menikmati hidangan yang tersedia. Suasana semakin terasa akrab ketika berbagai makanan khas masyarakat mulai dibuka. Ada sambal, ada tutug oncom, hingga olahan ikan dari sungai Citandui ya, seperti ikan bebeong atau baung, nilem, dan tawes. Di tengah hamparan sawah yang menghijau, makanan sederhana itu menjadi wujud kebersamaan warga. Nah, Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat mengatakan Botram Salembur itu sengaja digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus memperkuat persatuan. Dan menurutnya tradisi tersebut merupakan bentuk syukur bin nikmah ya, atau rasa syukur atas berbagai nikmat yang dirasakan masyarakat, termasuk keberhasilan dalam menjaga ketahanan pangan. Nah, kegiatan tersebut nih kaum dangu juga menjadi penutup rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Cijulang. Sebelumnya masyarakat telah mengikuti berbagai kegiatan mulai dari jalan sehat, pertandingan sepak bola ibu-ibu, hingga upacara bendera. Dan tidak hanya soal kebersamaan, Endang melihat Jalan Usaha Tani Eretan itu memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Jalan yang membentang hampir 3 km itu rencananya akan diusulkan untuk peningkatan infrastruktur berupa hot mix hingga menuju tepian Sungai Citandui pada 2027. Kawasan tersebut juga dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Salah satunya wisata Arung Jeram yang memanfaatkan potensi Sungai Citandui. Sementara itu, Camat Cihaur Beuti, Nok Kursila, mengapresiasi antusiasme warga yang mengikuti kegiatan tersebut. Dan menurutnya, Botram Salembur ini tidak sekedar makan bersama, tetapi juga menjadi gambaran ketahanan pangan sekaligus ruang untuk mempererat silaturahmi. Kemudian juga Setda Ciamis Adang Firman Triadi yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, ini melihat ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar makan bersama. Menurutnya, Botram Salembur ini merupakan modal sosial yang tumbuh dari masyarakat dan perlu terus dijaga. Bagi Andang, makanan yang dibawa warga juga memperlihatkan kekayaan budaya lokal. Ada yang membawa sambal, tutug oncom, hingga ikan khas Sungai Citandui. Semua kemudian bercampur dalam satu suasana, dan warga, perangkat desa, santri, pelajar, hingga jajaran pemerintahan duduk bersama tanpa melihat latar belakang masing-masing. Dan di tengah kesederhanaan itu kaum dangu, semangat gotong royong terasa begitu kuat ya. Warga saling berbagi makanan dan menikmati hidangan bersama. Dan tentu saja, Botram Salembur pun tidak hanya menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan. Tradisi tersebut memperlihatkan bagaimana budaya lokal masih bisa menjadi ruang untuk mempererat hubungan antar warga. Dan tentunya banyak harapan dari kegiatan ini ke depan terus dipertahankan dan tidak berhenti sebagai agenda tahunan. Dengan dukungan potensi pertanian, kuliner, dan Sungai Citanduy, Botram Salembur juga berpeluang dikembangkan menjadi wisata budaya dan kuliner berbasis masyarakat di Kabupaten Ciamis.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Ya ampun, ini keran air kok gak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
2: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik, menghemat jutaan liter air di dunia.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Bapak Deni Fatudin STMT, beliau adalah Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Bintar.
1: Ini Mas, jadi kan sesuai dengan peraturan Wali Kota Bandung nomor 9 tahun 2024
0: baik,
1: tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah begitu ya. Dinas Cipta Bintar itu memiliki peran dan tugas yang sangat penting begitu dalam pengembangan tata ruang kota. Dengan fokus pada pengelolaan dan perencanaan pembangunan yang terarah dan terintegrasi gitu. Nah, mungkin beberapa tugas utamanya itu diantaranya yang pertama itu perencanaan dan pengelolaan tata ruang gitu. Kemudian selanjutnya pengawasan dan penegakan peraturan tata ruang. Nah, selanjutnya juga adanya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan. Tapi itu terintegrasi begitu ya antara aturan yang ada dengan terkait lingkungan hidup begitu. Kemudian berikutnya juga peningkatan kualitas kehidupan masyarakat begitu. Nah, beberapa hal tersebut menjadi salah satu visi misi Dinas Cipta Bintar dalam pengelolaan perencanaan. Nah, sebetulnya terkait dari perencanaan tata ruang sendiri itu kan kita baru merampungkan peraturan Wali Kota Bandung nomor 29 tahun 2024 tentang rencana detail tata ruang Kota Bandung untuk periode 2024-2044 begitu. Sejalan dengan peraturan tersebut, sebetulnya sih kalau dari Dinas Cipta Bintar sudah mengakomodir seluruh aturan-aturan terkait perencanaan tata ruang. Mungkin yang menjadi tugas berat kita semua begitu ya, terhadap dari pelaksanaan peraturan tersebut, kaitannya dengan pengawasan dan penegakan peraturan tersebut. Nah, dinas kami itu bertanggung jawab gitu ya untuk menyusun rencana tata ruang kota yang meliputi yang pertama itu rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Nah, yang kedua itu rencana detail tata ruang atau RDTR.
0: RDTR.
1: Itu yang lebih detail dari RTRW-nya gitu dengan skala 1:5000 begitu. Kemudian rencana tata ruang ini berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan pembangunan agar sesuai dengan kebijakan dan visi pembangunan Kota Bandung itu sendiri. Dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang bagi masyarakat dan juga yang seperti tadi saya sampaikan itu berkelanjutan lingkungan begitu.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap. Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

melakukan perubahan diperlukan keberanian dan tekad yang kuat. Seperti halnya berubah untuk memulai hidup sehat. Salah satunya dengan menerapkan kebersihan personal yang dimulai dari rumah. Diawali dengan menjalani persalinan yang dibantu oleh tenaga medis ahli, memberikan ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita setiap bulan, serta memberikan imunisasi lengkap. Mencuci tangan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik dengan air bersih yang mengalir, menggunakan air bersih untuk kebutuhan dasar seperti untuk air minum, mandi, dan mencuci. Menggunakan jamban sebagai fasilitas sanitasi agar tidak mencemari lingkungan dan tidak menyebarkan penyakit. Memberantas sarang nyamuk, mengkonsumsi buah dan sayur, olahraga selama 30 menit setiap hari, dan tidak merokok. Dengan melakukan hal tersebut, dapat membantu kita terhindar dari penyakit yang

Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore kaum dangu di mana saja Anda berada. Wow, senang sekali Jumat spesial ya. Spesial pisan aya nama, spesial pakai apa? Bukan tentang pakai telur ya. Tapi spesial banget Pro Dangdut di hari Jumat spesial ini adalah kita bisa karaokean. Nah, bukan hanya kita disiarkan melalui radio saja, tapi juga Pro Dangdutnya sekarang ini live TikTok ya, live TikTok di Prompat RRI Bandung. Wow ya. Tadi sudah dibuka dengan dua buah lagu ya kaum dangu dan juga para penonton ya di live TikToknya Prompat RRI Bandung. Tadi sudah ada lagu Dear Diary dari Vita Alvia dan juga Masa Bodoh dari Trio Macan. Nah, seperti biasa di hari Jumat spesial ini ya untuk Anda bisa request lagu

penyiarnya nyanyikan. Sudah dipilihkan ada beberapa lagu ya, Kaum Dangu. Sudah dipilihkan ada beberapa lagu nih. Anda bisa request mau dinyanyiin lagu apa. Nah, di antaranya nih ada lagu Cinta Pertama, ada Makan Darah, ada Buta Karena Cinta, ada Hitam, ada Bertaruh Rindu, ada Cinta Terisolasi, dan juga ada Keramat. Nah, itu baru beberapa lagu ya yang bisa Anda request untuk dinyanyikan dalam Prodangdut spesial Jumat spesial karaokeannya ya. Yuk, dan ini di live TikToknya ini sudah ada nih yang komen-komen ya. Ini ada dari Rosid Tanjung Priok, hadir Wilujeng Sonten teh, Wilujeng Sonten ya. Untuk hari ini acaranya adalah Pro Dangdut, jadi menghadirkan lagu-lagu dangdut, karaokean lagu-lagu dangdut ya. Kembali saya informasikan lagu yang bisa Anda request untuk dinyanyikan ya dalam karaoke Pro Dangdut di sore hari ini. Sudah disiapkan ada lagu Cinta Pertama, ada Makan Darah, ada Buta Karena Cinta, ada Hitam, ada Bertaruh Rindu, ada juga Cinta Terisolasi, dan Keramat. Nah, itu diantaranya lagu-lagu. Sok, Kaum Dangu anu nonton, boleh ya, mau request lagu apa yang mau dinyanyiin ya, atau mau karaokeannya mau lagu apa. Tadi udah disebutkan lagu-lagunya aya naon wae ya, mangga. Kemudian ada juga yang komen di live TikTok. Halo dari Mbulia Puncak ya, ini kalau gak salah ya. Semangat Teh Ros, with love Dewi Bogor. Hai Dewi, apa kabar? Damang. Sok, mau request dinyanyiin lagu apa nih di Pro Dangdut Jumat spesial karaokeannya ya. Kembali lagi nih, bukan cuma disiarkan melalui radio atau RRI digital saja nih. Mulai hari ini Pro Dangdutnya live TikTok juga di Pro 4 RRI Bandung ya. Seberakan Pelog teh. Aduh, ya lagu dangdut ya, Seberakan Pelog didangdutkan gitu. Taya mijil. Kira-kira jadi jantan gitu atuh. Request teh ya tirosid. Request teh lagu Makan Hayam cenah teh. Makan Darah mah haram. Da ieu mah hanya judul lagu ya, hanya judul lagu. Makan Darah siap nya. Ti Kang Rosid. Saya umumkan lagi lagu-lagunya nih yang bisa Anda request untuk dinyanyikan atau karaoke-nya lagu apa aja. Ada lagu Cinta Pertama, ada lagu Makan Darah, ada Buta Karena Cinta, ada Hitam, ada Bertaruh Rindu, ada Cinta Terisolasi, dan ada Keramat. Dan tentunya ada juga lagu-lagu yang lainnya karena Pro Dangdut ini kita siarannya 2 jam. Nah, wareg sih kan namanya. Pirakue teu wareg. Terus Edi. Oh, dari Rahma Zakiah. Hai. Hoyong Cinta Pertama teh, sarua teh siap. Wah, itu langsung ra request kieunnya. Buat Kaum Dangu, kanggo Kaum Dangu yang saat ini mendengarkan Pro Dangdut ya di sore hari ini, sok ayeuna mah tiasa bari nonton dina live TikTok Pro 4 RRI Bandung ya. Baiklah, karena tadi sudah ada yang request lagunya Pengen Makan Darah, kemudian ada juga Cinta Pertama ya. Urang nyanyikan heula atunya lagunya nih, ada tadi teh Hoyong Makan Darah teh ti saha tadi teh? Dari Rosid, siap ya. Iya ayah deh cerita Rosid Cinta Pertama, dan yang terakhir ay adik Kang Rosid teh hoyong numana atuh salarasna. Hoyong dua nananya sih gak nama. Oke deh, Makan Darah dulu ya. Urang koengken ya laguna. Wah, ieu raosan pisan musikna karasan ieu musik karaoke-nya ini yang diproduksi oleh Teddy Yaman. Kang Teddy, hatur nuhun laguna ieu sararaya pisan ya. Baik, kita langsung hadirkan saja lagu Makan Darah yang dipopulerkan oleh Rita Sugiarto.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Ho! Makan darah ya. Dari Kang Rosid. Sok tahnya atos bie makan darah. Nah ya. Oke, yang lainnya juga boleh. Ini ada DA7 Nurul, Masya Allah. Hai DA7 Nurul, apa kabar? DA7 Nurul. Nah Nurul, hayu badai ngiringan dangdutan ya, boleh banget ya. Baik, kita terima dulu telepon nih. Ada Bang Edo. Ya, yuk. Hai, pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tapi pun.
1: Ya pun. Nah, kalau sapaannya kayak gini udah pasti bukan lain lagi ya. Ini dari Bandar Lampung, Bang Edo.
2: Iya, Teteh apa kabar?
1: Alhamdulillah, luar biasa, baik banget.
2: Hati aku tersentuh banget, Teteh.
1: Kenapa?
2: Nyanyi.
1: Oh.
2: Teteh nyanyi.
1: Bang Edo.
2: Ya.
1: Bang Edo, ini sekarang mulai hari ini nih pro dangdutnya, kalau hari Jumat ya, Jumat spesial yang
2: waduh,
1: karaokean.
2: Waduh.
1: Ini suara Bang Edo juga ada di live TikToknya Pro 4 RRI Bandung.
2: Masa sih?
1: Iya, kalau nggak percaya nonton aja tuh, bisa nonton sekarang mah di live TikToknya Pro 4 RRI Bandung.
2: Oh iya, oke deh, siap.
1: Bang Edo, mau lagu apa?
2: Ya. Mau nonton TikTok.
1: Mau nonton TikTok tapi tetap harus request dong.
2: Oh iya. Tadi sudah. Teh nyanyi mati lampu teh.
1: Mati lampu.
2: Mati lampu.
1: Bukan, kalau itu mati aku. Oh, mati lampu. Eta mah gitunya. Pengen mati lampu.
2: Aku. Ya seperti mati lampu ya Teteh.
1: Eh ya ampun, seperti jadi nu mana lagunya?
2: Pasti. Ya itu.
1: Yang mana?
2: Mati lampu.
1: Mati lampu mah yang mati lampu. Aduh gelapnya.
2: Iya benar.
1: Gelap-gelapan nah, jadinya seperti siluman kayak... itu.
2: Asik, suaranya baik. Wah, emang iya. Tapi Edi tuh emang salut ya Teh ya sama penyiar-penyiar Pro 4 ini.
1: Apa?
2: Emang bertalenta semua tahu Teh.
1: Masa sih?
2: Beneran.
1: Mm-mm.
2: Mau dimanapun, mau siapapun, mm-mm, pasti dia pinternya.
1: Wow, aduh makasih.
2: Pokoknya pokoknya segala-galanya ada semua deh di perompat ini pokoknya.
1: Segala-gala-galanya.
2: Segala-gala-gala. Ya, kayak lagu dong.
1: Gitu ya. Oke deh.
2: Iya, tapi aku bersyukur banget sama perompat ini pokoknya. Mm-hmm. Karena satu orangnya ramah-ramah.
1: Wow.
2: Yang kedua kalau kita salah-salah kata dibenerin.
1: Mm-hmm.
2: Makanya aku tuh paling the best pokoknya perompat.
1: Oh, paling the best ya. Bang Edo, kalau dangdut klasiknya mau dukung yang mana nih?
2: Adanya.
1: Ada Roma Irama gala-gala, ada Anissa Rahma Haruskah Berakhir.
2: Nah ini, ya udah gala-gala emang.
1: Gala-gala, oh tiada terkira, rindu segala-gala-galanya. Gitu
2: oh,
1: ya.
2: Oh tiada terkira, rindu segala-gala-gala-galanya Teh Asti. Ada gak dia?
1: Gak ada.
2: Ya.
1: Gak ada Teh Asti.
2: Batasan hati aku enggak berlonjat.
1: Ayo Bang Edo kirim-kirim.
2: Ya. Tarim kirim lagi salamnya. Salamnya buat abah aku ya, Abah Jenggot.
1: Okay.
2: Semoga selalu sehat.
1: Mm-mm.
2: Sambil lancar rezeki abah sekeluarga.
1: Mm-mm.
2: Pokoknya ada Bang Khalid, Bang Mansur,
1: mm-mm,
2: ada Teh Nais, Mbak Kartika. Kok Mbak Kartika sih, Mbak?
1: Mbak siapa?
2: Mbak Carmila.
1: Ya ampun, oke.
2: Okay. Mbak Carmila, semoga selalu sehat.
1: Uh-uh.
2: Ada Teh Nais, ada Bang Ilham, Bang Mansur. Pokoknya untuk sedayana aja Teh.
1: Baik.
2: Buat Teteh aku, semoga uh-uh selalu sehat. Selalu lancar rezeki Teteh ya.
1: Baiklah.
2: Ingat baik Teteh, semoga dijabah sama Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Bang Edo di Bandara Lampung ya. Ada siapakah ini di 7218075? Kita coba terima dulu. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Mm-mm.
3: Balenda.
1: Balenda. Mending langsung Balenda.
3: Teteh itu udah disiapin karaoke-nya?
1: Iya.
3: Gak boleh milih, emang, hitam aja weh tuh.
1: Emang Teh Carmilla mau lagu apa gitu tadinya?
3: Enggak, udah weh, kalau udah disiapin mah nanti yang kedua.
1: Oh gitu. Eh, Teh Carmilla. Teh Carmilla, ini Jumat spesialnya mulai hari ini mah ya. Kalau karaokean, Teh Carmilla bisa nonton juga di live TikToknya Pro 4 era di Bandung.
3: Ayo. Waktu si Kang
1: Kang Web.
3: Bukan, yang satu lagi.
1: Benny.
3: Kang Denny juga kan waktu yang karaoke Sunda itu TikTok.
1: Tah ayeuna oge ayeuna TikTok ayeuna.
3: Iya dong.
1: Teteh, dangdut klasikna heula nu mana Teh Carmilla?
3: Itu tadi si Bang Edo milih apa?
1: Milihnya Gala-Gala.
3: Gala-Gala aja.
1: Say hi dulu dong buat penonton yang nonton sekarang di
3: siapa
1: live TikTok.
3: Siapa aja yang ada di TikTok?
1: Banyak.
3: Yang semua yang ada di TikTok. Hai, tuh, dengerin
1: buat semua.
3: Dengerin Teh Ros yang di Pro 4.
1: Siap.
3: Siap.
1: Oke, okay, udah
3: janggut. Terus si Teh Ros yang cepet masuk.
1: Oke. Okay. Siap, Teh Carmilla?
3: Siap.
1: Yuk.

0: rambut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Carmilla di Balai Endah ya. Sudah lagunya hitam. DA7 Nurul, Ibu salam kenal. Baiklah, salam kenal lagi. DA7 Nurul, boleh deh kalau misalkan mau yuk gabung yuk di Pro Dangdut Perempat RRI Bandung. Setiap hari Jumat, Jumat spesial ya. Boleh ikutan nyanyi di sini. Wah, kabiruyungan atau pisan atau pemitia sama ya. Baik. Lagunya masih ada Cinta Pertama, ada Buta Karena Cinta, ada Bertaruh Rindu, ada Cinta Terisolasi, ada Keramat. Nah, itu lagu-lagu yang bisa Anda request dalam Pro Dangdut spesial Jumat spesial karaokean ya bersama saya Rosyanti Mustika. Yuk, yang mau komen nih boleh ya. Yang mau kirim chat melalui Wawa boleh, sudah ada nih di atas nomornya ya, melalui Wawa Pro 4. Nanti akan saya bacakan juga. Para pecinta lagu-lagu dangdut tentunya rada heran, rada olohok gitu nya, cenanaha ieu teh aya acara naon. Nah, sekarang di Pro 4 RRI Bandung ya, live TikTok ada Pro Dangdut setiap hari Jumat jam 3 sampai jam 5 sore 2 jam ya. Karaokean lagu-lagu dangdut ieu mah khusus nu mawi. Kalau mau minta lagu entong anu aneh-aneh, Pro Dangdut, judul lagi Pro Dangdut gitu nya. Karena ada kalau mau lagu pop Sunda nih, kami ada hari Senin ya. Hari Senin khusus lagu-lagu pop Sunda, live TikTok juga ya dari jam 10 sampai jam 11. Kakawihan, ayah. Nah, itu mah kakawihan mah harinya hari Kamis jam 10 sampai jam 11. Nah, kalau hari Jumat, mulai hari ini Jumat spesial karaokeannya live TikTok di Pro 4 RRI Bandung ya. Ibu salam kenal, kemudian juga tadi teh cik urang aus kendeinya aya anu naon tadi teh Cinta Pertama cenah dari Rahma Zakiah ya. Hoyong lagu Cinta Pertama. Baiklah ya. Urang lagukeun heula aya lagu Cinta Pertama ya untuk Anda semuanya.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Cinta pertama ya, tadi lagu yang di request oleh Teh Rahma ya. Hatur nuhun teteh cantik sami-sami atuh ya. Tenang, Pro Dangdut masih akan kami hadirkan di Jumat spesial karaokeannya ya, live TikTok juga di Pro 4 RRI Bandung. Masih ada lagu-lagu nih yang disiapkan di sesi 1. Karena ini ada 2 sesi ya. Jam 3 sampai jam 4, kemudian nanti jam 4 sampai jam 5. Nih di sesi ini masih ada Buta Karena Cinta, masih ada lagu Bertaruh Rindu, Cinta Terisolasi dan juga Keramat ya. Kembali saya mengundang Anda nih kaum dangu yang mendengarkan kami di melalui radio, juga yang mau bergabung boleh melalui line telepon di 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp nomor Wawa ya di 0811200 1540, ada di atas ya. Urang tampi heula Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Wilujeng sonten ti mana ieu?
2: Di Kota Dodol.
1: Di Kota Dodol Garutnya. Siap. Sareng Kang Ahmad.
2: Sumuhun.
1: Siap Kang Ahmad, bade lagu naon ieu?
2: Fatwa dan Pujangga.
1: Fatwa Pujangga.
2: Iya. Ya udah tahu kan terus sama senang lagu-lagu, enggak suka lagu yang rame-rame gitu kan.
1: Fatwa Pujangga. Kenapnya?
2: Tapi Said Effendi ini nada sarna.
1: Hah?
2: Said Effendi nada dasarna.
1: Maksudnya kumaha?
2: Awelah, yang penting mana ada Melayu, awelah pokoknya mana itu.
1: Fatwa Pujangga nada nada pria atau merenya?
2: Iya.
1: Nada pria, siap. Dangdut klasik nah, ngarojong numana ye? Gala-galanya?
2: Pokoknya nu pria awelah.
1: Siap lah. Fatwa Pujangga yena aroma, siap. Fatwa Pujangga anu Melayu nya.
2: Ini Melayu, Melayu.
1: Oh, versi Melayu. Cik fatwa gara-gara pria anu Tia Ramon eta.
2: Iya, mana ya, Tia Ramon bisa.
1: Sok mangga. Nya muter keneh.

0: akan bersuah.
1: Mantap.
0: Kayak kenal saya sekian kedua, nama ada ibak hula, tempat asar hula.
1: Siap.
0: Telepon lagunya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Kang Ahmad di Limbangan Garut ya, Fatwa Pujangga. Yuk kembali saya mengundang Anda nih yang nonton juga di live TikToknya Perompat Era di Bandung di acara Pro Dangdut sore hari ini, Pro Dangdut di Jumat spesial ya, karaoke karaoke lagu-lagu dangdut. Di sini masih ada lagu Buta Karena Cinta, Bertaruh Rindu, Cinta Terisolasi dan juga Keramat ya. Itu lagu yang kami sediakan di sesi 1 Pro Dangdut di sore hari ini. Yuk, buat Anda yang mau komen di live TikToknya Perompat Era di Bandung, sok bade request anu mana. Aya Buta Karena Cinta, ada Bertaruh Rindu, ada Cinta Terisolasi, ada juga Keramat ya. Sok langsung weh kararomen ya nya. Boleh, boleh banget nanti dilagukeun nya lagu anu di requestna ya. Hatur nuhun kan utos join ya. Aya Ambutea, kemudian ada Herman, ada Eis, Nur Hayati, ada Dadun ya di sore-sore ini. Aduh raos pisan nya bari jeung ngadangukeun lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut Perompat ayeuna nya. Ya, aya lagu naon ieu? Aya lagu Buta Karena Cinta. Urang dugikeun laguna. Oh, Linaku hoyong keramat siap ketos ieu nya. Tos ieu nya siap.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Baiklah. Nah, buta karena cinta atau senemnya Teh Linaku keramat cenanya siap. Muhun atuh nuhun ye. Anu atos maparin gip. Atuh nuhun pisan ya, sawerana. Ya, sok. Lagu anu tersisa ada Bertaruh Rindu, ada Cinta Terisolasi, ada Keramatnya, aya keramat. Tah gitu ya. Ayeuna urang dugikeun heula aya lagu, oh, waktosna urang ngadugikeun heula aya lagu yang terpilih dari dangdut klasikna nyaeta tadi atos aya Gala-gala, cenanya urang dugikeun heula Gala-gala, nah di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Dangdut klasik
3: Tareses Mongkok.

Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Urang teraskeun deui, kita lanjutkan lagi ya menghadirkan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut adalah kita ya di Pro 4 era di Bandung dan tentunya di hari Jumat spesial karaokean ya Pro Dangdutnya dan tentunya di hari ini spesial banget nambah lagi spesialnya karena bukan hanya disiarkan melalui radio tapi mulai hari ini Jumat pertama nih Jumat spesial pertama kita live TikTok juga di live TikToknya Pro 4 RRI Bandung. Dan tentu saja nih untuk Anda semua yang menyaksikan di live TikToknya Pro 4 RRI Bandung boleh banget ya komen di sini mau lagu apa nih ya yang dinyanyiinnya ya. Karaokean yang lagu naon. Di sini ada tiga lagu nih, ada Bertaruh Rindu, ada Cinta Terisolasi, ada Keramat ya. Dan tentunya tadi sudah ada juga saha tadi teh cenah anu hayang Keramat teh coba kahandap deui Keramat teh dari oh Teh Linaku ya. Teh Linaku tadi cenah hoyong Keramat. Baiklah kita langsung saja sampaikan lagunya Keramat.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kau tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
1: Kamu dengar Pro 4 di mana saja Anda berada, tentunya masih sama-sama ya dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 Suara Budaya Bandung. Hari Jumat spesial, spesialnya karena kita bisa karaokean. Dan juga spesialnya lagi mulai hari ini Jumat spesialnya kita live TikTok di Pro 4 RRI Bandung. Wah, karena acaranya baru pertama kali ya, ini hari ini baru pertama kali Pro Dangdutnya di live TikTok kan. Jadi mungkin belum banyak yang tahu, tapi terima kasih loh sudah banyak yang nonton dan juga komen ya. Boleh. Untuk lagunya ini ada Bertaruh Rindu, ada Cinta Terisolasi, ada Mati Lampu. Nah, selain Anda bisa komen melalui live TikTok, Anda juga seperti biasa boleh telepon melalui line telepon kami di 721-8075 atau boleh lewat Wawa ya, yang nomornya ada di atas nih. Boleh komen di situ ya kalau mau request lagu, mau kirim-kirim salam cenanya ya, sok tenan naon. Boleh-boleh aja ya. Yuk. Oke, baiklah, saya akan mengundang lagi nih kaum dangu yang saat ini mau bergabung ya melalui line telepon di 721-8075. Sambil saya nunggu yang mau komen melalui live TikToknya, hoyong lagu naon karaokean dangdut, masih ada waktu sampai tabuh sampai jam 17 ya. Baik, karena nggak bisa beradu nih, saya terima dulu yang dari telepon ya. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Sering neng Ros.
1: Sumuhun abah.
3: Iya gaduh oleh-oleh kawan neng Ros, neng Ros.
1: Muhun.
3: Karakitan ya.
1: Muhun kumabah.
3: Tugante bade kabaros. Gening nuju pasarean. Sugante sanes neng Ros. Gening nuju karokean. Pamugi bade kabaros. Sing janten kaci salada. Pamugi kak Neng Ros, sing janten amal ibadah.
1: Amin.
3: Sana gitu Neng Ros.
1: Muhun atuh bah.
3: Pemberian abah karaokean di tiasanya.
1: Muhun atuh bade lagu naon abah?
3: Eta apa Cinta Terisolasi.
1: Cinta Terisolasi, siap bah.
3: Ku Neng Ros saya dikawihkan.
1: Siap atuh tah entos bah.
3: Ini ngelos makanan ngawi Cianjuran hebat.
1: Aduh.
3: Karena karaokean hebat.
1: Alah.
3: Keliningan hebat. Dan harus kawih pinilinya.
1: Alhamdulillah, Pak.
3: Mugiwe, atau Neng Rosnya.
1: Muhun.
3: Neng Ros, anu pamungkasnya mesti abah doa aku sinirannya.
1: Mangga, Pak.
3: Tican tigi reka baros. Maregat kayang kotna.
1: Muhun.
3: Pamugi kan Neng Ros.
1: Muhun.
3: Sing sehat siapa paosna.
1: Amin.
3: Ah gitu ya Neng Ros wismantonya.
1: Mangga bah.
3: Itu tadi kaya tamu matak nempel abad gitu.
1: Oh muhun gitu bah. Muhun kaya siap.
3: Kaya tamu di radio komunitas.
1: Oh muhun siap bah. Diantos lagunanya bahnya.
3: Hatur nuhun eh.
1: Mangga.
3: Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun abah janggut di sadu soreang ya. Laguna Cinta Terisolasi saurnatenya siap bah. Yuk diantosnya. Teh linaku hatur nuhun. Teh Ros sami-sami teh linaku ya. Di saur abah janggut cenah laguna teh hoyong Cinta Terisolasi siap bah, langsung didugikeun wae lagunanya. Buat yang nonton di live TikToknya Pro 4 RRI Bandung juga kasanggakeun lagunanya Cinta Terisolasi.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Cinta terisolasi atau sudah dugikannya kanggo Abah Janggut mugia laguna katampi kalayan kabingahan janten panglipur kalbu pangbeberah manah Abah Janggut sareng sadayana anu ngupingkeun anu ngadangukeun anu nonton ngalangkungan live TikTok oge nya. Yuk ah aya nama urang haturanan anu bade ngiring deui karaokean ya di 7218075 nih boleh ya. Ieu teh aya WhatsApp anu tacan aya nya WhatsApp anu lebet urang tapi heula ieu telepon. Halo, Pro Dangdut. Dicobian deui nya di 7218075 ya. Baiklah dan oke baik ya ayeuna tinggal urang awaskeun anu dengar WhatsApp ieu. Teh sauna teh request hoyong lagu Pertengkaran ti Yunita Ababil siap diantosnya lagunanya. Engke. Baik. Masih tacan aya deui anu komen ngalangkungan live TikTok ieu teh keun wae lah. Karena ini teh nembean meureunnya live TikTok na. Yuk boleh yuk. Yang mau anu bade yang ngiring karaokean deui di sesi 2 ya ayat tabu 16 langkung 25 menit. Masih aya waktos ya. Dugi ka panceng tabu 17 sampai pukul 17 nanti. Bang Edo sabar ya mati lampunya nih sedang dicari. Pertengkaran oge sabar ya yang request melalui nomor Wawa ya. Boleh. Yang nggak mau request melalui live TikToknya Perempat Era di Bandung lagu-lagu dangdut ya karaokean nih boleh ya yang lagu naon cenanya gitu. Mungkin yang telepon belum ada ya teh ayah lagu Bang Edo pengen mati lampu ya cik kurang ajarannya apal tehnya mati lampu nak. Kita coba aja lah ya mati lampu.

0: Mati lampu Bang Edo. Ya udah disampaikan ya lagunya Bang Edo. Mati lampu ya. Kebayang gak sih kalau lagi mati lampu? Poe katanya senarion ya. Baik, sudah pukul 16:30. Kamu dangu gak terasa ya. Ada 30 menit lagi tapi ya buat Anda yang masih ingin bergabung bersama kami ya dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Perempat RRI Bandung yang saat ini juga bukan hanya disiarkan melalui radio kami di RRI Digital, kami juga menyiarkan langsung ya dalam live TikToknya Perempat RRI Bandung. Ya tentu saja Anda boleh komen mau lagu apa, karaokean lagu apa ya. Setiap hari Jumat tentunya nih live TikToknya Pro Dangdut setiap hari Jumat nih di Jumat spesial ya. Jumat spesialnya karaokean. Anda boleh request lagu apa yang pengen Anda dengerin ya. Nanti karaokeana sok dilagukan ya. Di 7218075 mungkin masih ada yang mau bergabung ya. Saya masih tunggu ada waktu nih 16:31 ya. Atau mau chat komen melalui Wawa juga boleh ya. Tadi teh siapa? Ada yang melalui saha ieu? Saha ieu? Mau satu lagi karaoke kayaknya karena tadi udah didengerin cenanya naon teh. Kayaknya kalau yang mau masuk nih enggak karaokean dulu ya karena tadi udah dua kali dicobain dicobian tadi teh non ente pas wae gitu tah. Ya nanti naon delay gitu tah ya. Mungkin karena kita live TikTok nih hari ini jadi kayaknya kurang bagus deh ya untuk disiarkannya ya karena delay ternyata. Gitu. Jadi kalau misalkan mau masuk mau mau Anda telepon request lagu yang ingin di karaoke ingin dinyanyikan boleh ya. Tapi kalau mau karaokean enggak dulu ya karena tadi udah dicoba ternyata delay. Baik, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kang Ahmad, ulah bakal karaokeannya. Tadi tos dicobian delay, Kang.
1: Kumaha gitu?
0: Delay, Kang. Tadi delay pisan margi ieu live TikTok, Kang. Live TikTok. Janten mohon Kang Ahmad tiasa panginten request weh karaokeana, Kang.
1: Kan ada yang dinyanyikan sendiri.
0: Oh, atuh muhun ke deui atuhnya Kang Ahmad, hatur nuhun di ujung sonten. Hatur nuhun Kang Ahmad di limbangan ya. Tadi atuh dicobian soalna delay, Kang. Ah, kirang sae, Kang. Muhun. Ya, kita live TikTok lagi ya. Boleh. Ya, tadi teh hoyong naon cenah? Oh, karaoke pertengkaran. Pertengkaran, soalna teh tadi anu request ngalangkungan Wawa ya. Hoyong lagu pertengkaran sawarna teh baiklah ya. Aya teu ieu. Yu, aya laguna urang sanggakeun. Kasadayana, wilujeng ngadangukeun laguna pertengkaran anu dipopulerkeun ku saha teh? Eta teh aduh, Yunita Ababil.

Masih dalam acara Pro Dangdut di Perempat Suara Budaya Bandung. Aduh, ya 46 langkung 38 menit ya teh kaum dangu. Ya anu request ngelangkungan Wawa. Ngelakuan Wawa Sornata Teros nih hoyong egois ti Lesti. Siapnya urang pilari heula lagunanya. Urang pilari heula laguna ieu teh hoyong egois ti Lesti cenanya. Siap. Bari ngantos anu komen anu sanesna ya, boleh nih melalui live TikToknya Perempat RRI Bandung, boleh juga melalui nomor telepon di 7218075 ya. Boleh juga melalui nomor Wawa ya, yang ada di atas nih di 0811200540 ya. Aya keneh laguna cenah ieu tadi anu naon request melalui nomor Wawa ya teh cenah hoyong lagu terus hoyong lagu egois ieu ti Lesti siap nya. Terus aya laguna urang cobian atunya cik.

Insan Biasa, lagu yang dipopulerkan oleh Lesti. Ya, sudah disampaikan. Terima kasih loh untuk Kiku ya, yang udah nge-like gitunya. Oke, siap. Mohon anu atas nge-like sareng anu sanesnanya. Mungkin ini adalah lagu terakhir ya dalam Pro Dangdut di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung ya melalui line telepon, melalui Wawa, melalui chat di apa komen di live TikToknya Pro4 RRI Bandung. Jadi tunggu ya nanti Pro Dangdut akan kembali kami hadirkan ya live TikToknya setiap hari Jumat ya, dalam Jumat spesial karaokean Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro4 Suara Budaya Bandung, pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 17 ya. Pro Dangdut akan kami hadirkan setiap hari Jumat di Jumat spesial Pro Dangdut karaokean ya. Lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda ada Bertaruh Rindu yang dipopulerkan oleh Siti KDI.

Candi Bojongmenje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jerotane anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anak eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satu luina bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan anggota kerajaan Keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid. Tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh, anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mumpung lagi kosong nih jalannya.
1: Hus, ih, gak boleh nyebrang sembarangan tahu? Itu di atas kan ada jembatan penyeberangan.
0: Gak apa-apa lah, kita gak usah lewat sana. Kita kan lagi buru-buru. Ayo ah, takut kesiangan nih.
1: Sen, celaka itu gak ada yang tahu. Enggak ah, aku lewat jembatan penyeberangan aja.
0: Ya udah deh, aku ikut kamu aja.
2: Utamakan keselamatan, gunakan jembatan penyeberangan.
3: Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan, RRI menggelar kembali Pekan Tilawatil Quran ke-56 Radio Republik Indonesia tahun 2026 dengan tema Memperkuat Generasi Muda Qurani di Era Digital. Wujudkan Indonesia Emas 2045. Adapun cabang lomba yang dilombakan yaitu Tilawah Al-Quran. Kegiatan ini terbuka untuk pria dan wanita usia 17 hingga 30 tahun dan akan diselenggarakan pada 19 sampai 23 Februari 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui Google Form yang dapat diakses di Instagram dan Facebook @rri_bandung. Pendaftaran ditutup tanggal 16 Februari 2026. Catat tanggalnya dan segera daftarkan diri Anda. Mari semarakan Ramadan dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an bersama RRI.
4: Suara Budaya Bandung.

0: Situ Ciburuy. Situ Ciburuy terletak di Desa Pamalayan, Kecamatan Bayongbong, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 1918, Situ Ciburuy terbentuk dari dua buah sungai kecil yang ujungnya bertemu di satu desa bernama Ciburuy. Area pertemuan dua sungai kecil itu dibendung oleh warga untuk membuat pengairan sawah di desa mereka. Namun, bendungan itu tidak cukup untuk menahan banyaknya air hingga wilayah tersebut menjadi tergenang hampir seluas 15 hektar. Uniknya, terdapat bagian dari wilayah tersebut yang tidak terendam di bagian tengah danau, hingga membuat seperti pulau kecil di tengah danau. Daratan itu sekarang menjadi tujuan pengunjung yang berwisata ke Situ Ciburuy. Situ Ciburuy memiliki kisah mistis yang menjadi kepercayaan masyarakat setempat. Menurut sejarah, situ tersebut merupakan situs peninggalan zaman Prabu Siliwangi, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Prabu Kian Santang, yang pada saat itu digunakan untuk arena pertarungan dengan jawara-jawara di Pulau Jawa. Peninggalan sejarah yang terdapat di Situ Ciburuy antara lain, keris, bende atau lonceng yang terbuat dari perunggu, kujang atau senjata Prabu Siliwangi, trisula, tombak, dan tulisan Jawa kuno yang ditulis Prabu Kian Santang di atas daun nipah dan daun lontar. Masyarakat sekitar secara rutin mengadakan upacara pencucian keris yang dilaksanakan setiap satu Muharram. Ada pula mitos tentang keberadaan ikan raksasa serta sulitnya memancing ikan di tempat tersebut, baik itu dipancing atau dijala, terkecuali oleh warga asli Desa Ciburuy.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangundikarta melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Buanglah sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik demi lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Jangan buang sampah sembarangan. Mari pilah sampah organik dan anorganik untuk masa depan yang lebih baik. Sampah organik dan anorganik terpisah, lingkungan pun terjaga. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Candi Nandi. Luas dasarnya 15 meter persegi dan tingginya 25 meter. Di dalamnya satu-satunya ruangan yang ada, terbaring arca seekor lembu jantan dalam sikap merdeka dengan panjang kurang lebih 2 meter. Di sudut belakangnya terdapat arca Dewa Chandra. Chandra yang bermata tiga berdiri di atas kereta yang ditarik 10 ekor kuda. Surya berdiri di atas kereta yang ditarik oleh 7 ekor kuda. Candi ini sudah runtuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Bandung, Agustus 1945. Tanah Priangan masih dalam cengkraman penjajah, walau Jepang mulai goyah. Tanggal 11 Agustus, perintah rahasia dikeluarkan oleh pemerintah militer Jepang. Semua siaran radio harus dihentikan. Namun, di sebuah studio kecil di Jalan Tegallega, nyala harapan masih berkobar.

0: Mislan, matikan transmisi. Tapi jangan cabut sumber daya.
1: Tapi Pak Hanafi, bukankah perintah Jepang sudah jelas? Semua radio harus berhenti sejak tanggal 11, Pak. Sedangkan sekarang sudah tanggal 15.
0: Justru itu, Mislan. Ini bukan tentang patuh atau tidak. Ini soal detik-detik sejarah. Proklamasi kabarnya akan segera dikumandangkan.
1: Pak, apakah Bapak tidak takut?
0: Takut apa? Mati. Setiap orang bakal mati, Mislan. Tetapi tidak setiap orang benar-benar hidup. Merdeka itu soal benar-benar hidup. Hidup yang sesungguhnya.
2: Pak Hanafi, Mislan, kami baru dapat kabar dari Jakarta. Bung Karno akan memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17, pagi-pagi sekali.
1: Benar, Kakang. Tapi bagaimana kita bisa menyiarkan kalau pemancar kita saja bakal dirampas?
2: Justru itu, kita harus bertindak duluan. Kita rebut studio ini malam ini juga. Banyak pemuda sudah siap di luar. Mereka tunggu aba-aba.
0: Kalau begitu, malam ini Bandung bukan hanya kota kembang, tapi kota yang menjemput suara merdeka.
3: Yamero, Hoshi wa Shuryo da. Berhenti, siaran harus dihentikan.
1: Shh, diam.
2: Mislan, cepat. Arahkan sinyal backup ke kabel bawah tanah. Kita masih bisa sambungkan ke telepon dari Jakarta.
1: Baik, Kang. Tapi siapa yang akan ke Pegangsaan Timur?
0: Kau dan Sukiyun. Kalian yang tercepat. Ambil suara Bung Karno dan bawa suara itu ke Bandung.

0: kabel penyadap suara ke Radio Bandung bisa dihubungkan dari sana.
1: Yakin atuh Kang, asal bisa bicara lewat telepon umum. Yang itu tuh, yang dekat Pegangsaan Timur. Dan lain kita masih aktif.
0: Hah?
1: Ih, lain kita masih aktif. Maka Bandung akan dengar langsung suara proklamasi.
0: Ini tugas berbahaya. Resikonya mati.
1: Jangan dipikirkan, Kang. Penyesalan bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang tidak kita lakukan. Kita ambil saja risiko ini, Kang.
0: Ya sudah kalau begitu. Mari kita pecahkan sunyi ini dengan kata-kata paling lantang. Merdeka!
2: Merdeka!
0: Merdeka!

Karno berhasil sampai ke Bandung, akankah Jepang membiarkan siaran itu terjadi? Nantikan episode 2, Gema Suara dari Jakarta.

0: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Prof. 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Pukul 20 lebih 4 menit lebih 21 detik ya, waktu terus bergulir. Ya alhamdulillah saat ini kami undang Perempat RRI Bandung, saya di studio Perempat sudah kehadiran tamu. Alhamdulillah kita sapa saja, ada Dara.
2: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsampurasun.
1: Gimana?
2: Perkenalkan ya, nama saya Dara Arnelita. Aku ini adalah putri remaja Jawa Barat. 2019 tapi 2019. Ya sudah lama. Dan putri remaja Indonesia top model juga.
1: Oke, okay, gitu. 2019 juga.
2: Iya, betul.
1: Oke, okay, jadi dua menyandang dua predikat sekaligus nih ya nampaknya.
2: Iya, yang satu di Jawa Barat, yang satu di nasional.
1: Yang gitu. Satu di Jawa Barat, yang satu di nasional. Baik, berarti itu berarti step berikutnya begitu ke nasional.
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. 2019, baik mewakili Jawa Barat ke kancah nasional begitu ya.
2: Nasional, iya betul.
1: Berarti ketemu okay, banyak orang juga di sana ya.
2: Alhamdulillah, ketemu
1: dari
2: banyak.
1: Dari Sabang hingga apa berarti sekarang, Merauke bukan?
2: Iya betul, masih sampai Merauke ya.
1: Sampai Merauke ya. Dari Nias hingga Pulau Lote begitu ya. Alhamdulillah. Ini dari, seneng gak kira-kira Dara ketemu sama banyak
2: seneng,
1: orang?
2: Seneng, karena ya? Mulai, waktu itu Dara masih 14 tahun kebetulan.
1: Oh gitu, sekarang sudah?
2: Sudah 18 tahun.
1: Jadi sudah lama sekali ya, sekitar 4 tahun yang lalu ya.
2: Iya betul. Okay. Jadi pas di sana kan ada karantina tuh, pertama karantina, kali betul. Hidup bersama teman-teman baik, tanpa baik. Orang tua, yang akhirnya bertemu teman-teman dengan budaya yang berbeda-beda.
1: Nah,
2: gitu.
1: Ini nih ngobrolin masalah budaya dengan yang berbeda-beda. Tentunya kita juga nanti akan membahas mengenai keanekaragaman budaya. Jadi seperti apa kita harus menyikapi perbedaan yang ada di Indonesia? Karena kita satu ya satu
2: betul.
1: Negara begitu, satu bangsa,
2: Bhinneka
1: Tunggal Ika. Nah, ini Dara asli orang Sunda.
2: Alhamdulillah, asli orang Bandung.
1: Ibu, bapak orang Sunda
2: orang
1: juga
2: Sunda.
1: Sama. Ya, baik. Nah, ini Dara, sebelum ke masalah topik kita ini, masalah budaya begitu ya, untuk generasi muda, peran generasi muda untuk masalah budaya begitu. Nah, ini saya mau ngobrol dulu perihal Dara nih. Boleh diceritain awal mulanya kok terjun ke dunia apa namanya model?
2: Model iya,
1: begitu. Ada apa kesukaan atau hobi apa kira-kira Dara boleh menyampaikan?
2: Mungkin jadi suatu salah satu anak yang beruntung ya, karena orang tua itu udah bilang kalau setiap anak itu punya potensinya sendiri, okay. Dan

0: sesuainya passionnya masing-masing.
1: Ayah dan ibu udah bilang begitu ya?
0: Iya betul. Jadi nggak pernah menuntut salah satu anaknya itu harus sama.
1: Gitu. Jadi ini asalnya dari Dara begitu?
0: Betul. Oh. Dari yang suka dari kecil tuh diajakin nonton Putri Indonesia sama gitu. Si mama.
1: Baik. Jadi sudah pernah melihat apa namanya model yang sama begitu?
0: Iya.
1: Artinya betul. Kegiatan-kegiatan yang jadinya tertarik begitu Dara ya?
0: Iya, mungkin waktu dulu anak umur 7 tahun kalau ditanyain mau jadi apa, jadi dokter gitu ya, ya.
1: Betul.
0: Dara ditanya mau jadi putri sejagat,
1: putri jawabnya. Sejagat.
0: Gitu, karena ngelihat putri-putri Indonesia saat itu.
1: Baik, kalau ngobrolin masalah putri remaja, putri Indonesia yang hal yang sama begitu ya, kegiatan-kegiatan yang sama seperti itu, sebenarnya mereka tuh pada ada kegiatan karantina begitu ya.
0: Iya betul.
1: Ada disampaikan juga ilmu-ilmunya. Jadi wawasannya juga enggak cuma cantik aja.
0: Nah, itu begitu. Dia saat karantina itu kita ada jadwal yang padat.
1: Okay.
0: Dari situ kan kita bisa ngelihat sifat-sifat anaknya, karakter anaknya.
1: Itu pelatih ya, istilahnya ya.
0: Pelatihan.
1: Pembina begitu ya.
0: Iya betul. Jadi di sana tuh mulai nih kalau kita kecapean, kan sudah saling kenal ya. Kecapean mulai bete-betenya lah ya kalau anak zaman sekarang bilangnya bad mood. Jadi sebagai putri tuh kita nggak cuma dilihat pintar secara akademik atau pintar secara attitude, tapi harus pintar secara emosional juga.
1: Baik. Selain itu ada apa lagi yang kira-kira yang sebenarnya harus kita miliki begitu dari seorang putri gitu ya, seorang putri yang istilahnya wanita Sunda begitu. Ya, ada kira-kira apa kira-kira selain itu?
0: Dari sendiri mewakili Jawa Barat itu harus membawa nih.
1: Nama baiknya.
0: Seorang Jawa Barat dari Jawa Barat itu harus ngapain gitu ya, ayah.
1: Nah, gitu.
0: Akhirnya ada talent show.
1: Ada unjuk bakat.
0: Tapi aturannya di sana tuh harus bertemakan dari provinsinya masing-masing.
1: Baik. Jadi sesuai dengan akar budayanya begitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Betul.
1: Nah, Dara waktu itu nampilin apa?
0: Jaipongan,
1: keren banget. Kalau misalnya Dara disuruh show hari ini.
0: Waduh, langsung di live
1: agak sulit ya. Nah, Dara waktu itu jaipongan emang sudah ada suka juga dengan jaipongan ataukah langsung
0: jadi,
1: belajar begitu?
0: Kebetulan Dara itu selain modeling aktif ngedance juga.
1: Baik.
0: Sebelum cedera ya ceritanya ini tuh. Dulu aktif juga di tari tradisional dan di dance modern. Dari situ awalnya mau nyanyi cuma karena belum siap dan lain-lain. Kan nyanyi kawi gitu.
1: Mengawi,
0: takutnya
1: ya, begitu.
0: Ngawi juga belum matang lah. Akhirnya dance dan sudah
1: nari,
0: siap.
1: Nari ya begitu ya.
0: Yaitu jaipongan.
1: Masih ingat tarian apa namanya?
0: Namanya sancang gugat.
1: Aduh, ya itu ya yang energik gitu ya.
0: Iya betul.
1: Oh, musik-musiknya ya kekinian, berarti jaipongannya yang lebih ke apa istilahnya raihan begitu ya.
0: Iya, betul. Ya,
1: jadi wah, itu belajar berapa lama waktu itu buat tampil di ajang?
0: Itu tuh selang dari Jawa Barat ke nasional itu ada 6 bulan. Di sana kita mempersiapkan mulai dari talent show.
1: Betul.
0: Terus kita public speaking karena ada speech competition.
1: Okay.
0: Dan yang lain-lain kayak catwalk dan lain-lain itu. Itu sih persiapannya.
1: Jadi selama 6 bulan itu dipergunakan untuk latihan ya.
0: Betul.
1: Okay. Nah, karantina sendiri tadi boleh disampaikan lebih detailnya apa aja yang dibahas, kemudian yang Dara terima begitu, apa kira-kira yang membekas sampai sekarang?
0: Ya membekas sampai sekarang karena latihan catwalk itu sama putri-putri Indonesia alumninya langsung.
1: Okay.
0: Dan kita
1: waktu
0: juga
1: itu siapa?
0: Aku lupa namanya. Cuma emang itu alumni beberapa tahun saat itu ya.
1: Dari Jawa Barat atau gimana?
0: Ya, dari
1: Putri
0: Nasional.
1: Indonesia, okay.
0: Ya. Si Tungkir Wilda.
1: Okay.
0: Ya Allah Tuhan lupa. Itu waktu itu sama Kak Wilda diajarin langsung. Terus dari sana juga banyak penyiar radio. Terus ada pembawa berita. Dari sana kita belajar public
1: speaking. Secara tidak langsung public speaking juga belajar.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Ternyata dampaknya itu gak cuma kepake di dunia entertainment, ternyata kita pun di sekolah anak-anak jadi lebih bagus.
1: Betul kan. Ya mau nggak mau kan manusia itu kalau komunikasi ngobrol begitu
0: juga,
1: ya. Itu juga kan public speaking juga ya, begitu
0: jadi
1: ya.
0: Emang nggak rugi.
1: Betul. Semua pun dan sekarang ini public speaking juga tidak hanya berupa kata-kata secara langsung verbal begitu kan, tapi juga media sosial itu juga termasuk public speaking ya. Baik, ini kalau misalnya ngobrolin masalah itu kompleks ya, terutama generasi sekarang kan banyak yang baru-baru begitu datangnya, kayak teknologi informasi, kemudian juga teknologi yang baru-baru ini juga mendukung apa enggaknya pasti buat pemuda sekarang begitu ya, tanpa melupakan maksudnya budaya, akar budaya dari tanah leluhur kita yang kita kelahiran kita begitu. Ya, nah, Dara sendiri tentunya bangga dong ya jadi orang Sunda ya.
0: Alhamdulillah bangga.
1: Kenapa? Ada kebanggaan tersendiri buat Dara apa kira-kira sebagai orang Sunda? Apa?
0: Dari awal waktu karantina itu ketemu orang-orang, karena sudah terkenal orang Bandung teh somenya, cenah. Okay.
1: Memang langsung terlihat gitu dari wajah gitu.
0: Oh, katanya sih gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Katanya sih gitu. Jadi kita juga jadinya punya tanggung jawab tersendiri.
1: Betul.
0: Setiap ketemu orang luar daerah itu, oh
1: citra,
0: iya, citranya sudah terbentuk nih dari awal. Duh, orang Bandung teh.
1: Jadi enggak perlu membangun ya.
0: Enggak
1: perlu membangun, mereka pun juga langsung tahu.
0: Apalagi
1: oh ini kan, orang Jawa Barat begitu ya.
0: Iya, Mojang Priangan gitu.
1: Mojang Priangan begitu. Ya, Mojang Priangan kan dikenal lungguh begitu ya.
0: Betul.
1: Dan ya baik hati begitu, dan juga elok ya dipandang mata,
0: betul.
1: Ya perilakunya dan segala macam ucapannya begitu ya. Nah, ini ngobrolin masalah budaya, penting nggak buat Dara sendiri untuk budaya ya, untuk mengenal budaya, kemudian juga apa istilahnya juga mengajarkannya budaya sejak dini kepada putra-putri kita begitu.
0: Nah, kalau sekarang itu yang kita lihat ya, dari daerah sendiri yang seumuran gitu, yang satu generasi udah mulai hilang poin-poin budayanya.
1: Okay.
0: Tapi kita juga gak bisa memungkiri bahwa emang karena adanya globalisasi ya kan. Tapi ya harus ada, itu dia, kalau kita gak mengenalkan, gak mengajari, nanti gak ada rasa awareness dari anak-anak yang tersendiri.
1: Okay.
0: Nah, akhirnya dengan adanya kontes-kontes kecantikan juga seperti sekarang, itu alhamdulillahnya itu mereka bikin anak-anak mulai kesadaran bahwa pentingnya itu budaya, karena budaya itu kan jadi identitas suatu bangsa atau
1: karakternya,
0: suatu suku ya
1: begitu ya,
0: ya
1: karakter satu suku begitu ya, kalau orang Indonesia yang tadi disampaikan, oh iya ini orang Sunda mah
0: somea
1: begitu
0: gitu.
1: kayak peribahasa disebutnya babasan cina, somea hade kak kasemah ya betul. Nah, di tengah-tengah kehidupan masyarakat muda sekarang ini kan banyak bermunculan teknologi informasi begitu. Kata Dara, kira-kira bisa nggak dimanfaatkan untuk menguatkan kembali, mengenal kembali budaya Sunda gitu, akar budaya kita?
0: Betul, betul bisa sih ya. Kalau menurut Dara juga sekarang lebih ke orangnya aja yang lebih harus bijak menggunakan sosial media.
1: Betul, betul.
0: Jadi sebenarnya bisa kok kayak sekarang budaya nih tetap diikuti alur globalisasinya. Sekarang tuh anak-anak banyak banget nih yang tetap asik TikTok-an, tapi masih kita jalan-jalan tuh pakai kain batik.
1: Nah, itu
0: masih
1: dia.
0: Masih bisa banget gitu. Jadi lebih emang kesadaran ke tiap orangnya aja, dengan kita tampil seperti itu kan banyak jadinya yang lama-lama,
1: keren
0: juga nih mereka
1: Betul, gitu. Betul. Mereka jadi ikutan ya begitu ya.
0: Nah, betul. Apalagi kan anak sekarang tuh kalau katanya sih pada bilang ke-trigger ya. Jadi kita harus menyontohkan dulu, jadi mereka bakal ngikutin sih kalau kata
1: dari. Baik. Nah, itu efektif ya buat Dara ya, buat apa namanya sosialisasi mengenai budaya penting gitu.
0: Betul.
1: Dengan media sosial begitu ya.
0: Mulai dari kita dan baru pasti mereka mengikuti.
1: Okay. Nah, ini dibikin trennya juga harus ya.
0: Nah,
1: sama
0: ya
1: orang-orang
0: betul.
1: Muda supaya benar-benar ini bisa budaya itu bisa kembali lagi begitu, dengan sendirinya mereka mengenal dan juga mereka bisa lebih tahu begitu mengenai budaya. Nah, kalau tadi ngobrolin masalah ini Dara tadi mengenai masalah busana ya. Nah, busana yang dikenakan pada saat Dara di sana atau tampil barangkali ya, akhirnya jadi tampil kan ya di sebuah pertunjukan khusus gitu.
0: Dan
1: pakai busana Sunda gitu.
0: Pak, kalau untuk talent show-nya karena kita emang lengkap pakai baju buat jaipongan, cuma kalau untuk evening gown gitu kita nggak pakai busana daerah.
1: Betul.
0: Tapi kalau untuk sehari-hari tetap pakai kebaya dari daerahnya masing-masing.
1: Nah, gimana nih kebaya yang pakai sama Neng Dara waktu itu? Ada nuansa tertentu ataukah ada atau apa? Ada silokanya, ada gambarannya seperti apa? Ada filsafat.
0: Mungkin kalau atasannya filosofinya masih tetap biasa aja ya. Kalau untuk bawahannya Dara milih Sinjang tapi dipilih motifnya yaitu khas Jawa Barat.
1: Nah, ya, apa
0: yang
1: nih?
0: Terkenalnya ya.
1: Apa coba?
0: Megamendung.
1: Kalau Megamendung dari mana coba?
0: Dari Cirebon.
1: Cirebon. Iya, ini juga dikenal banget ya sama orang tidak hanya orang Sunda begitu tapi senusantara bahkan betul. Ke luar negeri ini loh. Masalah batik itu keren sekali. Ini udah jadi warisan budaya yang harus kita pertahankan begitu ya.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Kenapa suka Megamendung, Dara?
0: Emang motifnya bagus aja sih,
1: bagus ya.
0: Terus dari situ pun bahkan sekarang Megamendung ini jadi batik officialnya Putri Remaja Jawa Barat.
1: Okay.
0: Kebetulan kita pilih gitu, jadi
1: Jawa Barat ya.
0: Yeah.
1: Jadi Jawa Barat
0: khusus yang Jawa Barat.
1: Khusus yang Jawa Barat begitu ya. Kemudian ini mau ngobrolin dulu. Nah, kita tarik nggak apa-apa ya, kita acak aja nggak apa-apa ya. Kita ngobrol santai saja.
0: Santai.
1: Nah, kalau Dara kalau misalnya kegiatan ini tuh sebenarnya siapa yang ngadain sih?
0: Ini tuh yang punyanya ada Didi Organization. Nah, Didi Organization ini awalnya cuma jadi Yayasan Putri Remaja Indonesia, cuma sekarang tuh udah mulai dibagi dua.
1: Oke. Okay.
0: Sebenarnya ada beberapa subdivisi.
1: Oke. Okay.
0: Ada Putri Remaja Indonesia, ada juga yang lebih fokus di budayanya yaitu Putri Batik Indonesia.
1: Nah, ini Dara ada tertarik enggak buat ikutan itu Putri Batik Indonesia?
0: Nah, kebetulan karena Dara waktu itu belum ada angkatan Dara dan kita yang udah termasuk di situ tuh jadi udah di situ.
1: Okay.
0: Kebetulan teman-teman Dara nih yang angkatan selanjutnya ada di Putri Batik Jawa Barat dan Putri Batik Indonesia.
1: Arahnya nanti kemana nih teman-teman yang Putri Batik Indonesia?
0: Nah, kalau ini perbedaannya kalau di Putri Batik itu ada fokus di mana saat mereka karantina belajar membatik,
1: nge-present
0: nih batik yang kalian bawa tuh apa sih artinya? Nah, itu
1: betul,
0: mulai lebih dalam
1: filosofinya,
0: lagi ya.
1: Filosofinya
0: begitu.
1: Oke.
0: Gitu mereka jadi belajar public speaking itu kalau kita kan dari speech competition biasanya itu bawanya remaja cinta tanah air atau ngomongin soal perbedaan Bhinneka Tunggal Ika-nya gitu kan. Tapi kalau Putri Batik ini tuh dia bakal ngepresentasiin bahwa batik yang dia buat saat itu atau yang dia bawa dari daerahnya gitu.
1: Okay, berarti kalau dalam hal ini batik yang dimaksud batik terusmi yang gitu.
0: Iya, kayak
1: atau
0: gitu.
1: Atau banyak kan batiknya, motif batik kan banyak yang ada dari Cirebon, kemudian yang kita kenal ini sekarang ada Garutan begitu.
0: Iya, betul.
1: Ada Garutan, kemudian Sumedang juga udah muncul, ada ya Sumedang, ada kemudian kalau Bandung Barat ada batiknya gambar Boska. Bisa ya. Kemudian apa lagi ya? Itu barangkali yang nanti ya dipelajari begitu.
0: Ya,
1: cara
0: nanti,
1: membatiknya juga begitu.
0: Iya, waktu itu kebetulan Dara tuh setelah jadi alumni, sekarang jadi panitia juga, kadang-kadang jadi MC juga. Jadi di sana mempelajari lah sedikit-sedikit bahwa oh perbedaannya di ajang ini tuh seperti ini.
1: Baik.
0: Dan di Putri Batik tuh ya dia lebih fokus di membatiknya.
1: Oke. Tadi Dara tadi ngebahas masalah yang disampaikan begitu ya dalam istilahnya kayak apa tuh? Pidato begitu ya.
0: Presentasi
1: ya, begitu ya. Betul. Yang Dara presentasikan apa? Ada kaitannya dengan budaya enggak?
0: Kalau yang Dara presentasikan itu tentang remaja cinta tanah air.
1: Nah, itu apa nih? Boleh.
0: Nah, Dara ngambil tema karena temanya itu akhirnya Dara ngambil bahwa Indonesia itu kan banyak banget budayanya.
1: Betul.
0: Dan mulai hilang juga nih kesadaran orang-orangnya bahwa tentang belajar tarian. Makanya kenapa Dara milih tari Jaipong sendiri itu karena itu pengen membuat sadar lah istilahnya ke generasi muda kalau nggak kita lestarikan siapa lagi ya gitu.
1: Gitu
0: biar saling kenal juga kan. Dengan itu Dara dapat posisi kedua di tari Jaipong itu, yang posisi pertamanya dari Padang, yang keduanya Jawa Barat, alhamdulillah. Itu jadi pada tahu juga, wah ini orang Bandung katanya Jawa Barat kalau udah Jaipong tuh lu kemasukan deh sampai diomongin kayak gitu.
1: Gitu ya.
0: Bagus energinya kan. Energik ya,
1: dinamis begitu ya.
0: Betul.
1: Senengnya luar biasa ketemu banyak orang terus bisa istilahnya mengenalkan budaya kita begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, di tahun ini ada lagi enggak Dara? Ada tak setiap tahun berarti ada ya?
0: Setiap tahun ada. Kebetulan baru bulan Mei kemarin.
1: Oke. Okay. Oh, setiap bulan Mei atau beda-beda?
0: Jawa Baratnya. Jawa Baratnya di bulan Mei kemarin. Okay, dari bulan Februari pembukaan pendaftaran. Finalnya tuh di bulan Mei, dan buat nasionalnya biasanya di bulan September atau Oktober.
1: Oke, ini dibuka untuk umum atau hanya untuk agensi atau orang-orang tertentu saja yang punya bakat, sudah punya bakat artinya sudah sekolah juga gitu?
0: Untuk umum, Mak.
1: Untuk
0: semuanya
1: umum.
0: Semuanya bisa daftar.
1: Nah, ini dia ya, sekaligus juga nih buat adik-adik kita ini. Betul. Yang punya potensi dan seneng ya. Senangnya yang sama begitu kayak Dara,
0: Senang
1: yang senang jalan-jalan
0: baru,
1: di catwalk, kan? Betul. Yeah. Kemudian juga senang ketemu sama orang-orang banyak yang istilahnya berbeda, ya, dari
0: istilahnya
1: suku yang berbeda.
0: Betul. Walaupun kita open minded ya, ya,
1: okay,
0: dengan perbedaan
1: betul.
0: Ini, tapi kita juga melestarikan budaya kita.
1: Okay.
0: Jadi tetap nasionalisnya juga dapat.
1: Betul. Nah oke deh. Nah ini Dara, kalau misalnya karantinnya barengan sama mereka juga kan ya, bareng-bareng ya kan?
0: Iya betul.
1: Nah itu dalam perjalanan suka nemuin hal-hal yang berbeda kah? Misalkan kan pasti beda ya mungkinnya dari cara berbicara.
0: Betul. Atau,
1: orang Batak misalnya lebih tegas.
0: Iya.
1: Gitu. Orang Jawa hampir sama lah kayak kita misalnya. Iya. Kayak gitu juga nggak sih?
0: Iya betul. Kadang-kadang karena kebiasaan mungkin ya.
1: Mm-mm.
0: Kita suka mencampurkan bahasa daerah sama bahasa Indonesia.
1: Okay.
0: Jadi kadang-kadang, aduh, roaming dulu nih. Ngomong apa nih?
1: Gitu. Oh, gitu.
0: Kalau enggak, dari enggak cuma perbedaan budaya, kita juga kan berbeda-beda agamanya. Itu tuh jadi merasa dalam satu meja makan kita dengan berdoanya beda-beda.
1: Ya. Harmoni
0: ya. Sekali.
1: Ya. Nah, ini teman-teman sekarang pastinya sudah kembali lagi ke daerah masing-masing gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Dan mereka ada yang melanjutkan juga seperti Dara, jadi melanjutkan istilahnya sebagai senior lah ya.
0: Iya.
1: Juga terlibat langsung dalam rang acara tahun berikutnya
0: ya,
1: begitu.
0: Betul.
1: Ada ya begitu.
0: Ada,
1: ya.
0: Ada. Dalam waktu dekat ini tanggal 6 Dara sudah mulai lagi ngurusin karantina lagi.
1: Karantina lagi. Jadi ngebimbing bagian ngebimbing ya.
0: Iya, betul.
1: Ada pembinaan enggak sih sebenarnya Dara untuk pembimbing juga gitu, misalkan atau penyelenggara kayak Dara misalkan, apakah dari pemerintah sendiri ada di Dinas pariwisata misalkan?
0: Iya, betul. Dari dinas pariwisata juga suka datang gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kayak gitu sih.
1: Ngasih arahan begitu
0: dari
1: ya.
0: Dari Disbudpar ya.
1: Disbudpar ya, Jawa Barat,
0: Jawa Barat
1: gitu.
0: Ya,
1: oke,
0: okay.
1: Jawa Barat. Ini perihal apa yang disampaikan sama teman-teman dari Disbudpar?
0: Nah, biasanya secara umum aja sih kalau dari dinas ngasih info soal ya nggak beda jauh dari budayanya.
1: Nah,
0: terus
1: itu dia.
0: Tolong ya pariwisata, jadi tetap kalau dari dinas nggak terlalu fokus ke satu bidang. Mereka cuma kadang-kadang bapak kepala dinasnya datang hadir, bahwa bapak cuma ngasih tugas aja gitu ke kita. Alhamdulillah. Bapak itu membimbing, kadang-kadang ngasih sponsor. Alhamdulillah. Okay. Tapi didukung banget sama dari dinas.
1: Dinas pariwisatanya mendukungnya.
0: Ya,
1: oke. Okay. Dan Dara ada kunjungan nggak? Biasanya suka ada, kalau nggak salah ya, suka kalau saya pernah lihat gitu kegiatan-kegiatan seperti itu, kunjungan ke wisata budaya misalkan, wisata tempat yang apa namanya, istilahnya ada hubungannya dengan akar budaya kita, ada nggak kayak gitu?
0: Nah, kebetulan kalau angkatan Dara itu nggak lama, mungkin karena baru angkatan kedua ya, jadi belum banyak kegiatan langsung menjurus ke pariwisata kebudayaan gitu, nggak langsung kayak gitu, cuma jadi kita dapat tamu undangan itu ke acara-acara lain kayak kontes-kontes lain.
1: Okay.
0: Baru kayak gitu.
1: Baik.
0: Diharapkan sih mungkin selanjutnya ya.
1: Ya, ini dia Dara. Nah, karena tadi sudah kita bahas ya sama-sama, ternyata memang penting banget ya.
0: Iya, betul.
1: Anak-anak muda begitu. Nanti kan sama juga nanti usianya 14 tahun ya mereka.
0: Iya, kalau di bawah kita juga, di bawah putri remaja itu kebetulan ada putri anak, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Itu tuh anak-anak 10 tahun.
1: Oke, okay, ada
0: tuh,
1: jenjangnya ya, masing-masing punya.
0: Dan hebatnya anak-anak itu enggak cuma bisa bahasa daerah, bahasa Indonesia, mereka tuh kalau lagi speech udah lancar bahasa Inggris, Kak.
1: Nah, ini untuk bahasa daerah sendiri ada enggak?
0: Biasanya ada, tapi kita itu tetap masuknya ke talent show. Mereka merepresent talent mereka itu dengan bahasa daerahnya masing-masing.
1: Termasuk bahasa daerah gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Berbicara bahasa daerah ya, ini mudah-mudahan ya, jadi kedepannya jadi satu ajang di mana mengenalkan budaya lebih dalam lagi. Kan masalah budaya mau luas ya, Dara ya.
0: Betul.
1: Enggak cuma masalah bahasa. Kemudian apalagi coba? makanan juga ya, termasuk betul. Budaya, cara, pokoknya yang hubungannya dengan manusia semuanya.
0: Iya, itu jadi identitas budaya.
1: Identitas, betul. Baik Dara, nanti kita lanjutin lagi ya obrolan kita malam hari ini. Kita akan dengerin dulu lagu Dara ya. Iya, nanti kita lanjutin lagi. Kaum Dangu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 4 RRI Bandung.

0: Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia beserta segenap angkasawan angkasawati RRI mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Semoga Polri berhasil mengemban tugas sebagai lembaga yang mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan polisi yang profesional, berintegritas, serta menjadi lembaga yang semakin dipercaya oleh masyarakat. Polri presisi untuk negeri, pemilu damai untuk Indonesia emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Kembali lagi bersama saya Beni Hadiansa dan Dara ya di studio Pro 4 RRI Bandung ya. Senang sekali saya mengucapkan terima kasih dulu untuk Anda kaum dangum Pro 4 RRI Bandung yang saat ini masih setia mendengarkan kami melalui frekuensi AM 540 dan juga FM 106,9. Terutama bagi Anda yang saat ini sedang nonton kami di streaming YouTube channel kami di RRI Bandung Live, silahkan boleh di like, boleh dikasih komen atau kasih pertanyaan juga boleh ya. Mudah-mudahan kami bisa baca ya. Dan kita masih ngobrolin masalah budaya, pentingnya untuk generasi muda. Jadi penting banget yang buat Dara juga ya.
4: Penting
3: banget, betul. Kan tahu ya Dara, kemarin-kemarin ada kasus, udah lama sih sebenarnya ya. Ada beberapa bentuk seni budaya yang diakui oleh negara lain, negara
4: betul,
3: tetangga begitu.
4: Iya,
3: nah itu gak akan terjadi kalau kitanya benar-benar bisa apa ya,
4: menjaga
3: ya, kemudian juga bisa apa ya, mengenal lebih dekat. Iya, gak akan mungkin terjadi seperti itu begitu. Jadi ada beberapa poin yang kita bisa sampaikan untuk Anda pendengar ya, dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa mengenal seni dan budaya itu penting banget, terutama untuk generasi muda ya, di tengah arusnya globalisasi begitu dan segala macam.
4: Sebagai generasi penerus bangsa ya. Nanti kalau generasi-generasi atasnya nih udah pada nggak ada, gimana?
3: Betul.
4: Gitu kan.
3: Terus melanjutkannya gimana gitu ya? Kalau misalnya cuman selesai sampai di sini, gimana ceritanya yang akan menyeluruh ya? Nah makanya pentingnya kita belajar saat ini tidak hanya sebenarnya untuk generasi milenial saja, tapi juga untuk kita. Karena ngobrolin masalah budaya, aduh banyak banget ternyata Dara yang harus kita pelajari ya. Banyak banget dan belum semuanya begitu. Ya, kalau ngomongin masalah Jawa Barat saja, dari cara berbicaranya saja, dialek misalkan, kan beda-beda ya. Setiap daerah misalkan orang Bandung seperti itu. Kemudian orang Tasikmalaya, orang Garut
4: beda lagi ya.
3: Garut beda lagi dialeknya. Daratnya asli orang mana? Bandung.
4: Orang Bandung.
3: Orang Bandung. Ibu bapak
4: orang Bandung juga.
3: Orang Bandung juga, dua-duanya. Jadi gak beda jauh lah ya.
4: Iya betul.
3: Tapi kalau ngobrolin masalah daerah kayak misalkan di pesisir pantai, di timur misalkan, atau daerah Indramayu, kan itu udah yakin berbeda ya. Itu baru cara berbicaranya, kemudian cara berpakaian, kemudian cara tradisi-tradisi yang lainnya begitu. Nah kalau tradisi Sunda sendiri yang Dara seneng apa atau tertarik begitu?
4: Dara sih lebih tertarik waktu ke tariannya atau belajar alat musiknya.
3: Itu juga termasuk dari hasil karya begitu ya, dalam sebuah budaya begitu.
4: Betul.
3: Tariannya coba, ini energik banget orang Sunda. Itu juga menggambarkan kalau kita memang karakteristiknya gembira, riang begitu ya Dara.
4: Iya, betul.
3: Terus juga gamelan. Nah ini dari permainan gamelan saja ini melambangkan kalau kita ini bisa bersatu begitu. dalam sebuah harmoni, yeah, begitu, meskipun cara memainkan beda-beda.
4: Iya,
3: coba kalau gamelan apa aja di dalamnya, Dara?
4: Ada saron ya,
3: saron.
4: Terus ada
3: bonang.
4: Iya betul, bonang.
3: Ada kendang.
4: Terus ada gongnya juga.
3: Ada gongnya juga. Kan kalau misalnya main sendiri-sendiri nggak akan enak begitu,
4: yeah,
3: ya?
4: Iya betul.
3: Kalau dalam satu komposisi aransemen begitu dimainkan bersama kan jadi seru.
4: Iya. Yeah.
3: Nah itu dia tadi satu, lebih mengenal budaya, kemudian mencegah agar tidak diakui negara lain. Kira-kira yang bisa Dara sampaikan biar tidak diakui negara lain kayak gimana coba, Dara?
4: Nah kalau Dara sendiri sih menganggapnya kenapa bisa hilang ya, ya? Terus tidak jadi, karena kita sendiri belum mengenal lebih jauh. Dan kadang-kadang karena arus globalisasi itu jadinya punya pandangan bahwa budaya dari Western ya, ya, kebarat-baratan itu lebih keren dibanding budaya kita.
3: Kenapa Dara coba? Ini dari sudut pandang seorang milenial.
4: Mungkin ya.
3: Yeah.
4: Dara juga kurang tahu kenapa bisa kalau kita bilang orang cantik juga kan relatif ya, ya.
3: Relatif, betul.
4: Itu makanya orang-orang nih yang bilang, wah gak keren nih.
3: Betul, betul.
4: Kita juga gak tahu alasan dari dirinya masing-masing itu kenapa gitu loh.
3: Betul, betul. Nah ini dia, kan orang yang cantik zaman dahulu dengan orang cantik yang zaman sekarang juga berbeda jauh ya.
4: Iya, betul.
3: Berbeda jauh begitu. Pandangan orang berarti yang sebenarnya berubah begitu.
4: Iya, betul. Cuma ikut-ikutan tren aja
3: nah,
4: sih ya.
3: Nah itu, betul, ikutan-ikutan sekali tren saja begitu, nah Dara. Nah sehingga ini juga akan melalaikan kita kepada tugas dan tanggung jawab kita untuk memelihara budaya begitu ya,
4: iya,
3: sehingga
4: betul,
3: dicaplok sama negara lain, diakui sama negara lain. Setelah itu baru deh ya kita sakit hati.
4: Iya betul, nanti mulai tuh.
3: Nah ini nampaknya juga jadi kewajiban Dara sebagai putri remaja begitu ya Dara.
4: Betul.
3: Pernah nggak ada keinginan untuk menjadi duta budaya begitu Dara, menyampaikan sesuatu di kancah yang lebih tinggi, misalkan nasional kemudian ke internasional Dara?
4: Kebetulan dalam waktu dekat mungkin rencana Dara pengen ke Mojangjajaka biar fokus di budaya Sunda dulu.
3: Gitu. Rencananya begitu ya. Jadi mewakili Jawa Barat juga
4: Bandung dulu. Iya, mewakili Bandung dulu. Mungkin di Mojangjajaka Jawa Barat, baru mungkin rencana selanjutnya ke Putri Indonesia. Biar ada kesempatan ke rencana internasional juga.
3: Iya, benar. Syukur banget kalau senang banget kalau misalnya memang punya kecenderungan pengen melanjutkan begitu ya ke jenjang yang lebih serius lagi gitu, mendalami masalah budaya begitu Dara ya.
4: Betul. Dan
3: yang terpenting sebenarnya untuk Dara sendiri, kenapa jadi ada keinginan seperti itu, kira-kira apa coba?
4: Lebih ke kesadaran lagi, udah pada wah generasi sekarang udah mulai pada kurang nih gitu. Kebetulan Dara ada di dunia yang beauty pageant itu mengenalkan Dara ke budaya sendiri gitu ya. Sekarang sadar bahwa kita cantik loh pakai kebaya gitu. Mulai dari hal-hal kecil aja. Dari sekarang pun banyak teman-teman seusia Dara yang lagi nongkrong pun pakai kebaya. Jadi kalau dibilang, wah lo gak keren nih pakai kebaya, sebenarnya enggak, karena kita bisa mix and match itu. Jadi tetap terbawa arus globalisasi, tapi kita memodernisasi aja budaya kita. Tetap gak hilang poin budayanya gitu.
3: Poin budayanya tetap disampaikan.
4: Dari situ bahwa sadar juga nih, wah kayaknya emang keren juga kok kita gak yang kuno gitu loh. Belajar budaya, kita juga masih, kan kalau gak ada penerusnya juga nanti siapa yang menerusin ya, ya? Dari situlah Dara punya visi misi, insya Allah kalau ada rezeki dan takdirnya kesana.
3: Betul.
4: Pengen lanjut juga ikutan ajang-ajang lain lagi biar bisa mengenalkan lagi dan jadi role model buat generasi selanjutnya.
3: Betul sekali. Nah ini dia nih yang ini ternyata memang banyak ya ajang-ajang seperti ini ya yang bisa kita manfaatkan, terutama buat generasi berikutnya yang mau melanjutin ini kayak ke Dara begitu. Ada anak-anaknya, ajang anak-anaknya sudah mulai, anak-anaknya, kemudian remaja pun dibagi dua ya, dari kota Bandung kemudian ke nasional ya, mewakili Jawa Barat begitu.
4: Jadi,
3: dan kalau yang nasional ke sana lagi ada nggak?
4: Kalau untuk remaja belum ada.
3: Jadi,
4: kalau untuk remaja belum ada, mungkin kita harapkan nanti mungkin udah ada ya. kalau untuk saat ini belum ada, yang remaja dan yang anak-anak juga belum ada. Cuma kalau anak-anak nih udah pada ikut di Putri Anak Indonesia, biasanya mereka lanjut. Jadi udah dipersiapkan dan pas saat remajanya tuh jadi lebih matang gitu lah.
3: Betul. Luar biasa ya. Nah ini ada yang sudah melanjutkan ke Putri Indonesia nggak, teman-teman ada?
4: Udah ada.
3: Udah ada.
4: Miss dari Indonesia Jawa Barat. Udah ada.
3: Oh Miss Indonesia kemarin.
4: Udah ada. Iya betul. Terus kalau misalnya dari provinsi lain juga udah ada yang ke Putri Indonesia nyoba, udah ada.
3: Nah hasil akhirnya kesana juga bisa masuk ya?
4: Iya betul.
3: Oke.
4: Dari situ kan nggak cuma mempersiapkan soal mempelajari budaya, kita juga public speakingnya lebih matang lagi, persiapan hal-hal lainnya juga jadi lebih matang.
3: Kemudian
4: lagi
3: juga bahasa Inggris ya begitu ya?
4: Iya betul.
3: Harus.
4: Tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa Inggris juga penting.
3: Iya
4: gitu.
3: Bahasa internasional gitu.
4: Iya
3: ya,
4: bahasa Indonesia.
3: Bisa berkomunikasi. Nah itu dia luar biasa nih. Nah kemudian juga, ya tadi Dara udah sampaikan kalau yang paling penting itu melahirkan ya, melahirkan apa kesadaran begitu.
4: Betul.
3: Untuk melestarikan seni dan juga budaya akar tradisi kita begitu ya Dara, sehingga ini sejatinya ini kesadaran itu melestarikan warisan budaya bangsa memang harus dimulai untuk generasi muda karena punya potensi besarnya anak-anak sekarang teh.
4: Iya betul. Mungkin awalnya yang ikutan ajang juga menjadi suatu keharusan ya. Tapi kan yang namanya awalnya kita kenal, yang kita nggak tahu lama-lama juga bisa. Tak kenal maka tak sayang ya.
3: Itu.
4: Nah jadi emang
3: maka
4: harus dikenalan
3: lah. Maka berkenalan lah. Ya ini saya percaya banget generasi muda ini punya banyak potensi. Kemudian juga ditunjang lagi dengan semangatnya yang luar biasa.
4: Iya,
3: ya. Kalau kata Bung Karno bilang katanya saya berikan saya 10 remaja begitu, 10 orang pemuda begitu,
4: iya, betul.
3: Saya akan mengguncangkan dunia. Nah ini ya mudah-mudahan bermunculan generasi-generasi bangsa yang benar-benar cinta dengan akar budayanya,
4: betul.
3: Yang nasionalismenya juga
4: betul.
3: Ya artinya ya sudah menjadi keharusan kita ya NKRI sayang dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
4: betul.
3: Begitu. Nah Dara, perihal budaya barangkali yang terakhir dari Dara yang ingin disampaikan bangga untuk generasi mungkin yang di bawah Dara ya begitu ya, atau mungkin sebaya Dara untuk lebih peduli lagi mungkin dengan budaya mangga.
4: Kalau pesan dari Dara sendiri sih mencoba aja dulu mengenal apapun selagi ada kesempatan ya.
3: Betul. Artinya mengenal yang baik begitu ya.
4: Iya, mengenal yang baik.
3: Budaya begitu.
4: Dengan mengenal kita bisa tahu nanti kan terpilih lagi nih yang baiknya mana, yang enggaknya mana. Jadi kita bisa dengan arus globalisasi saat ini kita tahu nih mana yang baik, mana yang enggak.
3: Okay.
4: Dan akhirnya kita punya kesadaran bahwa harus melestarikan budaya dari mulai hal-hal kecil. Anak-anak zaman sekarang mulai dari umur 3 tahun, 4 tahun itu udah ada yang belajar jaipongan loh. Itu
3: betul.
4: Keren banget sih, lebih kesebanyak kesadaran bahwa buat belajar kan kalau udah dikenalin dari kecil dia nanti pas udah besarnya udah oh iya udah kenal nih, udah mau gitu ya.
3: Kalau sudah kenal sudah tidak ada lagi apa ya, keraguan begitu ya,
4: yeah,
3: untuk
4: betul.
3: Lebih mempelajari begitu.
4: Kadang-kadang mereka enggak mau tuh karena enggak kenal aja sih, itu masalahnya.
3: Kalau sudah dikenalkan
4: sekarang,
3: apalagi sudah di apa istilahnya didukung sama orang tua begitu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Nah, ini saya senang sekali nih kedua orang tua Dara nampaknya tadi sudah ngobrol-ngobrol ya begitu, yang ngobrolin masalah Dara dari mulai awal begitu ya terjun ke dunia ini sangat support sekali ya kedua
4: sangat
3: orang
4: support.
3: Tua.
4: Nah, itu juga salah satu karena sekarang kan mulai nih zaman berkembang, khawatir juga nggak semuanya aman ya.
3: Betul.
4: Inilah peran orang tua saya contohnya yang selalu mendampingi anaknya,
3: betul.
4: Jadi nggak terjerumus ke arah-arah yang
3: nah,
4: negatif.
3: Ini nih, saya yakin berarti ayah dan juga ibu dari Dara ini memang sangat satu perhatian juga ya ke Dara.
4: Ya,
3: yang kedua perhatian juga ke masalah budaya.
4: Iya betul.
3: Ya. Pastinya.
4: Jadi
3: ya,
4: didukung juga mau latihan apapun didukung.
3: Begitu.
4: Ayo coba.
3: Baik gitu. Jadi ini buat kita-kita juga ini kaum dangu ternyata memang butuh juga ya kita menambah wawasan begitu ya. Terutama minat baca begitu.
4: Iya betul.
3: Baca tidak hanya masalah budaya aja sih sebenarnya, tapi ya ya penting juga kita mengenal budaya kita, siapa kita sebenarnya.
4: Betul.
3: Begitu ya. Apa yang kita bisa lakukan begitu, atau sejarah mengenai tentang kita keberhasilan orang-orang Sunda begitu ya.
4: Nah, karena ini kan jangan jarang sekali-kali melupakan sejarah ya.
3: Jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Jadi kita kembali lagi masalah budaya kita begitu.
4: Betul.
3: Ya, orang-orang yang terdahulu kita luar biasa loh ya warisan budayanya.
4: Luar biasa dan saat sekarang kan negara kita juga literasinya agak kurang ya.
3: Itu dia. Budaya literasi kan ini juga budaya.
4: Iya betul sekali.
3: Budaya membaca begitu kan. Buku sekarang udah jarang loh.
4: Di perpustakaan karena udah sepi loh.
3: Perpustakaan udah sepi karena memang cenderung mereka pengen simple digitalisasi begitu. Tapi maaf ya kalau kalau Benny pikir gitu, sepertinya kurang-kurang. Jadi nggak bikin kita gimana ya?
4: Nggak fokus ya kalau
3: menurut dia.
4: Iya betul, karena kalau ada di distraksi ya kalau kita baca di handphone, ada notification lah, ada nanti ada telepon gitu loh.
3: Udah dikit-dikit main game dulu.
4: Iya nanti dulu deh kalau nggak scrolling Instagram dulu.
3: Scrolling dulu Instagram, keganggu ya betul ya. Kalau dulu kan Benny juga ngerasa ini budaya membaca ya, budaya mengenai budaya membaca. Jadi kalau orang dulu waktu Benny kecil gitu, bener berasa banget nikmatnya kalau kita memang sudah membaca halaman terakhir begitu. Halaman terakhir dari sebuah buku meskipun ya sudahlah gitu, kita juga kadang-kadang lupa begitu isinya, tapi kan kita sempat baca gitu dari awal sampai akhir. Seneng banget ini dulu. Gimana Dara sempat ini juga?
4: Kalau Dara kebetulan emang seneng baca buku novel gitu.
3: Jadi khatamnya tapi ya.
4: Khatam alhamdulillah. Cuma emang belum semua genre dibaca. Tapi alhamdulillah masih senang baca buku. Jadi rehat dulu sejenak dari handphone
3: gitu. Gitu ya. Nah itu dia, barangkali jadi solusi juga ya buat kita.
4: Betul.
3: Jadi maksudnya gak semuanya ke handphone.
4: Iya
3: begitu.
4: Betul.
3: Jadi tidak semua buku harus diterjemahkan ke handphone. Atau di,
4: karena itu menghilangkan fokus juga.
3: Betul.
4: Sih ya. Itu jadi
3: betul.
4: Konsentrasinya kan lebih melatih konsentrasi.
3: Betul,
4: belajar
3: betul.
4: Baca buku.
3: Yang keduanya juga sebenarnya ini satu hal yang penting juga ini. Kayak penerbit buku itu sayang sekali, kasihan loh.
4: Sekarang udah mulai sepi ya.
3: Betul, mereka juga kayak mau produksi apa kira-kira, karena memang pembacanya juga sudah berpindah tangan ya. Maksudnya bukan berpindah cara begitu ya. Berpindah cara, bukan berarti kita tidak setuju gak kira-kira kalau Bedi sih begitu ya. Tapi setuju atau tidak sih mangga gitu ya, gimana orang masing-masing. Kalau kata Benny tidak semua buku harus dipindahkan ke handphone begitu ya. Karena memang perlu buku.
4: Emang perlu iya. Karena emang Dara dilatih konsentrasinya tuh kalau lagi ke satu fokus sih dengan membaca buku. Jadi kita fokus ke buku dulu nih. HP-nya disimpan. Nanti baru kan setelah baca buku, oh ya udah selesai. Kalau kita biasa ada jam literasi itu tuh buat nanti dibuat review bukunya kayak gimana. Kan kalau enggak disimak juga enggak akan bisa nanti nge-review.
3: Benar. Nggak selesai, nggak akan masuk itu ke dalam. Belum lagi kalau ngobrolin masalah radiasinya buat kesehatan kita gitu ya. Mata kita lelah begitu kalau kita nonton di handphone gitu, baca-baca di handphone begitu ya.
4: Betul.
3: Ya ini hanya sekedar obrolan ringan saja sih sebenarnya, jangan diambil hati.
4: Iya.
3: Tapi maksudnya ini juga jadi hal yang Abeni juga pikirkan gitu ya. Oh iya ya, ternyata buku tuh nggak usah semuanya dimasukkan ke dalam handphone.
4: Betul,
3: begitu ya. Jadi biar ada toko buku buka lagi.
4: Iya.
3: Biar penulisnya juga
4: masih ada ya.
3: Bisa ada lagi begitu. Mereka bisa berkiprah lagi. Ilmu-ilmu, pengalaman tidak semuanya yang bisa kita alami begitu. Tidak hanya yang kita alami saja, tapi yang bermanfaat bisa dari orang lain juga ya.
4: Iya, betul.
3: Pengalaman orang lain. Jadi kita hanya memperdalam saja mungkin bisa begitu. Oke. Buku apa ya? Novel apa, Dara?
4: Dara senang banyak sih ya, tapi kalau
3: dari sih, Indonesia atau luar?
4: Dari Indonesia iya, dari luar juga biasanya ada yang ditranslate ke bahasa Indonesia.
3: Oke. Aduh seneng banget ya ngobrol sama anak muda mahnya. Iya. Dara berarti kelahiran tahun berapa?
4: 2005.
3: Wah iya, berarti kaum milenial bener ya ini. Ya baik. Nih jadi ini persepsi atau apa ya cara pandang anak-anak muda begitu. Ya, ternyata mereka juga sebenarnya peduli ya.
4: Peduli ya.
3: Peduli akan sebuah budaya begitu ya sebagai jati diri bangsa kita, suku bangsa kita. Oke. Dan kaum dangu pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa yang saat ini masih mengikuti kami di RRI Bandung Live, obrolan singkat ringan kita hari ini nampaknya kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk Anda semuanya. Terima kasih Dara.
4: Iya, makasih ya.
3: Sehat selalu. Amin. Semoga cita-citanya Dara tercapai ya, bisa melanjutkan lagi ke jenjang, maksudnya ajang yang lebih ya, keren amin, lagi amin, begitu, dan bisa menambah wawasan. Dan jangan lupa Dara nanti sekali lagi tujuannya untuk mengenalkan budaya
4: dan melestarikan budaya Sunda ya, Sunda. Amin.
3: Baik, hatur nuhun Dara, sekali lagi sehat selalu. Salam untuk keluarga dan kaum dangu Perempat RRI Bandung. Kita akhiri obrolan kita di malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi minggu depan untuk obrolan budaya dengan tema yang berbeda, tentunya di studio Perempat RRI Bandung. Dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita tutup wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian obrolan budaya khasanah keberagaman peradaban manusia Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Drama Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu penting diantawisna. Gelaran Bandung Great Sale dibuka poe tadi ku Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Cirebon nguatan barengna jeung Pemerintah Jawa Barat. Warta salengkapna dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Menciptakan momen keluarga yang berkualitas memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abdul.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kumalendangna hirup urang di ieu alam, mangrupi lalakon nu pasti, sariring dumadi, saringkak saparipolah, moal leupas tina catetan mantena. Loba katangtuan nu kaharti ku pikir, nanging hese ngalarap keunana dina carita hirup. Diri masih keneh resep ngumbar lamunan, nutur-nutur pangbibita setan, ngudak-ngudak pangajak nafsu. Mungguh hirup, kabingung, kasusah, pasti aya di sabudeureun urang. Tapi teu kudu salempang, sabab urang geus dibekelan ku akal, pikeun yang harupan rupa-rupa masalah eta.

Akal boga watesan dina tugasna. Tekabeh bisa kahontalku akal. Didieu, urang kudu apal mana bagian akal jeung mana bagian iman. Iwal jalma boga iman nu parigel ngolah akal. Akal dipupuku elmu, diasah ku pangarti, diseketan ku pangabisa. Akhirna, akal ngagandeang jeng roh alam. Estu luyu jeng tugasna, dina garis katangtuan ilahi robbi.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Bahagia sekali di pagi hari ini tentunya Perempat Suara Budaya Bandung bisa menjumpai kaum dangu. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Baik, bersama saya Wepro Kanda akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 12 siang nanti, tentunya dengan beberapa rangkaian acara yang telah kami persiapkan untuk menemani pagi hari ini hingga siang hari nanti. Dan siaran Perempat akan mengudara sampai dengan pukul 24 malam nanti. Dan sesaat lagi kami hadirkan acara Cahaya Pagi dengan topik keutamaan surat Yasin yang akan dipandu rekan Rosyanti bersama Ustazah Isma. Kemudian ada Sampurasun Pasundan dilanjutkan dengan Wangkongan Pagi, ada Obrol Kacida dan Gelar Kawih Pasundan, rangkaian lagu-lagu keliningan dilanjutkan dengan obrolan atau tepas UMKM. Baik, kamu menunggu dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pagi hari ini lebih baik dari pagi sebelumnya, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari yang lalu. Kita sampaikan selamat pagi, selamat mendengarkan semuanya, dan mudah-mudahan apa yang dibahas bisa menambah hasanah ilmu agama yang tentunya sangat baik untuk menjalani kehidupan di pagi hari ini dan seterusnya. Selamat pagi, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar kaum dangu di mana saja Anda berada. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di Pro 4 Suara Budaya Bandung dalam acara Cahaya Pagi. Dan tentunya kali ini saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda dalam Cahaya Pagi ini. Kita akan membahas mengenai keutamaan surat Yasin. Dan tentunya puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beraktivitas kembali, masih diberikan kesempatan untuk bisa membuka mata kita kembali setelah kita diberikan kepulasan dalam tidur kita malam hari ini, dan tentunya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam cahaya pagi dengan topik keutamaan surat Yasin tentunya akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu ada Ustazah Isma. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Neng Isma.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Rosyanti.
2: Kumaha damang Neng?
3: Alhamdulillah damang. Teteh kumaha damang?
2: Alhamdulillah ayah hibar pangestu dina dinten ieu teh. Mangga. Mohon Neng Isma mangga di haturanan wae kanggo ngadugikeun paparanana langsung.
3: Ampun. Hatur nuhun sakajana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Izzati, Zat yang pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memberikan kita cinta tiada henti. Dialah yang memberikan kita kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat dan lain sebagainya. Beliaulah Allah lah yang memberikan kita nikmat, kenikmatan dan juga segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Salawat berbingkai salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari segala keburukan menuju celah kebaikan, dan segala sesuatu yang samar menjadi sesuatu yang jelas. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya Selamat pagi kepada sahabat kami semua, dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah dan juga dalam rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, insya Allah saya akan menguraikan sedikit mengenai keutamaan dari surat Yasin. Namun sebelumnya, kita ketahui bahwa Al-Quran, kalamullah, merupakan panduan kehidupan kita, menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 disebutkan, dalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin, bahwasannya Al-Quran itu adalah suatu hal kalam ilahi yang diturunkan kepada kita sebagai petunjuk bagi kehidupan kita, hudan lil muttaqin. Ini menunjukkan bahwa kehidupan kita di dunia ini tidaklah akan berhasil, tidaklah akan mendapatkan kecerahan atau kemudahan jika kita jauh dari Al-Quran. Maka dari itu, Al-Quran merupakan hal yang harus kita pegang dalam kehidupan, dalam hati kita, dalam jiwa kita, agar kehidupan kita akan selalu berada dalam kebenaran dan jalan yang benar. Jika diibaratkan, kehidupan ini bagaikan sebuah perjalanan. Perjalanan ketika kita baru tiba di suatu tempat, kita tidak tahu apa-apa, maka di situ kita membutuhkan petunjuk, kita membutuhkan peta, ataupun kita membutuhkan tour guide, dan itulah Al-Quran. Ketika kita memiliki tour guide, ketika kita memiliki panduan, maka insya Allah kita akan sampai atau menyelesaikan perjalanan itu dengan baik. Begitupun kehidupan, jika kita memegang teguh panduan-panduan Al-Quran, insya Allah kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan selamat sampai kembali lagi kepada Allah yang Maha Rahmat. Jika dipermisalkan lagi seperti sebuah barang yang baru kita beli dan kita memang benar-benar baru dan belum mengetahui barang tersebut bagaimana cara menggunakannya, maka kita membutuhkan buku panduan untuk menggunakannya, ataupun bahkan untuk merangkainya sendiri kita membutuhkan panduan. Nah, disitulah fungsinya Al-Quran. Seperti itulah fungsinya Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Jikalau kita menggunakan suatu barang yang asing, menggunakan atau merangkai suatu barang yang asing tanpa mengetahui, tanpa menggunakan buku panduan sudah disediakan, maka niscaya barang tersebut akan tidak berfungsi atau fungsinya akan berganti ataupun fungsinya tidak bisa kita gunakan. Begitulah kehidupan kita yang harus selalu berada dalam panduan Al-Quran. Dalam Al-Quran ini tentu terdiri dari 114 ayat yang 114 surat maksudnya. Itu memiliki keutamaan yang luar biasa dan istimewa. Semua suratnya, setiap ayatnya, setiap kalam ilahi pasti memiliki keutamaan dan keistimewaan yang luar biasa. Dan salah satu yang akan kita bahas di sini adalah Quran surat ke-36, yaitu Quran surat Yasin. Dalam surat Yasin ini terdiri dari 86 ayat. Al-Quran surat Yasin diturunkan di Mekah Al-Mukarramah, Mekah tempat yang mulia, kecuali Quran surat surat Yasin ayat 45 yang diturunkan di Madinah, Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang menjadi kota yang mulia. Al-Quran merupakan kalam ilahi yang mulia, diturunkan dari Allah yang Maha Mulia melalui malaikat Jibril, yang dengan itu malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia, menjadi pemimpin para malaikat. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad merupakan manusia paling mulia. Kemudian diturunkan di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Dan diturunkan di Mekah juga Madinah, yang dimana dua kota itu menjadi kota yang mulia. Dan begitupun orang-orang yang menerima kalam-kalam ilahi, yakni membaca dan mengamalkannya, akan menjadi manusia yang paling mulia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Barang sebaik-baik orang adalah yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, yang mengamalkannya juga mengajarkannya. Itu buktinya, itu landasannya kenapa Al-Quran menjadi hal yang mulia. Begitupun surat Yasin, surat Yasin yang berada dalam Al-Quran maka menjadi mulia, surat yang mulia. Secara umum, Quran Surat Yasin memiliki kandungan berupa pokok-pokok keimanan, kemudian membahas juga tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu

Dalam Al-Quran Surat Yasin juga dibahas mengenai sejarah perjuangan para syuhada, juga para perjuangan pendakwah-pendakwah agama. Hadirin rahimakumullah, sahabat Dangu dimanapun berada, Surat Yasin menjadi surat yang sentral, di mana sering kita dengar bahwasannya baca Surat Yasin di malam Jumat, misalkan ketika ada orang yang meninggal dibacakan Surat Yasin dan lain sebagainya. Suatu hal tersebut yang lumrah dalam kehidupan kita menjadi suatu hal yang memang keyakinan, dan juga mungkin di sebagian orang bertanya, kenapa harus Surat Yasin? Kenapa harus Surat Yasin? Kenapa harus Surat Yasin? Di mana-mana kita bertanya hal tersebut. Lah, kenapa harus Surat Yasin? Dan ternyata Surat Yasin memiliki keutamaan yang luar biasa. Sama halnya dengan surat-surat Yasin, surat-surat lain, Surat Yasin juga memiliki keutamaan. Adapun di antaranya keutamaan-keutamaan dalam Surat Yasin ini, yang pertama dikutip dari kitab Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in qalbu wa qalbul Qur'an Yasin." Bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki hati, terdapat inti, dan qalbu ataupun inti dari Al-Qur'an adalah Surat Yasin. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an, Surat Yasin merupakan jantungnya Al-Qur'an, hatinya Al-Qur'an, dimana ketika tidak ada Surat Yasin maka tidak lengkaplah Al-Qur'an tersebut. Dalam hal ini menunjukkan bahwasannya Surat Yasin memiliki keutamaan yang luar biasa yang perlu kita yakini, dan ketika kita membacanya kita akan menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Qur'an dan juga membuat keutamaan atau fadilah-fadilah tersebut sebagai semangat dalam kehidupan kita dalam membaca Al-Quran tersebut. Kemudian, sahabat Dangu, dalam mukaddimah tafsir Ibnu Katsir Al-Quranul Azim tadi juga disebutkan bahwasannya Surat Yasin ini mampu mempermudah segala urusan yang sulit. Jika Surat Yasin dibacakan pada perkara yang sulit, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi ketika kita meyakini, ketika kita membaca Surat Yasin dengan penuh keyakinan, insyaallah kesulitan yang sedang dihadapi akan terasa mudah. Dan pada hakikatnya Allah juga sudah menjanjikan bahwasannya innamal usri yusra, bahwasannya bersama kesulitan akan selalu ada kemudahan, dan Surat Yasin inilah insyaallah akan menjadi fadilah datangnya kemudahan tersebut. Jika sulit dalam ekonomi, baca Surat Yasin. Ketika sulit dalam menegakkan kesehatan, Surat Yasin. Ketika bahkan ketika kesulitan dalam menghadapi ajal pun, maka bacalah Surat Yasin. Ini berkaitan juga, sahabat Dangu, dengan keutamaan Surat Yasin selanjutnya. Apa itu yang bahwasannya bahwasannya Surat Yasin ini mampu menjadi jalan mempermudah sakaratul maut, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halaman 562 juga disebutkan bahwasannya iqra'uha 'ala mautakum, yakni Yasin. Membaca Surat Yasin di sisi mayat akan menurunkan banyak rahmat dan keberkahan, dan juga memudahkan keluarnya roh. Hadirin rahimakumullah, di sini menunjukkan bahwasannya Surat Yasin ini mampu atau memiliki faedah mempermudah kita dalam menghadapi sakaratul maut. Kita ketahui bahwasannya sakaratul maut merupakan suatu hal yang mengerikan. Itu adalah gerbang kita sampai atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, namun dalam menghadapinya tentu akan sangat sulit. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasakan sakit yang luar biasa ketika menghadapi sakaratul maut. Bahkan rasa sakit yang kita rasakan ketika sakaratul maut itu tidak ada bandingannya dengan sakaratul maut yang dihadapi oleh Rasulullah. Mengapa? Karena Rasulullah sangat mencintai umatnya, sehingga ketika itu Rasulullah berdoa kepada Allah agar umatnya tidak merasakan rasa sakit yang luar biasa seperti sakaratul maut. Maka Rasulullah menanggung rasa sakit yang seharusnya kita rasakan lebih dari yang
seharusnya

0: yang kita rasakan. Maka kita harus senantiasa bersyukur dan juga bersolawat kepada Rasulullah, karena Rasulullah lah bukti cinta yang sejati. Rasulullah sangat mencintai umatnya, maka kita juga sebagai umatnya tentu harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat Damu, selain mempermudah, selain menjadi jantungnya Al-Quran, surat Yasin juga menjadi wasilah kita mati syahid, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, bahwasannya barang siapa yang rutin membiasakan membaca surat Yasin setiap malam, maka tanpa terduga ia menemui ajalnya dalam kematiannya dalam keadaan syahid. Sahabat Damu, dalam hal ini juga disebutkan bahwasannya siapa yang rutin membiasakan surat membaca surat Yasin. Nah, ini artinya bukan hanya ini juga menjadi jawaban kenapa harus malam Jumat. Nah, pada dasarnya surat Yasin itu atau surat dalam Al-Quran itu dianjurkan untuk dibaca setiap malam, setiap hari, bahkan dalam kehidupan, baik itu siang ataupun malam, sore ataupun pagi. Tapi ketika kita memang tidak bisa mengerjakan atau membaca Al-Quran termasuk surat Yasin di waktu malam, setiap malam atau setiap hari, maka Sayyidul Ayyam di malam Jumat, di hari Jumat, itulah hari yang utama dalam 7 hari tersebut. Begitu. Jadi bukan hanya di malam Jumat saja yang dianjurkan, tapi setiap malam juga dianjurkan baca surat Yasin. Cuma ketika kita memang tidak bisa melaksanakan hari, ayolah di satu hari dalam satu minggu gitu. Itu di malam Jumat Sayyidul Ayyam. Begitu. Nah, sahabat Damu, tadi juga sudah diuraikan bahwasanya surat Yasin bisa mempermudah urusan, bisa mempermudah sakaratul maut, juga bisa membuat seseorang menjadi jalan seseorang mati syahid dan juga menjadi jantungnya Al-Quran. Nah, surat Yasin juga bisa menjadi wasilah untuk terhindarnya kita dari siksa kubur. Kita ketahui bahwa siksa kubur adalah suatu hal yang sangat mengerikan, di mana jasad kita yang berasal dari tanah harus kembali ke tanah lagi, dan di dalam tanah tersebut tentu banyak makhluk-makhluk lain dari jenis-jenis binatang melata, dan di situ kita posisinya sebagai mayat, dan juga tidak menutup kemungkinan bahwasannya tubuh ini yang saat ini segar bugar, sehat walafiat, ketika masuk ke dalam tanah, kembali ke tanah, akan menjadi makanan untuk cacing-cacing tanah ataupun menjadi makanan bagi binatang-binatang melata, sehingga bisa jadi tubuh kita akan habis, tak tersisa, hanya tersisa tulang-tulang, bahkan tulang-tulangnya juga masih dimakan oleh semut-semut yang ada di dalam tanah. Na'udzubillah min dzalik, mengerikannya siksa kubur. Nah, di sini surat Yasin mampu menjadi wasilah untuk menghadapi atau menghindarkan diri kita dari siksa kubur. Di dalam tafsir kitab Tafsir An-Nur disebutkan bahwasannya barang siapa yang mengunjungi makam seseorang dan membacakan surat Yasin, maka hari itu Allah ringankan siksa mereka dan Allah berikan kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur di pekuburan itu. Dalam tafsir ini, tafsir surat Yasin tentunya, kitab An-Nur ini menunjukkan atau menjadi sebuah landasan kita untuk meyakini bahwasannya surat Yasin ini memiliki fadilah yang luar biasa. Di sini meringankan siksa kubur, berarti siksa kubur memang sangat berat, lalu diringankanlah dengan surat Yasin tersebut, dan Allah akan memberikan kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur. Dan ketahuilah bahwa kebaikan yang Allah berikan adalah kebaikan yang tidak ada bandingannya. Dan ketika kita mendapatkan kebaikan dari Allah, maka kehidupan kita, baik itu di dunia ataupun di dalam kubur sekalipun, itu akan menjadi lebih ringan, akan menjadi sebuah kerahmatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Nah, itu adalah sebuah landasan bagi kita untuk senantiasa mencintai dan rajin membaca surat Yasin, dan juga tidak melupakan untuk surat-surat yang lainnya juga harus kita cintai dan terus kita baca bahkan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat Dang, ada lagi keutamaan dari surat Yasin, yakni diampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tabrani, juga dalam kitab tafsir Al-Qur'anul Azim Ibnu Katsir dengan posisi atau kedudukan atau penilaian jahit baik, bahwasanya barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Di sini menunjukkan bahwasannya ketika membaca surat Yasin dengan mengharap ridha Allah, berarti membaca surat Yasin saja tidak cukup, tetapi ada syaratnya, yaitu dengan mengharap ridha Allah Ta'ala. Bukan hanya membaca sekedar membaca, bukan hanya membaca dengan mengharapkan sesuatu yang lain, tetapi membaca dengan ikhlas ridha lillah Ta'ala, mengharapkan kasih sayang dan rahmat Allah, maka insya Allah ampunan yang kita dambakan akan datang dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat Dangu, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk enggan membaca Al-Quran, termasuk membaca surat Yasin setiap hari dalam kehidupan ini, karena sungguh banyak jaminan-jaminan dan janji-janji Allah yang Allah berikan. Kalau diuraikan tadi, ada bahwasannya Quran Yasin, surat Yasin itu menjadi jantungnya Al-Quran, mempermudah, lalu mengampuni dosa, dicatat sebagai mati syahid. Tidak cukup sampai di situ, masih ada lagi keutamaan-keutamaan luar biasa dari surat Yasin. Bahwasannya surat Yasin ini merupakan surat kematian. Mengapa surat kematian? Karena surat Yasin ini adalah pengingat bagi kita yang hidup bahwasannya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang tidak abadi, kehidupan yang sementara. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan bahwasannya kita itu orang asing, kita itu orang asing yang sedang mengembara dalam kehidupan ini, dan tentu kita akan kembali ke hadirat Allah, dan kita wajib kembali ke hadirat Allah dengan keadaan yang baik. Maka tidak menutup kemungkinan, atau bukan tidak menutup kemungkinan, tapi memang sebuah kepastian bahwasannya kita akan menghadapi kematian. Sehingga ketika kita membaca surat Yasin dengan penuh khidmat, juga dengan penuh penghayatan, di situ kita akan menemukan kalam-kalam Allah. Bahwasannya contohnya dalam Quran surat Yasin ayat ke-32 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhbarun. Semua umat akan dihadapkan kepada kami. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap umat tanpa terkecuali dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu akan menghadapi ajalnya, akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dalam menghadapi hal tersebut kita harus mempersiapkannya dengan semaksimal mungkin. Dan ternyata sahabat Dangu, kalimat muhbarun di sini diulang sampai 3 kali dalam surat Yasin. Ini menunjukkan bahwasannya memang benar-benar kita akan menghadapi kematian tersebut. Lalu selain dari ayat 32 tadi, disebutkan juga dalam ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhbarun. Teriakan itu hanya sekali, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Di sini menunjukkan lagi, menegaskan kembali bahwasannya pada hakikatnya benar-benar kita semua akan menghadapi ajal yang nyata. Itu 2 kalimat muhadharun. Dan satu lagi dalam ayat ke-75 juga disebutkan bahwasannya, bismillahirrahmanirrahim, la yastati'una nasqahum wa hum lahum jundum muhdharun. Sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Bahwasanya di akhirat nanti, ketika kita dihisab setelah kita menghadapi kematian, tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa menolong kita. Jabatan kita tidak bisa menolong kita. Orang tua kita yang selalu melindungi kita dari kecil, itu tidak bisa menolong kita. Tentara-tentara yang menjadi abdi negara, bahkan para pejabat yang selalu dikawal oleh para tentara, para polisi dan lain sebagainya, tidak bisa ditolong kembali. Siapapun yang di dunia kita menolong kita habis-habisan, tidak bisa menolong kita kecuali amal-amal kita. Maka dari itu, amal-amal kita itu menjadi jalan datangnya rahmat Allah. Hanya rahmat Allah yang akan menjadi penentu kita, menjadi pegangan kita di akhirat kelak. Syafaat Rasulullah akan hadir dengan rahmat Allah. Pada dasarnya yang dapat menyelamatkan kita adalah rahmat, adalah kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat Dangu, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan dulu lantunan lagu-lagu yang menenangkan hati insya Allah dari RRI Bandung kepada Persianti, mungkin dipersilahkan.
1: Iya, baik. Kembali nanti. Baik, terima kasih Ustazah, Neng Isma. Baik, saudara pendengar, kita jeda dulu sesaat. Nanti tentunya Neng Isma juga akan kembali untuk Anda, kembali memberikan paparannya terkait dengan topik keutamaan surat Yasin selepas lagu berikut ini.

0: radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung, yaitu keluar dengan perut kosong di pagi hari dan kembali dengan perut kenyang di sore hari. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung dalam acara Cahaya Pagi. Dan tentunya dalam edisi Cahaya Pagi ini kita sedang membahas mengenai keutamaan surat Yasin bersama ustazah kita yaitu Neng Isma. Dan kembali kami persilahkan Neng Isma untuk memberikan paparannya dan sekaligus nanti mengakhiri acara Cahaya Pagi ini. Silakan.
3: Baik, terima kasih Teh Rosyanti. Sahabat Bangu dimanapun berada, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah membahas bahwasannya surat Yasin memiliki keutamaan yang luar biasa. Tadi disebutkan bahwasannya surat Yasin merupakan jantungnya Al-Quran. Kemudian surat Yasin menjadi wasilah diampuninya dosa, lalu juga mempermudah sakaratul maut, menjadikan kita sebagai orang yang mati syahid, mempermudah segala urusan yang sulit, dan menghindarkan kita dari siksa kubur. Kemudian sahabat Dangu, surat Yasin ini juga menjadi memiliki fadilah ataupun menjadi sebuah wasilah dikabulkannya hajat-hajat kita. Bahwasannya disebutkan bahwasannya surat Yasin sepenuhnya, membaca surat Yasin dengan sepenuhnya dan pada saat mencapai ayat ke-58 terus diulang sebanyak 7 kali, maka insya Allah Allah akan mempermudah dan mengabulkan hajat-hajat kita. Ini menunjukkan bahwasannya surat Yasin memang menjadi wasilah dan memiliki fadilah yang luar biasa, sehingga disebutkan di situ surat Yasin mampu mengabulkan atau mempermudah hajat kita cepat dikabulkan. Dan tentu kita harus ingat bahwasanya pengabulan hajat-hajat kita itu memiliki 3 cara. Yang pertama, Allah bisa mengabulkan hajat kita sesuai dengan apa yang kita inginkan karena menurut Allah itu yang terbaik. Kemudian yang kedua, bisa jadi Allah menunda hajat kita, menunda waktu untuk dikabulkannya hajat kita dan menunggu waktu yang tepat nanti. Dan bisa jadi Allah mengabulkan hajat kita dengan digantinya hajat tersebut yang kita minta dengan sesuatu yang lebih baik. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui segalanya, mana yang terbaik untuk kita semua. Jadi yang Allah kabulkan adalah mana yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurut kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Hanya Allah yang maha mengetahui segalanya. Dan harus kita ingat juga bahwasannya asa ayyakuna ayyuhibbu syai'an wa huwa syarrul lahum. Bahwasannya jika kita menganggap sesuatu itu baik untuk kita, belum tentu, mungkin saja itu buruk menurut Allah. Dan sesuatu yang kita anggap buruk bisa jadi itu adalah sesuatu yang dianggap baik menurut Allah. Dan Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka selalu berhusnuzon kepada Allah dalam segala hajat yang kita minta, dalam segala hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat kamu, dari sekian banyak keutamaan yang luar biasa dari surat Yasin, tentu itu menjadi sebuah pegangan kita, landasan kita dalam menghadapi ataupun membaca ayat-ayat Allah termasuk surat Yasin. Bahwa dalam membaca surat Yasin ini harus penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik untuk kita. Surat Yasin termasuk surat Al-Qur'an. Dan itu adalah, dan Al-Quran merupakan zikir yang luar biasa. Dan itu, berzikir tersebut akan memudahkan kita untuk menjadi lebih tenang. Karena pada hakikatnya ketenangan merupakan kunci segalanya. dalam kehidupan ini kita akan selalu mendambakan yang namanya ketenangan dalam hidup. Nah, surat Yasin ini menjadi salah satu ayat Al-Qur'an yang mana dijanjikan dalam Allah, dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd 2 ayat 28 bahwasannya ala tatma'innul qulub ala bizikrillahi tatma'innul qulub, bahwasannya hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub ala bizikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Maka banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala agar hati kita menjadi tenang. Dan salah satu cara mengingat Allah adalah dengan membaca Al-Qur'an. Dan salah satu surat yang ada dalam Al-Qur'an adalah surat Yasin, di mana surat Yasin ini memiliki keutamaan yang luar biasa dan tentu menggiurkan kita semua. Menjadi sebuah landasan dalam kita membaca Al-Qur'an. Kemudian juga ketika kita membaca Al-Qur'an dengan rajin, tentu kita akan menjadi keluarga Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena Al-Qur'an memang diturunkan kepada kita untuk dibaca, direnungkan, dipahami, dan juga diamalkan. Maka ketika kita mengamalkan Al-Quran, apa yang kita baca, insya Allah kita akan menjadi keluarganya Allah, akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran juga tadi di awal disebutkan bahwasanya khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, barang siapa yang membaca Al-Quran insya Allah akan yang membaca Al-Quran dan juga mengajarkannya, insya Allah akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Jika kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, maka perbanyaklah membaca Al-Quran dan bergaul dengan Al-Quran. Kemudian sahabat Dangu, Al-Quran juga mampu memberi syafaat di hari kiamat nanti. Kita ketahui bahasanya di hari kiamat tidak ada yang dapat menolong kita. Seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwasanya di akhirat nanti kita membutuhkan banyak-banyak syafaat. Dan salah satu syafaat itu dapat diberikan dari Al-Quran. Dikisahkan bahwasanya Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca akan datang kepada kita memberikan syafaat dan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Dangu dimanapun berada, surat Yasin menjadi surat yang sentral. Seperti yang tadi dipertanyakan bahwasanya kenapa harus surat Yasin dan kenapa harus malam Jumat, kenapa harus surat Yasin, dan ternyata Yasin, surat Yasin, surat ke-36 dalam Al-Quran ini memiliki keutamaan dan keistimewaan yang tentu sangat menggiurkan kita. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga disabdakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikutip oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsirnya, sehingga menjadi sebuah pijakan bagi kita semua untuk senantiasa bersemangat dan meyakini hal tersebut. Jadi keutamaan-keutamaan luar biasa tadi yang tadi sudah disebutkan adalah menjadi jawaban kenapa harus surat Yasin, karena surat Yasin memiliki keutamaan dan keunggulan yang luar biasa. Kenapa harus malam Jumat? Karena malam Jumat merupakan Sayyidul Ayam, hari Jumat merupakan Sayyidul Ayam. Sehingga ketika kita memang tidak mampu untuk membaca Al-Quran setiap hari, membaca surat Yasin setiap hari, maka bacalah di Sayyidul Ayam, akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan ketika takziah misalkan, kenapa banyaknya dibaca surat Yasin? Karena memang surat Yasin merupakan surat yang mengangkat. Karena takziah itu dalam makna lainnya disebutkan bahwa saat itu adalah usaha untuk mengangkat derajat dan juga menghilangkan atau ya menghilangkan, meringankan dosa-dosa. Sehingga ketika kita membacakan surat Yasin, insya Allah menjadi wasilah untuk terangkatnya derajat orang-orang yang sudah meninggal. Pahalanya insya Allah akan mengalir kepada orang-orang yang sudah lebih dulu meninggalkan kita. Inti dari keutamaan-keutamaan surat Yasin ini bahwasannya surat Yasin menjadi bagian dari Al-Quran, yang dimana tidak dapat diragukan lagi dan tidak ada keraguan lagi dalam Al-Quran. La raiba fih, tidak ada keraguan di sana. Jadi setiap ayat-ayat Al-Quran itu mulia dan juga istimewa. Segala sesuatu yang datang bersama Al-Quran, yang dihinggapi oleh Al-Quran, insya Allah akan menjadi mulia. Maka ketika kita menginginkan menjadi orang yang mulia, maka perbanyaklah bergaul, menjadilah sahabat Al-Quran, agar kita menjadi makhluk yang mulia. Dan semua ayat-ayat Allah itu memiliki fadilah masing-masing dan juga memiliki keutamaan masing-masing. Tidak ada bedanya antara surat satu dengan surat yang lain. Semuanya memiliki keagungan yang luar biasa dari Allah Zat yang Maha Agung. Maka dari itu, fadilah yang ada dalam surat Yasin ini bukanlah menjadi tujuan utama dalam membaca Al-Quran. Karena pada intinya, membaca Al-Quran itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menumbuhkan rasa cinta kepada kita kepada Allah dan kepada Al-Quran, dan menambah keberkahan dalam hidup kita. Jadi inti dari ketika membaca Al-Quran, mengamalkan dan juga memahami Al-Quran itu adalah mendapatkan ridha Allah dan juga rahmat Allah, bukan untuk mencapai fadilah-fadilah tadi. Adapun fadilah-fadilah tadi dalam surat Yasin ini adalah menjadi bonus ketika kita berhasil membaca, memahami juga mengamalkan Al-Quran dengan sempurna, dengan penuh keyakinan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah fadilah yang kita dambakan akan datang menghampiri kehidupan. Maka jangan pernah meniatkan menjadikan niat utama fadilah-fadilah tadi sebagai niat utama, tapi jadikanlah itu keyakinan dan bonus yang akan Allah berikan ketika kita mampu membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati ikhlas ridho illahi ta'ala. Fadilah-fadilah tadi juga menjadi sebuah amunisi ataupun semangat bagi kita untuk senantiasa dekat kepada Allah, dekat kepada Al-Quran. Karena itulah yang menjadi kebahagiaan ketika kita mampu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat Yasin ini, sahabat Damu, mampu menjadi hujah dan menjadi syafaat bagi kita. Maka jangan pernah tinggalkan ayat-ayat Allah yang akan mampu menjadi syafaat bagi kita semua. Ketika kita mampu mengamalkan ayat-ayat Allah, termasuk dalam surat Yasin ini, terutama surat Yasin tadi memiliki kandungan yang luar biasa. Surat Yasin ini menjadi pengingat bagi kita yang hidup bahwasanya kematian itu nyata, dan jalur kehidupan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang itu adalah suatu hal yang pasti yang akan kita hadapi. Maka bukan dengan menghindari, tapi dengan terus mendekati. Mendekati siapa? Mendekati Allah yang Maha Mengatur, dan juga mendekati Al-Quran sebagai pedoman kita mencapai hakikat kehidupan yang sebenarnya. Maka sahabat Damu, dapat disimpulkan bahwasannya surat Yasin merupakan surat yang luar biasa, yang memiliki fadilah luar biasa, sehingga kita sebagai manusia yang fakir akan ilmu, fakir akan segalanya, tidak ada alasan lagi untuk menghindari membaca Al-Quran, untuk bermalas-malasan membaca Al-Quran termasuk surat Yasin. Tidak perlu berpatok bahwasannya surat Yasin harus dibaca di malam, tapi setiap hari utamakan, usahakan untuk senantiasa mampu membaca surat Yasin. Surat Yasin yang memiliki keutamaan luar biasa, insya Allah ketika kita membacanya dengan penuh keridhaan, penuh kekhusyuan dan juga keikhlasan, akan mendatangkan berbagai kebaikan, berbagai rahmat, berbagai kebahagiaan untuk kita semua. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Al-Quran menjadi wasilah untuk kita mendapatkan ketenangan. Surat Yasin merupakan bagian dari Al-Quran. Maka dengan membaca Al-Quran, membaca surat Yasin, insya Allah ketenangan akan lahir dalam kehidupan kita. Dan ketenangan itulah yang akan membawa kita pada kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana yang menjadi sebuah pengalaman bagi kita semua insya Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, pasti akan ada titik ketenangan dalam hidup kita. Akan ada seperti ketenangan dan kebahagiaan tanpa diundang. Kita tidak tahu kenapa kita bisa bahagia, bisa tenang. Padahal jawabannya, karena kita sudah mendekati Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat, jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, insya Allah segala yang ada dalam kehidupan akan dipermudah oleh Allah. Karena Al-Quran adalah kitab mulia yang Allah turunkan khusus untuk kita, agar kita memang benar-benar memegangnya, memegangnya, memegangnya dengan sekuat tenaga, dengan sekuat sekuat tenaga. Kenapa? Karena hawa nafsu, karena hawa nafsu selalu menghalanginya. Semoga dengan uraian fadilah-fadilah luar biasa dari surat Yasin ini menambah kita kecintaan kita kepada Al-Quran, surat Yasin, dan juga menambah keyakinan kita akan keutamaan-keutamaan surat Yasin, janji-janji Allah, sehingga ketika kita membaca Al-Quran akan penuh keriduan dan keikhlasan dan mendatangkan fadilah-fadilah tadi. Karena ketika kita mengetahui fadilah, insya Allah semangat itu akan mengalir dengan luar biasa. Terima kasih sahabat dan semuanya. Terakhir, jika ada kesempatan lagi, semoga kita dapat bertemu kembali. Dan jika akan menyambung silaturahmi selanjutnya, sahabat dan semua bisa menghubungi saya dari nomor 08 38 732 69137, atau di Instagram @isma_nh. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah dan juga berada dalam kemuliaan Al-Quran. Terakhir ada pantun, bulan raja pergi ke kondangan, bulan depan semoga masuk ke dalam kondangan. Selalu kita mengamalkan Al-Quran agar kita selalu selamat dalam kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun Neng Isma. Baik, terima kasih untuk Ustazah yang sudah memberikan paparannya di pagi hari ini dalam Cahaya Pagi dengan topik mengenai keutamaan surat Yasin. Begitu banyak sekali yang bisa kita ambil ya, kita petik dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ustazah kita di pagi hari ini mengenai surat Yasin. Dan tentunya Cahaya Pagi kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Ampurasun pasundan kaum dangu di mana we ayana we lujeng enjing tepang deui sareng proopat suara budaya Bandung dina danget ieu dinten Sabtu ping 22 Agustus 2020 genep parantos muntas kana puluhan lilikuran nya dua likur. Mudah-mudahan sadayana teu leuwih aya dina ginanjar kawijengan sehat sagala rupina pokona mahnya. Dinten ieu langkung saya tibatan dinten kamari anu bade aktivitas dina dinten Sabtu ieu karesan cuacana rada endah tiris sing patos-patos jaga kesehatan margi dina perobihan cuaca pancaroba ti panas kamari alhamdulillah hujan sareng urang doakeun dulu-dulu urang aya nu aya di Nusantara anu kakeunan ku musibah mudah-mudahan sing ditebihkeun tina sagala pancabaya urang banyak urang bagiakeun enjing-enjing ieu ku lagu-lagu degung kawi ti propat suara budaya Bandung.

0: anak identik dengan kegiatan bermain dan belajar. Di berbagai belahan bumi Nusantara, banyak terdapat jenis permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak dalam mengisi waktu luang setelah melakukan aktivitas belajar. Ada beberapa ragam kaulinan barudak yang sering dilakukan oleh anak-anak di wilayah masyarakat Sunda. Di antaranya, anyang-anyangan, ambil-ambilan, bebelotokan, beklen, cingciripit, cokcang, dan masih banyak kaulinan lainnya. 8 dari 10 kaulinan barudak biasanya dilakukan di luar ruangan yang luas sejenis lapangan. Dengan begitu, mereka bisa leluasa untuk bergerak, bergaul, dan secara tidak langsung dapat melakukan kegiatan olahraga yang menyehatkan. Saat ini, ruangan tempat bermain anak-anak sangatlah terbatas. Lalu, di manakah mereka akan bermain, bergaul, dan mengekspresikan imaji dunia anak-anak?
1: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
2: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
1: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
0: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari. Sehat dan cerdas pasti.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Ampurasun pasunan kaum dangu dina anjing-anjing ieu dibagiakeun ku runtujan lagu-lagu degung ti propas suara budaya Bandung pamugi janten pamati asih pamatri asih pangbeberah kana manah oge nya nabihan hasanah seni Sunda anu kadang arang langka kadugikeun tapi pamugi tiasa karencangan kaum dangu anu karesan dina anjing-anjing ieu nuju aktivitas boh bade angkat-angkatan atawa nepi bade senam olahraga wilujeng sadayana aya dina kasidugrahan Hariring Bandung.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.

0: Rahung Rahayu.
1: Pantun Sunda. Tahukah Anda pantun Sunda? Pantun Sunda adalah seni bertutur dalam bentuk sastra, disajikan secara paparan oleh seorang juru pantun sambil memainkan alat musik kecapi sebagai pengiringnya. Pantun Sunda disajikan dalam dua bentuk jenis, yaitu hiburan dan untuk keperluan ritual.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di Kuloneun Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1837. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.